0: Pendengar, kita sudah ada di pukul 8 lebih 2 menit. Waktunya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Program 3 RRI Jakarta. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP. Soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
10: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
11: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
10: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
11: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
10: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
12: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
10: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk

0: berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah. Peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arus baliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lantas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikut arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Kursi dikenal sejak Mesir kuno dan telah tersebar luas di dunia barat sejak zaman Yunani dan Romawi. Mereka umum digunakan di Tiongkok sejak abad ke-12 dan digunakan oleh suku Aztec. Di Afrika, kursi tidak digunakan sebelum diperkenalkan oleh orang Eropa. Contoh, kursi yang masih ada di Eropa abad pertengahan seringkali merupakan karya hiasan yang dikaitkan dengan keluarga, kerajaan, dan bangsawan. Selama Renaissance, kursi menjadi lebih umum digunakan. Desainnya mencerminkan perubahan kostum dan perabotan pada periode tersebut. Desain khas dikembangkan di Perancis dan Inggris, dan di zaman modern, variasi desain dan bahan kursi telah meningkat pesat. Para arkeolog telah menemukan bukti penggunaannya sejak dinasti kedua Mesir dan periode dinasti awal. Contoh penggambaran kursi atau mungkin lebih tepatnya tahta pada dinasti kedua ditunjukkan pada patung Fir'aun Nineture. Abad ke-20 menyaksikan peningkatan penggunaan teknologi dalam konstruksi kursi seperti kursi lipat yang seluruhnya terbuat dari logam, kursi berkaki logam, kursi tidur, kursi plastik cetakan dan kursi ergonomis, kursi recliner atau kursi santai, kursi kupu-kupu, kursi beanbag, kursi telur atau pot, kursi kayu lapis dan laminasi, dan kursi pijat. Arsitek seperti Frank Lloyd Wright atau Yuro Saarinen juga merancang kursi agar sesuai dengan desain bangunan mereka.

Pendengar, sebanyak 28 bangunan di kawasan pergudangan Kosambi Permai, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan petugas masih melakukan pemadaman dan mencegah api merambat ke bangunan lain. Taufik menyebut beberapa bangunan gudang yang terbakar sudah mengalami keruntuhan konstruksi. Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi atau Pusdal OPS BPBD Kabupaten Tangerang, api diduga berasal dari gudang spring bed di kawasan tersebut. Menurut Taufik, api dapat menjalar ke puluhan gudang karena laporan kebakaran terlambat disampaikan ke pos damkar BPBD terdekat. Ia menyampaikan laporannya terlambat ke pos atau pusdalops dan BPBD mengerahkan 30 personel dan 6 armada pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran tersebut. Selain itu, 2 unit armada dari otoritas Bandara Soekarno-Hatta turut memberikan perbantuan.

Berikut informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekedar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekedar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Mendengar informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses melalui portal resmi kami rri.co.id. Anda juga bisa terus mendengarkan kami melalui siaran di RRI Digital ataupun radio konvensional melalui siaran 97,2 MHz.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

0: Cewek.
1: Eh Mel, tuh nyong kayak ganteng eh.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong nona.
1: Bisa ya kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

0: Alor pagi ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Masih dalam program Alor Pagi ini bersama saya Monica ya, yang akan terus menemani Anda. Dan lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita juga akan mengakhiri ya siaran kita dalam program Alor Pagi ini. Sebelumnya pendengar, kami terus update informasi di ruang dengar Anda. Dari Jakarta dikabarkan Kepala Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari menilai program elektrifikasi tak hanya menghadirkan penerangan, namun mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Menurut Kodari, kehadiran listrik memungkinkan masyarakat menjalankan usaha lebih lama dan meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi. Ia juga menyampaikan dampak tersebut tercermin dari perkembangan kegiatan ekonomi desa, antara lain industri kecil dan mikro seperti toko kelontong, rumah makan, koperasi, serta peningkatan aktivitas ketenaga kerjaan. Ia juga menyampaikan manfaat listrik tersebut mulai dirasakan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Ia mencontohkan salah satunya terlihat dari perkembangan usaha warung kelontong di desa Noemuke, Nusa Tenggara Timur. Ia juga menambahkan dampak serupa juga dirasakan kelompok tani Kala Lili di Tomohon, Sulawesi Utara. Kelompok tani tersebut bahkan sempat menebus pasar ekspor hingga Singapura setelah produktivitas dan hasil pertanian mengalami peningkatan.

Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti siaran kami dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Di pagi hari ini, saya Monica Lanmai mengucapkan terima kasih dan mewakili kerabat kerja pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Di pagi hari ini kita akan berjumpa lagi dalam program selanjutnya. Aktivitas Anda di pagi menuju siang hari akan ditemani program siaran dari Programa 1 RRI Atambua, dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas di pagi hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, dan saat ini pukul 10 lebih 11 menit akan kami hadirkan talk show keindonesiaan dengan judul SMK Siap Kerja Siap Berkarya untuk Indonesia.

0: Nexus School.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti talk show keindonesiaan dengan tema SMK Siap Kerja, Siap Berkarya untuk Indonesia. RRI.

0: sambut, ini dia pembawa acara, Arda Fahid.
1: Duduk kembali.

0: sekalian, RRI Back to School hadir kembali menyapa dunia pendidikan melalui program Talk Show Keindonesiaan, sebuah ruang inspirasi untuk memperkuat karakter bangsa dan membakar semangat generasi muda. Langsung dari Aula SMK Negeri 1 Atambua dengan mengusung tema SMK Siap Kerja, Siap Berkarya untuk Indonesia.
1: Menembus batas kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

0: juara satu.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Pada set terakhir, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu. Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang mengegang.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mengikuti talk show Nilai Keindonesiaan.
5: Baiklah, sebelum kita masuk pada rangkaian inti, saya ingin mengecek seberapa besar nih energi positif dan semangat dari teman-teman di Aula SMK Negeri 1 Atambua hari ini. Setuju ya? Masih semangat? Oke, siap ya. Kalau saya bilang RRI back to school, adik-adik di sini jawabnya SMK bisa luar biasa. Oke, Bangin, saya minta untuk berdiri. Oke, bisa berdiri biar lebih kelihatan semangat, ekspresi, karena memang kita butuh ekspresi nih. Oke, kita mulai ya. RRI back to school, SMK bisa luar biasa. Kita coba sekali lagi ya. RRI back to school, SMK bisa luar biasa. Sekali lagi, lebih bersemangat. Tadi kurang semangat dan kurang ekspresi. RRI back to school, SMK bisa luar biasa. Tepuk tangan. Kita akan duduk kembali. Baiklah, untuk menambah kemeriahan panggung kita hari ini, kita akan saksikan bersama persembahan lagu pertama yang akan membakar semangat kita tentunya di hari ini dibawakan oleh Karin dari kelas 11 AKL. Dan kepada Karin, kami silakan.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Dir, kok jongkok sih? Suruh hormat kok,
1: Dir. Bukain, sebentar nih. Jongkok bentaran juga nggak apa-apa kan? Nggak kelihatan juga dari depan.
0: Bentar-bentar apa, Din?
1: Ya, Jacksonnya nggak upacara ya. Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara. Nggak berat kan?

0: kakiku, patatangan ku rebus senyummu. Hitamkah putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
1: Luar biasa, penampilan yang sangat mukau. Terima kasih Karin. Melalui panggung talk show Finolisian ini, kita ingin menggali lebih dalam bagaimana kesiapan mental, keterampilan, serta daya saing anak-anak muda kita, khususnya keluarga besar SMK Negeri 1 Atambua, dalam menatap masa depan dunia kerja dan industri. Dan sebelum itu, saya ingin menyapa dan memperkenalkan tiga narasumber hebat yang sudah hadir bersama kita di atas panggung. Yang pertama, Bapak Ferdinandus Luan, SEMPD, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Atambua. Hai Bapak. Oke, selanjutnya yang kedua, Ibu Maria Johanna Bere, SPD, MM, selaku Wakil Hubungan Kerja Industri atau HKI SMK Negeri 1 Atambua. Hai Ibu. Dan yang ketiga, Ibu M. Gaudensia Motumau, SPD, selaku alumni SMK Negeri 1 Atambua. Halo Ibu.
2: SMK itu bisa langsung bekerja, yang kedua bisa melanjutkan studi, dan yang ketiga bisa untuk berwirausaha. Oleh karena itu di SMK kita harus banyak untuk praktek. Kebutuhan dengan industri seperti yang sekarang terjadi dengan RRI, anak-anak praktek, itu adalah bekal pembelajaran di mana anak-anak langsung bekerja di industri, mulai merasakan industri yang sebenarnya. Di kantor itu harus seperti apa saat seandainya kalau bekerja. Datang harus tepat waktu. Kinerja pimpinan harus menilai kira-kira kita layak atau tidak. Kalau kontrak, kerja pasti kontrak, kira-kira kontraknya harus diperpanjang atau tidak, itu mendapat penilaian semua. Dikasih tugas, dia bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan atau tidak. Nah ini di sekolah kita mulai belajar. Berbeda dengan kita SMK, berbeda dengan SMA. Kalau SMA fokus untuk dia melanjutkan studi, tapi kalau SMK tidak. Kita belajar untuk masuk ke dunia kerja, bisa terus bisa melanjutkan studi juga bisa, terus berwirausaha juga bisa, karena kita dilatih bagaimana membuat proposal yang baik, seandainya kita membuat usaha, merencanakan usaha yang baik, kira-kira hal-hal apa saja yang harus kita pertimbangkan saat membuka usaha, itu didapat di kelas. Dan jadi saat pembelajaran kita diajarkan. Yang berikut lagi tentang industri. SMK sekolah kita menjadi perantara antara dunia kerja dengan industri, dan kita menyiapkan tenaga kerja dan industri yang akan menggunakan. Kalau untuk industri, memang kita kalau di NTT apalagi yang di Atam 2, industri kita masih kurang, masih sangat minim. Jadi kita mencoba untuk mulai keluar dari ketertinggalan kita, untuk bisa belajar dari mungkin sekolah-sekolah yang di luar, seperti yang di Jawa, di Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Sekarang kita untuk tahun ini kita di SMK 1 dapat bantuan untuk sertifikasi kompetensi siswa. Jadi nanti penguji asesornya datang dari industri, langsung dari industri. Nanti materinya mereka berikan, kita belajar, setelah itu kita diuji. Kalau lulus ujian, nanti akan mendapat sertifikat kompetensi dari industri. Jadi saat melamar pekerjaan, orang melihat sertifikat yang dari perusahaan, melihat sertifikat yang didapatkan, pasti mereka mempertimbangkan, dan peluang kita lebih besar dari teman-teman yang tidak memiliki itu. Dengan harapan sertifikasi kompetensi ini adik-adik punya peluang lebih besar untuk mendapat pekerjaan ketimbang teman-teman yang tidak memiliki sertifikat itu. Kita akan terus membangun hubungan dan kerjasama dengan industri, karena itu memperbesar peluang adik-adik untuk bisa belajar, dan itu belajar langsung di industri itu sangat penting bagi adik-adik semua. Jadi itu yang membuat kita sekarang ada lagi berusaha keras untuk bisa membangun mitra dengan industri, terutama industri-industri dari luar, sehingga mereka bisa membuka wawasan kita, memberi kita pengalaman baru, kira-kira seperti apa seandainya kita langsung bekerja di industri, walaupun hanya praktek kerja lapangan, magang istilahnya. Itu pengalaman berharga, sehingga suatu saat ketika adik-adik langsung masuk di industri, penyesuaian dirinya tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Jadi mungkin ini singkat saja ya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan adik-adik semua terkait dengan tema kita siang hari ini, SMK siap kerja, siap berkarya untuk Indonesia. Kurang lebihnya itu, terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semua, saya beri kesempatan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Brenda Gusdoa, pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Maria Joanna Tere, SPD MM. Kepada Ibu Maria, silakan.
3: Terima kasih. Selamat siang anak-anak hebat. Selamat siang anak-anak hebat yang ada. Baik, Ibu di sini akan membawakan materi atau informasi terkait akuntansi. Akuntansi itu salah satu program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 atau akuntansi itu mempelajari atau membekali anak-anak atau membekali murid punya kemampuan mencatat, mengelola, menganalisis, dan menyusun laporan keuangan. Jadi kalau ngomong akuntansi, ujung-ujungnya ngomong uang. Nah, akuntansi apa saja yang dipelajari oleh anak-anak di akuntansi? Yang dipelajari di akuntansi itu adalah

menyangkut dasar akuntansi. Dasar-dasar akuntansi apa saja di dalam dasar akuntansi yang kita tahu? Ada omong tentang harta, aset, omong tentang kewajiban atau utang, omong tentang modal atau equity, omong tentang pendapatan atau penghasilan, omong tentang beban atau biaya. Itu di dasar akuntansi. Lalu kita juga belajar tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu apa? Di dalam siklus akuntansi kita belajar bagaimana kita menganalisis transaksi, bagaimana kita memproses atau mencatat dalam jurnal transaksi-transaksi yang telah dianalisis, dan bagaimana memposting ke buku besar, dan bagaimana menyusun neraca saldo sampai pelaporan keuangan. Itu di siklus akuntansi. Dan juga yang dipelajari

masih ada lagi beberapa aplikasi akuntansi. Lalu kita juga belajar perpajakan. Jadi selain dasar akuntansi, siklus komputer akuntansi, kita juga belajar tentang perpajakan. Jadi bagaimana kita menghitung pajak, baik itu perusahaan, lembaga, atau orang pribadi atau individu. Dan kita juga belajar tentang administrasi keuangan, bagaimana mengelola kas, kas keluar masuk, bagaimana mencatat, bagaimana mendokumentkan arsip-arsip transaksi atau bukti-bukti transaksi. Jadi itu hal-hal yang dipelajari di akuntansi. Nah, bagaimana setelah anak-anak tamat dari akuntansi SMK? Ada yang melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah, ada yang ingin langsung bekerja. Benar kan? Di antara anak-anak hebat yang hadir di sini, adakah yang ingin langsung bekerja? Ada? Berapa orang? Atau ini fokus tujuan utama SMK? Kuliah. Berarti keliru masuk SMK. Kalau orang punya niat masuk SMK, artinya dia punya niat tamat langsung kerja. Karena SMK itu mendidik, melatih anak untuk siap bekerja. Prospek atau peluang karir dari anak SMK akuntansi itu ada banyak, ada beberapa. Jadi akuntansi itu bisa bekerja di mana saja dibutuhkan. Yang paling pas misalnya menjadi staff accounting junior. Karena kita baru tamat SMK, maka yang pas untuk kita orang bilang junior. Kita tidak bisa di atas karena kita dari level SMK, kecuali kita sarjana. Kita menjadi staff accounting junior. Staff accounting junior itu buat apa di sana?

staf akuntansi junior. Itu apa? Orang yang bertanggung jawab mencatat, mengelola, dan memastikan bahwa laporan keuangan itu tetap rapi dan akurat. Itu kita akuntansi tahu ya. Lalu tugas utamanya buat apa? Mencatat transaksi, mengelola faktur atau bukti transaksi lainnya, laporan keuangan, audit, dan pajak. Skill yang dibutuhkan sebagai seorang staff accounting junior apa? Kemampuan berhitung. Kemampuan berhitung yang baik. Ketelitian. Orang accounting harus teliti. Salah catat, kurang satu nol, resikonya banyak. Ya. Lalu, memahami dasar akuntansi. Aturan debit kreditnya itu. Bagaimana kita analisis dan kita catat ini akun ada di debit dan ini akun ada di kredit. Itu butuh kemampuan. Nah, dasarnya adalah apa? Harus paham dasar akuntansi. Lalu ada software keuangan yang tadi, spreadsheet, Accurate, Mayob, Sahir Accounting, dan seterusnya. Lalu prospek yang berikut, selain staff accounting junior, asisten audit. Asisten audit itu kita membantu auditor. Karena kita SMK, level kita belum pas sampai auditor. Setidaknya kita kuliah di bidang accounting, mungkin kita baru bisa masuk level auditor. Tetapi kita menjadi staffnya saja, staff auditor bisa. Kita tamat SMK bisa menjadi staff atau asisten audit. Membantu auditor dalam mengecek dan menganalisis laporan keuangan. Tugasnya buat apa saja? Yang sebelumnya, memeriksa, mengidentifikasi audit internal, eksternal, menyusun laporan keuangan, dan mematuhi regulasi yang ada. Lalu yang berikut, bisa sebagai kasir atau kalau di bank sebagai teller bank. Jadi anak akuntansi atau anak SMK bisa kerja di bank sebagai kasir atau sebagai teller, juga bisa sebagai customer service, CS. Itu bisa. Kalau sebagai kasir, ketelitian itu menjadi modal

0: Kita tahu kasir toh, yang ada di toko-toko itu kasir toh. Berarti harus hubungannya dengan apa?
1: Uang.
0: Penting. Itu harus teliti itu. Salah kembali orang ke uang, pada akhirnya kau bikin pembukuan tidak balance. Kalau tidak balance, anak akuntansi biasa pusing di situ. Salah di mana? Kenapa tidak balance? Atau kenapa tidak seimbang? Debit lebih besar, kredit lebih besar. Harusnya kan seimbang, debit kredit sama besar. Maka perlu teliti. Menjadi teller atau customer di bank. Buat apa di sana? Melayani setoran, penarikan, verifikasi data, serta membantu kebutuhan nasabah. Di bank NTT ada anak SMA. Di BRI ada anak SMA. Melayani transaksi setor, tarik, transfer uang, intinya semua kebutuhan nasabah itu dilayani oleh teller atau customer service. Dan di situ bisa kita anak akuntansi. Jadi peluang karir kita bisa seperti itu, sebagai teller dan kasir. Lalu kita juga bisa sebagai staf pajak. Bisa sebagai staf pajak junior. Di situ tugas kita buat apa? Mengumpulkan dokumen dan membantu perhitungan pajak dasar perusahaan ataupun perorangan. Menghitung dan melaporkan sesuai peraturan dan seterusnya. Dan kita juga bisa sebagai petugas atau karyawan koperasi. Yang lagi familiar sekarang apa istilah koperasi? Merah putih, KMP. Tahu toh? Sekarang lagi marak ada bangun-bangun gedungnya. Semoga kalau sudah beroperasi, anak SMK akuntansi tamat melamar kerja di sana diterima. Amin.

0: Pro 1 Atambua.
1: Waktu lalu Ibu menjadi narasumber untuk para pengurusnya, menyampaikan materi terkait akuntansi, bagaimana nanti mereka pembukuan accounting di sana. Jadi Ibu sudah tawarkan, Ibu sudah sampaikan, nanti bisa pakai sepu anak-anak akuntansi menghitung laporan keuangannya Bapak Ibu pengurus. Bisa toh? Siap, terima kasih untuk itu. Jadi bisa menjadi petugas koperasi, kenapa? Karena koperasi membutuhkan tenaga kerja yang memahami pembukuan dan pengelolaan keuangan. Dan itu akuntansi ada. Bisa kan? Terima kasih. Harus bisa. Lalu bisa sebagai payroll staff. Payroll itu apa? Accounting di istilah accurate, di istilah mayo. Payroll itu berhubungan dengan penggajian. Jadi dia bisa sebagai staf bagian gaji. Di situ buat apa? Mengelola data penggajian karyawan atau pegawai secara akurat dan tepat waktu. Dia buat apa saja? Tugasnya ada di sini. Mengelola absensi, menghitung gaji, mendistribusi slip gaji, dan membuat pelaporan. Jadi itu prospek atau peluang karir anak SMK accounting atau anak SMK akuntansi. Lalu yang berikut, bisa sebagai entrepreneur atau sebagai wira usahawan. Kalau anak-anak hebat yang ada di sini dan yang ada di luar sana, kalau punya jiwa kreatif, punya niat bisnis, punya niat buat usaha sendiri, maka ini pilihannya, menjadi wira usahawan atau entrepreneur. Kenapa? Karena di sana bebas, karena kita sendiri, punya diri sendiri, kita bisa hitung, kita bisa buat strategi sendiri, menentukan strategi, menentukan pasar, kita bisa analisis sendiri hal apa yang dibutuhkan, menentukan ide bisnis yang sesuai dengan pasar, mengelola keuangan bisnis supaya stabil dan berkembang, membangun strategi pemasaran, dan dasar keuangan dan laporannya jelas. Karena kita anak akuntansi, otomatis kita sudah paham tentang pengelolaan keuangan. Kita buat laporannya mandiri, kita hitung pajak sendiri karena kita sudah punya dasar pemahaman terkait pajak. Dan di situ kita bisa membuat keputusan yang strategis. Saya mau berusaha, usaha saya mau baik atau tidak, keputusan ada di diri sendiri. Adakah yang buat usaha sendiri? Sekarang kan sudah banyak anak-anak SMK sambil kerja saja sudah live TikTok, sudah buat konten dan sudah ada penerimaan di situ, penghasilan. Anak akuntansi SMK 1 ada. Anak-anak mungkin yang di luar sana banyak. Karena Ibu lihat kamu punya konten-konten ada, tetapi buatlah konten yang bagus. Jangan konten yang kita pamer-pameran. Konten yang menghasilkan. Nah, untuk semua yang tadi dari kita, apa yang kita pelajari, lalu prospek atau peluang karir kita setelah tamat SMK, kita bisa buat apa, kita bisa jadi apa di sana, dibutuhkan keterampilan. Keterampilan itu teknis maupun non-teknis. Teknisnya seperti teori, praktek. Lalu yang non-teknis itu apa? Menyangkut attitude, karakter. Jadi keterampilan teknis, kita menguasai teori, pengetahuan, pelatihannya sudah itu. Kita menguasai tadi komputer akuntansi yang ada spreadsheet atau Excel dan aplikasi komputer akuntansi lainnya, accurate yang sekarang sementara kamu belajar. Lalu ada mayop, ada sahir. Keterampilan non teknis, soft skill, ketelitian. Anak akuntansi ini nomor satu teliti. Karena tadi salah catat angka 100 ribu menjadi 10 ribu, ingat selisih 90 ribu memang tidak akan balance. Itu kok kerja bolak-balik, rambut gugur bolak-balik, sama. Perlu teliti, lihat dari awal memang salah di mana ini, oh ternyata kurang 1 nol. Atau ada yang 11.500 nanti dia tulis 10.000 atau dia tulis 11.000 saja, kurang 500 rupiah. Jadi teliti itu penting. Orang accounting ngomong teliti itu dia pun bagian memang. Dia makan minum tiap hari itu. Jadi teliti, akurasi dalam setiap pencatatan angka. Hati-hati di sana. Kejujuran dan integritas, karena kita omong uang. Jujur di sana penting. Modal utama dalam dunia keuangan. Bukan cuma dunia keuangan ya, untuk kejujuran dan integritas itu. Dunia kerja. Dunia kerja sekarang orang tidak terlalu butuh kita terlalu pintar-pintar amat. Karena mau pintar orang tanya AI bisa. Tetapi untuk jujur, disiplin, itu kita karakter dari dalam diri yang tadi disampaikan Pak Kepala. Hard skill dan soft skill. Komunikasi profesional. Komunikasi profesional itu seperti apa? Karena banyak orang pintar, tetapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam hal ini dia tidak bisa menyampaikan dengan baik untuk orang lain bisa menerima atau memahami. Ada kan? Ada itu. Jadi kita bagaimana membuat diri kita bisa berkomunikasi yang baik, yang bisa diterima oleh banyak orang atau bisa diterima oleh orang lain. Bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman, dengan rekan kerja ketika kalau kamu sudah bekerja, membangun komunikasi dalam tim seperti apa. Jadi harus komunikasi profesional, berinteraksi dengan rekan kerja dan klien. Lalu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu mengelola tekanan kerja dengan baik. Di samping itu namanya kecerdasan emosional itu bagaimana kita punya attitude, sikap, karakter. Itu yang menyangkut soft skill. Itu yang dibutuhkan sekarang oleh dunia kerja. Karena itu hanya didapat dari pribadi orang. Kalau pintar hitung angka balance, tidak balance itu tanya Om Google bisa jawab. Tetapi jujur dan tidak jujur, disiplin, tanggung jawab itu pribadi. Jadi tidak hanya di dunia keuangan, tetapi dunia kerja seluruhnya dibutuhkan hard skill dan soft skill. Demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk siang hari ini. Jika ada pertanyaan, nanti kita bertemu di sesi pertanyaan. Terima kasih untuk anak-anak hebat semua yang ada di sini dan yang ada di luar sana. Selamat siang.
0: Terima kasih Ibu Maria atas pemaparan yang sangat mencerahkan terkait dengan kerja industri. Dan narasumber kita yang ketiga, kepada Ibu Maria Gaudentia Motumawa SPD selaku alumni, silakan untuk memaparkan materinya.
2: Terima kasih. Selamat siang anak-anak hebat semua yang hadir di aula ini maupun yang ada di luar sana. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada stasiun RRI Atambua yang sudah memberi dan memperkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal kepada siswa-siswi SMK, khususnya SMK Negeri 1 Atambua. Anak-anak hebat sekalian yang hadir di aula hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini saya berdiri di hadapan kalian semua bukan sebagai ibu guru, tetapi saya berdiri di hadapan kalian sebagai salah satu alumni SMK Negeri 1 Atambua. Kita tepuk tangan dulu. Sebagai alumni SMK Negeri 1 Atambua, saya pernah duduk di kursi yang hari ini Anda duduki. Saya pernah berada di ruangan yang Anda tempati hari ini. Saya juga pernah menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru. saya juga pernah memakai seragam yang Anda gunakan hari ini. Dan saya juga pernah mengikuti masa PKL, praktik kerja lapangan yang sekarang kita kenal dengan istilah trennya adalah prakerin, praktik kerja industri. Dan satu hal yang mau saya sampaikan ketika saya mengikuti PKL, dan setelah kegiatan PKL berlangsung, kita diwajibkan untuk menyusun laporan. Ketika masanya ibu mereka, laporan itu tidak buat seperti yang kalian buat sekarang, dibuat dalam bentuk ketikan. Kami disuruh untuk tulis tangan. Masanya kami, kalau tulis tangan maka tulisnya harus rapi, bisa dibaca oleh bapak, ibu, pembimbing dan pendamping. Maka ketika itu kami disuruh untuk ditulis tulisnya di buku panjang, tetapi ibu tulisnya di buku pendek. Ibu dapat tempeleng dari guru pembimbing, bekas lima jari tempel di pipi ibu. Ini pengalaman ibu. Kalian yang hari ini ada, ketika dipukul diterima? Ketika dipukul seperti itu bisa diterima? Tidak. Dicubit saja sudah lapor di orang tua. Dan kami guru siap dipenjarakan. Kalau kami dulu tidak. Setiap pagi di SMK 1 Atambua, lokasinya masih gersang, baru awal kami ada di sini, kamar mandi tidak ada air, bunga-bunga di depan harus disiram. Maka setiap hari kami diwajibkan bawa air satu jerigen. Ketika kita tidak bawa, maka kami dipukul dengan apa? Dipukul dengan batang mawar yang berduri. Ini pengalaman. Bekas batang mawar bisa berjejer dari betis sampai naik pantat. Tidak ada kritik, tidak ada komentar, dan tidak pernah ada laporan ke orang tua. Anak-anak hebat itu sebagai pengantar bahwa ibu adalah alumni SMK Negeri 1 Atambua yang juga sama jurusan dengan kalian, yaitu akuntansi saat itu. Baik, ketika kita masih berada duduk berada atau duduk sebagai siswa, akan muncul banyak pertanyaan. Kelak saya harus seperti apa? Saya harus jadi apa? Bisakah saya jadi orang sukses? Bisakah kelak saya jadi CEO dan lainnya? Pernah muncul begitu? Saat-saat ini sudah bisa muncul pertanyaan-pertanyaan itu, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang wajar. Pertanyaan-pertanyaan yang wajar. Maka yang kita lakukan saat ini, yang adik-adik lakukan saat ini, bagaimana mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Bagaimana kalian mempersiapkan diri untuk bekerja dan berkarya untuk Indonesia ini. Maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan gambaran umum dunia kerja. Bagaimana tantangan, bagaimana cara kita menghadapi tantangan, dan apa yang harus kita siapkan untuk memasuki dunia kerja.

0: Dari yang pertama ingin saya sampaikan berkaitan dengan gambaran umum dunia kerja. Yang pertama, nilai 100 di sekolah tidak sama dengan hasil sempurna di industri. Jadi ketika di sekolah, yang kejar adalah nilai 100-nya. Benar tidak? Maksimal nilai 100. 80, 90, atau 100. 100 adalah yang terbaik. Tetapi beda dengan dunia industri. Di sekolah tidak menuntut kalian untuk mengerjakan secara sempurna. Tidak sempurna nilai paling 80-90, tidak mungkin 100. Kalau dunia industri atau dunia kerja, beda. Kerja salah dampaknya bagi banyak orang, terutama dunia industri atau dunia kerja. Maka kita harus dituntut untuk kerja cermat dan teliti. Yang berikut, hubungan kerja antara guru versus hubungan kerja dengan atasan atau senior. Ketika di sekolah, guru diberi gaji karena mengajar Anda. Ketika di dunia kerja, Anda akan bekerja dan Anda bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan karena hasilnya adalah Anda diberi gaji. Yang ketiga, lingkungan sosial yang jauh lebih beragam. Lingkungan sosial di sekolah beda dengan dunia kerja. Di sekolah yang Anda bertemu adalah teman-teman sebaya yang sama usia, yang karakternya mirip atau sama. Ketika di dunia kerja, yang Anda temukan bukan hanya teman-teman sebaya, bukan hanya teman-teman yang karakternya mirip atau sama, tetapi Anda sudah bergabung, berkolaborasi dengan rekan kerja yang usianya berbeda-beda. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang dekat-dekat pensiun. Yang berikut, realitas waktu dan fisik, jam kerja panjang dan rutinitas. Ketika Anda di sekolah, waktunya terbatas dan lebih banyak waktu Anda gunakan untuk beristirahat. Kita jam 7 masuk, jam 1 atau 2 pulang. Tetapi di dunia kerja, waktunya lebih dari itu. Bisa 8 jam, bisa lebih dari jam. Jika pekerjaan belum selesai, Anda lanjut atau kalian masih lanjut dengan lembur. Yang terakhir, gaji dan tanggung jawab finansial. Nah, disitulah ada kebahagiaan tersendiri. Kata pertama itulah yang membahagiakan kita, karena yang jelas kita sudah akan menerima penghasilan sendiri. Tetapi ada tanggung jawab finansialnya. Kenapa? Karena ketika Anda punya gaji sendiri, yang jelas Anda akan mengelola sendiri. Segala kebutuhan Anda, Anda penuhi sendiri. Tidak sama dengan ketika Anda sekolah, ingin beli sabun, minta orang tua, minta kakak yang sudah bekerja dan lainnya. Anda ingin beli baju, yang jelas Anda minta pada orang tua. Tetapi ketika sudah masuk dunia kerja, semua kebutuhan sudah Anda kelola sesuai dengan penghasilan yang Anda peroleh. Itu gambaran umum tentang dunia kerja. Ini Ibu sampaikan tidak, bukan untuk menakut-nakuti kalian supaya kamu jangan bekerja, tetapi Ibu sampaikan supaya kalian benar-benar mempersiapkan diri mulai hari ini. Oke, yang berikut, bekal yang harus disiapkan siswa SMK Negeri 1 atau 2 sebelum masuk ke dunia kerja. Yang pertama adalah hard skill atau keahlian teknis dan kompetensi. Ini tadi baik pembicara pertama maupun pembicara kedua sudah bicara panjang lebar. Yang pertama, kita harus menguasai kompetensi jurusan secara maksimal. Kalau akuntansi, maka Anda harus paham betul bagaimana Anda mencatat keuangan. Seperti tadi Ibu pemateri kedua sampaikan bahwa mana yang di debit, mana yang di kredit. Yang berikut, manfaatkan momen PKL atau prakering. Momen PKL atau prakering ini merupakan salah satu bagian, sebenarnya ini geladi bersih untuk Anda masuk ke dunia kerja. Maka ketika masuk masa prakering atau PKL, berusahalah untuk kerja secara maksimal. Kemarin sebelum kegiatan berlangsung, saya dapat bisikan dari teman-teman dari RRI bahwa siswa-siswi SMK yang praktek di RRI sudah bisa menghasilkan satu produk, itu luar biasa. Artinya bahwa di sekolah banyak hal yang tidak Anda pelajari, tetapi ketika Anda masuk ke dunia kerja, yang jelas Anda akan menemukan banyak hal. Maka berusahalah untuk belajar semaksimal mungkin supaya bisa mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Yang ketiga, yang berkaitan dengan hard skill, adalah sertifikat kompetensi. Jadi sertifikat kompetensi ini salah satu syarat yang saat ini lebih dominan, lebih banyak perusahaan yang meminta atau menuntut siswa SMK harus punya sertifikat kompetensi. Kalau kita di SMK 1 Atambua sudah melakukan dua jenis uji kompetensi, yaitu ada P1 yang diselenggarakan di sekolah, maksudnya pengujinya dari guru-guru, ada LSP yang pengujinya dari luar, dan bulan November tidak salah ada uji LSP P3. Artinya tim pengujinya sudah dari dunia industri. Minimal kalian berusaha untuk memiliki sertifikat LSP yang diakui secara nasional. Yang kedua yang harus disiapkan adalah soft skill, yaitu karakter dan etika kerja. Yang pertama, attitude atau sikap, ini di atas segalanya. Karena dunia kerja membutuhkan orang-orang yang berkarakter, berperilaku baik. Ketika dia disuruh, seolah-olah tidak dengar, orang tidak pakai. Karena ketika kita masuk ke dunia kerja, tahu atau tidak, yang jelas kita siap untuk bekerja. Yang berikut, disiplin waktu. Dunia kerja prioritasnya adalah waktu. Kita dikejar dengan waktu karena setiap dunia industri atau dunia kerja memiliki target. Hari ini harus kerja apa? Hari ini harus selesaikan apa? Maka Anda tidak seperti di sekolah, ketika dikasih tugas, besok kumpul, disuruh kumpul, katanya belum kerja. Artinya Anda sudah tidak disiplin waktu. Yang berikut, komunikasi yang baik. Ini juga tadi sudah dibicarakan panjang oleh dua pembicara. Yang jelas kita harus menjaga etika komunikasi dengan baik, karena di dunia kerja kita sudah berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Kita sudah tidak bekerja sendiri. Yang berikut, mental tidak mudah baper. Ini istilah keren kalian. Baper itu apa? Bawa perasaan. Misalnya dimarah, Anda tidak mau terima. Kalau di sekolah, ketika Anda dimarahi, Anda dinasihati, Anda bisa comel di belakang, Anda bisa tidak terima. Tetapi ketika di dunia kerja, ada kesalahan yang jelas Anda dimarahi, Anda akan ditegur. Teguran dan kritikan sebenarnya tidak membuat Anda merasa rendah hati atau rendah diri, tetapi sebenarnya memotivasi Anda untuk berusaha melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik. Yang berikut, kesiapan mental dan pola pikir atau mindset. Yang pertama, ubah pola pikir dari pelajar menjadi bekerja. Tanamkan pada diri Anda bahwa hari ini ketika Anda masuk ke dunia kerja, Anda bukan lagi sebagai pelajar yang harus diajar, yang harus dibimbing, yang harus dibina. Tetapi ketika dunia kerja sudah beda. Anda harus berusaha, Anda harus berjuang untuk bisa menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan. Yang berikut, siap menjadi pembelajar cepat. Jadi di dunia kerja itu seperti tadi Ibu katakan bahwa ada hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah. Ada alat-alat yang tidak Anda temukan di sekolah. Tetapi dunia kerja ada. Maka jangan menunggu Anda disuruh untuk belajar, tetapi berusaha untuk belajar dan mengetahui serta memahaminya sendiri tanpa menunggu perintah. Yang berikut, inisiatif tinggi. Inisiatif tinggi ini maksudnya begini, ketika Anda diberi pekerjaan, sudah selesai Anda kerjakan, jangan tunggu disuruh untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya. Kalau bisa minta sendiri pekerjaannya. Artinya Anda memiliki inisiatif untuk bekerja sendiri. Yang berikut, administrasi dan kesiapan fisik. Yang pertama adalah dokumen pencari kerja. Setiap dunia kerja pasti memiliki syarat yang harus dipenuhi. Dokumen kerja itu apa saja? Salah satunya adalah ijazah. Minimal Anda berijazah. Ijazah itu didukung lagi dengan yang tadi, ada sertifikat kompetensi. Kalau kita SMK yang jelas wajib memiliki sertifikat kompetensi. Yang lainnya misalnya KTP, kartu keluarga, dan lainnya. Itu harus disiapkan secara awal, dari awal. Karena pengalaman selama ini Anda sudah siap bekerja, misalnya besok suruh masukkan persyaratan, ini hari kau datang cari ijazah. Syukur-syukur yang mengurus ijazah ada. Kalau yang mengurus ijazah tidak ada, maka kau sudah terlambat untuk bekerja. Yang berikut, stamina dan kesehatan fisik. Dunia kerja butuh orang sehat. Kalau orang sakit-sakit yang jelas tidak bisa bekerja. Maka yang kakak harapkan, yang saya harapkan adalah bagaimana Anda mempersiapkan fisik, stamina mulai dari sekarang. Maksudnya bahwa ketika orang tidur, kau tidur. Jangan orang tidur, kau bangun. Orang bangun, kau tidur. Itu bisa ditemukan ketika di dalam kelas orang lain mata terbuka, dia hanya tertutup. Kenapa begitu? Karena ketika orang tidur, beliau main game sampai jam 3-4 pagi, orang bangun baru dia tidur. Tidur 1 jam dia harus bangun karena mau ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, karena mengantuk, orang lain ikut pelajaran secara baik, dia hanya tidur. Oke, yang berikut, tantangan. Tantangan utama di dunia kerja, yang pertama adalah standar kecepatan dan ketepatan. Cepat dan tepat. Cepat dan tepat itu diukur dengan waktu. Seperti tadi Ibu kasih contoh, dikasih tugas, kerja sekarang selesai, Anda tunda sampai besok. Dan ketiga, kerja harus tepat. Misalnya jangan sampai Anda tulis angka 10.000 menjadi 1.000, karena dampaknya adalah pada kerugian perusahaan. Yang berikut, perbedaan generasi dan karakter rekan kerja. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa dunia kerja kita tidak bertemu dengan hanya teman sebaya yang memiliki karakter yang sama atau mirip, tetapi kita sudah bergabung bersama dengan rekan kerja yang usianya beda, karakternya beda, dari tempat atau wilayah yang berbeda. Yang berikut ada fenomena mismatch atau kesenjangan kompetensi dengan kebutuhan industri. Itu yang tadi Ibu katakan bahwa ada hal-hal tertentu, ada materi-materi tertentu yang tidak Anda peroleh di sekolah, tapi Anda temukan di dunia kerja. Maka berusahalah untuk belajar lebih tekun, lebih teliti di dunia kerja, karena yang Anda peroleh tidak sama dengan yang Anda peroleh di sekolah, tidak sama dengan yang Anda akan temukan di dunia kerja. Yang berikut, persaingan yang semakin ketat, artinya jumlah pekerja sekarang lebih banyak dibandingkan dengan peluang kerja. Maka kalau pesaingnya banyak, maka sebisa mungkin Anda mempersiapkan diri lebih baik dari orang yang lain, sehingga Anda lebih memiliki peluang daripada yang lain. Yang berikut, ada arus otomatisasi, digitalisasi, dan AI. Itu artinya bahwa masa sekarang itu semuanya otomatis, semuanya bersifat digital, dan yang lebih keren sekarang itu yang namanya AI, singkat dan cepat, tepat. Maka yang Anda persiapkan adalah Anda harus memiliki kemampuan menggunakan teknologi. Yang terakhir adalah cara menghadapi tantangan dunia kerja. Yang pertama, ubah pola pikir dari siswa menjadi profesional. Artinya bahwa tadi Ibu katakan, saat ini Anda bukan lagi siswa, ketika masuk ke dunia kerja Anda harus kerja secara profesional, kerja bertanggung jawab, kerja dengan jujur. Yang berikut, jadilah pembelajar yang cepat dan proaktif. Ini juga tadi Ibu sudah katakan bahwa di dunia kerja kita akan menemukan hal-hal baru, maka berusahalah untuk belajar dan proaktif, tidak menunggu untuk diajar, tetapi berusaha untuk belajar sendiri. Yang berikut, asah kecerdasan emosional, perbanyak evaluasi. Itu juga tadi Ibu sudah beri gambaran sedikit bahwa ketika di dunia kerja kita ditegur, jangan dibawa perasaan, tetapi jadikanlah itu sebagai momen untuk mengevaluasi diri, apa yang kurang dari saya sehingga bisa saya perbaiki ke depannya. Yang berikut, pelihara etika dan hormati senior. Etika ini wajib dimiliki oleh setiap orang. Perilaku yang baik, karakter yang baik, itulah yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang berikut, menjadi pembelajar seumur hidup. Menjadi pembelajar seumur hidup. Ini perlu kita ketahui bahwa selagi kita masih bernapas, yang jelas kita perlu belajar. Kita belajar sepanjang masa. Contoh, ketika Anda mau sakit, ketika kita sakit, bernapas terakhir pun itu bagian dari proses belajar. Maka kita, yang jelas manusia masih bernapas, pasti akan belajar seumur hidup. Yang berikut, jaga kesehatan fisik dan mental. Ini juga sudah Ibu sampaikan. Baik, sekian dan terima kasih. Inilah uraian singkat dari Ibu. Selamat siang. Jika ada pertanyaan, kami menunggu pada sesi berikut.
1: Terima kasih Ibu Gorenti atas sharing pengalaman dan motivasi sebagai alumni SMK Negeri 1 Atambua. Luar biasa sekali pemaparan dari tiga narasumber kita hari ini. Dan kita beri aplaus sekali lagi yang lebih meriah untuk ketiga narasumber kita.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi, kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
5: Aduh, lu masih di sini nih? 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara, toh.
6: Ih, santai, Sa. Biasanya juga acara pasti jam karet, ta. Pasti mulai molor lah. Jadi, sama usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu, kawan. Ya, halo. Apa? Acara sudah mulai 5 menit yang lalu. Astaga. Ya, siap, Kak. OTW. Oke, merapat.
5: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dihidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
7: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

0: Baik, saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Penjaga Neraca Masa Depan. Di antara barisan angka yang menari di lembar kerja, ada ketelitian yang dijaga, ada kejujuran yang diuji setiap masa. Bukan sekedar debit dan kredit yang bertemu di ujung garis, tapi tentang keseimbangan hidup yang tak boleh habis. Terkadang pusing merunut selisih yang tak mau genap, atau mencari sisa angka dari mimpi yang tertangkap. Neraca lajur yang panjang seolah menguji sabar di dada, tapi dari situlah lahir keteguhan jiwa dan ketajaman logika. Kalian adalah penjaga makna di balik lembar laporan yang memastikan setiap nilai berdiri tegak dalam kebenaran. Akuntansi bukan sekedar hitung-hitungan mati di atas kertas, ia adalah seni menjaga amanah dengan integritas yang tuntas. Maka, tegakkanlah kepalamu, wahai para peracik angka masa depan. Kalian sedang menulis sejarah dari setiap inci ketekunan. Biarlah dunia melihat dari ruang kelas SMK jurusan akuntansi ini, lahirlah insan-insan terpercaya yang siap menata dunia dan mengukir prestasi. Terima kasih.
1: Sungguh mengayakan.
2: Kita tampilkan, ini dia persembahan lagu dari Karin, kelas. Anda sedang mengikuti talk show nilai keindonesiaan.
1: Baiklah, segala inspirasi dan motivasi yang telah dipaparkan tadi ya, semakin menegaskan komitmen program Tokso Keindonesiaan RRI Back to School dalam mengawal tunas-tunas bangsa agar siap menjadi penggerak kemajuan ekonomi dan pembangunan sosial. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab, di mana kita akan kasih kesempatan untuk 3 orang penanya pertama di sesi yang pertama ini. Jadi silakan untuk mengajukan pertanyaan. Caranya itu simpel ya, mudah. Sebutkan nama, kelas atau jurusan, dan sampaikan pertanyaannya untuk narasumber yang hadir di sini. Silakan untuk adik-adik, saya berikan waktu. Silakan. Siapa yang akan menyampaikan pertanyaan pertama? Bisa berdiri yang mau bertanya, silakan. Oke, adik-adik, silakan adik, berdiri.
3: Baik, terima kasih. Saya dari akuntansi 11 kelas. Baik, pertanyaan ini dari saya untuk Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana strategi sekolah untuk memperbanyak kerja dengan kantor akuntansi publik, KAP, bank, atau instansi pajak agar tempat PKL kami benar-benar bisa di pakai untuk belajar bagian keuangan. Sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya penanya yang kedua dari siapa? Oke, silakan adik.
4: Baik, terima kasih. Saya Albertus Mauk dari kelas 11 AKL 1. Pertanyaan ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana peran Bursa Kerja Khusus atau BKK Sekolah dalam menjembatani siswa yang ingin langsung bekerja setelah lulus sekolah SMK? Terima kasih.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, baik. Silakan yang mau bertanya.
5: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebelum itu perkenalkan nama saya Aprilia Yanti Uki dari kelas 11 akuntansi 1. Pertanyaan ini kepada Ibu Wima. Apa rahasia agar bisa selesai tepat waktu dan mendapat nilai bagus saat UKK akuntansi nanti? Sekian dan terima kasih.
1: Baik, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bertanya di sini. Dan sesi pertama ini kita langsung saja mendapatkan atau mendengarkan jawaban dari ketiga narasumber yang hadir yang tadi. Ini pertanyaan pertama, adik siapa tadi? Noel. Oke, dan juga adik Gilbert tadi ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa langsung memberikan jawaban terkait pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik tadi. Silakan Bapak.
6: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama tentang membangun hubungan dengan mitra industri. Apakah itu akuntan pajak dengan kantor-kantor yang lain? Kita tahu SMK dengan industri itu adalah mitra. Jadi saling membutuhkan. SMK butuh industri, industri juga butuh SMK. Jadi SMK menyiapkan tenaga kerja, industri yang menggunakan, usernya industri, pengguna. Karena itu membangun hubungan dengan industri itu bagian yang tidak terpisahkan, itu wajib hukumnya. Sehingga apa yang nanti akan dipelajari nanti bisa terkonek dengan apa yang dibutuhkan industri. Sekarang sudah ada sinkronisasi kurikulum. Jadi kita pembelajaran di kelas itu menggunakan kurikulum yang bisa beradaptasi dengan, bisa diadaptasi dengan industri. Industri butuhnya apa, kita belajarnya di kelas itu yang dibutuhkan itu. Jadi kita akan perbanyak hubungan dengan mitra industri kita. Contoh yang paling nyata sekarang dengan RRI sekarang itu kita bermitra. Yang kedua tentang bursa kerja khusus, perannya. Jadi beberapa waktu yang lalu saat saya masih menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang HKI, Humas dan HKI, sudah seperti konsultasi dengan Naker, Depnaker, terkait dengan bursa kerja khusus ini. Jadi nanti memang ke depan kita akan siapkan ini, bursa kerja khusus ini, dan sudah ada komunikasi saya dengan beberapa kepala sekolah khusus di Belu, kepala sekolah SMK khususnya. Itu nanti saat GPR itu kita minta supaya ada job fair-nya. Jadi ada job fair untuk lulusan SMK. Dan kita akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Belu, di TTU, mungkin juga di Kupang, TTS, untuk kita buat job fair. Jadi di situ bukan hanya GPR untuk memperkenalkan produk, tetapi kita membuka kesempatan lowongan kerja untuk siswa lulusan SMK. Karena itu sebenarnya masuk di bursa kerja khusus itu. Jadi itu yang akan saya lakukan dengan teman-teman di musyawarah kerja kepala sekolah tingkat SMK. Kita sama-sama berkomitmen untuk membuat itu job fair untuk siswa lulusan SMK. Baik, dari itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan pertama dan kedua.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Ima bisa menyampaikan pertanyaan dari adik tadi. Silakan Ibu.
7: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya bagus. Ini karena kelas 11, maka calon untuk mengikuti ujian kompetensi kejuruan UKK. Apa rahasianya supaya bisa kerjanya cepat, tepat waktu, dan nilainya bagus? Rahasianya apa? Rahasianya adalah perbanyak latihan. Perbanyak latihan, persiapkan diri dengan baik, manajemen waktu, dan kerapihan dokumen. Kenapa? Karena orang akuntansi kerja, ini omong angka, laporan keuangan harus rapi. Tidak ada coret-coret. Angka jelas terbaca. Jangan 5 model seperti 3 atau 8 model seperti 3. Ketika penilai atau asesor membaca itu kurang jelas, di situ nilai minus. Karena akuntansi punya prinsip teliti angka, akurat. Manajemen waktu kenapa? Karena anak-anak biasanya menyelesaikan studi kasus atau soal berlama-lama di salah satu item yang mungkin dia rasa di situ sudah membingungkan, dia akan lama habiskan waktu di situ. Sementara yang mudah ada di depan sana. Mungkin berlama-lama di jurnal penyesuaian, berlama-lama di membuat laporan rekonsiliasi bank, lama di situ, akhirnya waktu sudah tersita. Itu dibiarkan, kalau itu membingungkan diberi tanda, maju dulu ke bagian yang lain yang lebih mudah. Ketika ada sisa waktu, boleh kembali melihat. Jadi manajemen waktu itu penting. Supaya ini menjadi mudah, yang tadi kuncinya, perbanyak latihan. Tingkatkan

0: Tresno Roy, kelas 11 dari jurusan akuntansi. Baik, pertanyaan untuk alumni Ibu Densi. Kesan apa yang Ibu peroleh ketika pertama kali masuk ke dunia kerja? Sekian dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selanjutnya, satu lagi ya, satu penanya lagi ya. Oke, adik ini silakan. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Diva Dwi Komar dari kelas 11 akuntansi. Pertanyaan ini dituju untuk guru produktif yaitu Ibu Ima. Jujur, saya sering terbalik dalam menentukan posisi debit dan kredit. Bagaimana cara mudah untuk menentukan debit dan kredit?
1: Baik, terima kasih ya atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita langsung ke Ibu Ima untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Ibu.
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Kesan apa yang saya peroleh ketika saya masuk ke dunia kerja? Kesan paling membanggakan saya ketika saya masuk ke dunia kerja adalah ketika saya kembali ke SMK Negeri 1 Atambuas menjadi seorang guru. Kenapa hal ini membanggakan saya? Karena tadi di awal Ibu katakan, Ibu ceritakan bahwa saya kena tempeleng dari seorang guru ketika menyusun laporan. Dan 2005 Ibu balik ke SMK Negeri 1 Atambua, kami berdua bukan lagi statusnya menjadi guru dan siswa, tetapi sudah sama-sama rekan kerja. Itu kesan mendalam, kesan yang membahagiakan saya ketika saya bertemu kembali, bekerja sama dan berkarya bersama dengan mantan guru-guru saya. Maka saya harapkan kalian juga kelak bisa kembali dan bergabung bersama kami. Terima kasih.
1: Oke, silakan untuk pertanyaan yang kedua.
4: Oke, terima kasih. Pertanyaannya tadi terkait bagaimana menentukan debit kredit, karena ini orang accounting, Ibu juga orang accounting. Menentukan mudah, ini mana debit, ini mana kredit. Yang pertama itu bahwa tidak boleh hafal kasus atau tidak boleh hafal transaksi. Kuncinya adalah pahami prinsip atau hukum dan asal debit dan kredit itu, atau prinsip hukum dari saldo normal. Itu yang harus menjadi pemahaman dasar, sehingga mana kita tahu itu debit dan kredit. Saldo normal, harta, beban, kalau bertambah kita catat di sisi debit atau di sebelah kiri. Utang, modal, pendapatan atau penghasilan bertambah, kita catat di sisi kredit. Dan sebaliknya, kalau harta atau aset atau beban itu berkurang, kita catat di sisi kredit. Utang, modal, penghasilan berkurang, kita catat di sisi debit. Yang paling penting kita pahami dulu yang itu, saldo normal. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta, utang, harta, beban selamanya ada di sisi debit. Utang, modal, dan pendapatan selamanya di sisi kredit. Itu yang kita tahu dulu, pahami itu dulu. Lalu, jika kita bertemu transaksi, mau menganalisis transaksi, kita harus berpikir transaksi yang ini pengaruhnya akun apa dan apa, atau akun apa yang terlibat. Misalnya membeli laptop. Membeli laptop ini membeli peralatan. Peralatan itu bagian dari aset atau bagian dari harta. Kita beli cash atau beli tunai. Maka pengaruhnya apa di sana, atau akun apa yang terlibat? Akun yang terlibat ada dua. Akun peralatan dalam kurung laptop misalnya, dan yang kedua akun kas. Debit kreditnya yang mana? Harta bertambah karena beli laptop, ya toh?

0: serta bertambah di sisi debit. Kas, uang tunai keluar, uang itu modal. Modal berkurang di sisi kas berkurang di sisi kredit. Harta berkurang dalam hal ini kas. Kas, uang kas berkurang di sisi kredit. Maka menentukan debit kreditnya untuk transaksi yang tadi membeli laptop, peralatan atau laptop pada kas. Orang akuntansi membacanya demikian. Peralatan pada kas, artinya peralatan di sisi debit, kas di sisi kredit. Untuk lebih mudahnya kita paham begini saja. Uang masuk atau uang bertambah di debit, uang keluar atau uang berkurang di kredit. Seperti itu. Terima kasih.
1: Hei Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu, karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Oke, karena kita tadi awali dengan yel-yel yang sangat luar biasa, jadi kita akhiri juga dengan yel-yel yang lebih luar biasa lagi. Mau tes nih semangat dan ekspresi adik-adik semuanya di siang ini. Oke, bangkit berdiri lagi adik-adik semua. Luar biasa ya pertanyaan-pertanyaan tadi, sangat kritis, dan pertanyaan dari Bapak Ibu narasumber kita juga sangat luar biasa ya, bisa memberi jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kali ini saya bilang SMK Negeri 1 Atambua, adik-adik bisa jawab SMK siap kerja, SMK siap berkarya. Oke, kita coba ya. SMK Negeri 1 Atambua, SMK siap kerja, SMK siap berkarya. Satu kali lagi, tadi kurang semangat. Oke, SMK Negeri 1 Atambua, SMK siap kerja, SMK siap berkarya. Luar biasa, tepuk tangan. Keren ya, semangat semuanya di siang hari ini. Tapi tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Jadi sebelum saya menutup perjumpaan kita di hari ini, saya persilakan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement, namun singkat ya. Saya terlebih dahulu ke Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Atambua. Silakan Bapak kasih closing statement.
5: Baik, adik-adik silakan duduk kembali. Pesan untuk adik-adik semua dan juga mungkin untuk orang tua dan adik-adik yang di luar sana yang mungkin ingin bersekolah di SMK Negeri 1 Atambua. Kami di SMK Negeri 1 Atambua ada 6 program studi. Ada teknik sepeda motor, ada manajemen perkantoran, ada akuntansi, ada bisnis naring dan pemasaran khusus retail, bisnis retail, terus ada DKV. Jadi silakan Bapak Ibu yang di luar sana yang ingin menitipkan anak-anak untuk bersekolah di sini, silakan memilih jurusan sesuai dengan keinginan dan minat anak-anak di rumah. Dan untuk yang anak-anak SMK Negeri 1 Atambua yang sudah bersama-sama menempuh pendidikan di sini, harapan saya untuk tetap semangat belajarnya, tetap banyak berlatih sehingga ke depan sertifikasi kompetensinya bisa lulus dan memperoleh sertifikat sehingga bisa diakui di dunia industri, sehingga kalau diakui di dunia industri berarti peluang untuk mendapatkan pekerjaan kita lebih besar. Jadi saya bukan kita langsung bisa kerja, bisa diterima kerja, tapi peluang untuk mendapat pekerjaan lebih besar dari teman-teman kalian yang mungkin SMK atau SMA tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi. Itu keunggulan yang bisa kita tawarkan untuk adik-adik dan bapak mama orang tua yang di luar sana yang ingin menitipkan anak untuk bersekolah di SMK Negeri 1 Atambua. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih. Selanjutnya.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Satu yang ibu mau bilang bahwa terima kasih banyak untuk anak-anak hebat SMK 1 Atambua, terkhusus kelas 11 Akuntansi 1. Terima kasih, dan terima kasih untuk RRI buat kesempatan baik hari ini. Terima kasih.
4: Oke. Terima kasih adik-adikku yang hebat kelas 11 AKL dari SMK Negeri 1 Atambua. Siapkan diri untuk berkarya, siapkan skill, jaga etika, karena skill membuat kita mampu untuk bekerja, etika membuat kita selalu dihargai, dan karya membuat kita selalu dikenang. Selamat siang. Luar biasa sekali ya closing statement yang sangat memberikan motivasi dan semangat untuk adik-adik semua. Dan sebelum mengakhiri talk show kita hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdinandus Luan, Ibu Maria Johanna Bere, dan Ibu M. Gaudentia Motu ya, atas ilmu dan kesempatan sudah memberikan materi dan tentunya memberikan motivasi untuk adik-adik yang akan kedepannya menghadapi dunia kerja. Terima kasih juga untuk adik-adik siswa-siswi SMK Negeri 1 Atambua yang sudah semangat mengikuti talk show hari ini. Dan terima kasih pula kepada pihak sekolah, seluruh pendukung acara, serta Anda yang terus memantau melalui live YouTube RRI Atambua Official. Saya Arda Faik pamit undur diri, terus berkarya, tunjukkan bahwa lulusan SMK siap bekerja dan siap membangun Indonesia. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam keindonesiaan.
6: Terima kasih baru saja Anda ikuti talk show keindonesiaan dengan tema SMK siap kerja, siap berkarya untuk Indonesia.

0: 101 RRTM Julian Zar antarkan kita untuk merilai dinamika olahraga siang bersama Pro 3 Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Selepas dinamika olahraga, kami akan kembali lagi mengisi ruang dengar Anda dengan informasi budaya, informasi tradisi, dan juga informasi pariwisata. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atap 2. Kami akan segera kembali selepas warta berita atau dinamika olahraga siang.
1: Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better
2: affinity. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
4: And was a tough game for us.
2: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touch zone! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Wialibri. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
1: And we have to use it.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target. Ya,
3: kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
3: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
2: It was a hard game.
3: Menurut gue hari adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berduel di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun gol Osmar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik dan strategi.
1: Sementara itu back Dewa United Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini alhamdulillah.
1: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zay, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa, tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Market Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
2: PB dan Basarnas.
3: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: laporan terkini.
1: Pendengar Persatuan Radio Tembuah, kami mengupdate informasi terkini bersama dengan Steph Kosa tentang sosialisasi penambangan emas ilegal di Kecamatan Mio Mafo Tengah oleh Pemkab TTU. Steph, selamat siang, silakan laporan Anda.
2: Baik, Bung Iti. Ya, para pendengar setia RRI Tambua dan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, saat ini dapat saya laporkan bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama dengan aparat penegak hukum, baik itu Polres TTU, Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara, Kodim 1618 TTU bersama Dinas SDM Provinsi NTT dan Polisi Pamung Praja,

0: Dengar Persatu RRI Atombo, kami kembali terhubung bersama kontributor Steph Kosat yang akan menyampaikan report on spot atau ROS tentang sosialisasi penambangan emas secara ilegal di Kecamatan Miomafo Tengah. Bung Steph, selamat siang, silakan laporan Anda.
1: Laporan terkini.
2: Kabupaten Timur Tengah Utara bersama dengan aparat penegak hukum, baik itu Polres Timur Tengah Utara, Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara, Kodim 1618, Tetelu Dinas Pertambangan ESDM, Dinas Pertambangan dan ESDM atau Energi dan Pertambangan Provinsi NTT, perwakilan Kabupaten Timur Tengah Utara, mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah Miomafo, termasuk Miomafo Barat, Miomafo Tengah, dan juga Kecamatan Musi. Tindakan tegas yang diambil itu adalah menutup semua aktivitas penambangan emas secara liar yang selama ini dilakukan oleh masyarakat. Dan saat ini sosialisasi terkait dengan penutupan pertambangan ilegal atau pertambangan emas tanpa izin itu berlangsung di Kecamatan Miomafo Tengah yang ada di Aula Kantor Desa Nian. Dan koordinatornya adalah Kepala Badan Kesbangpol yakni Pak Hieronymus Barnasa. Dia menyampaikan bahwa penertiban penambang emas secara ilegal di wilayah Miomafo Tengah diputuskan saat rapat bersama para Forkopimda beberapa waktu lalu, dan karena itu hari ini Kamis terdapat 3 tim yang menyisir di 3 kecamatan yang menjadi wilayah penambangan emas secara liar seperti Miomafo Tengah berada di Desa Nainasi. Miomafo Barat itu meliputi Desa Noetoko, Desa Haulasi, Desa Fatutasu, Desa Fatunisuan, dan juga Desa Manusasi. Sementara untuk di Kecamatan Musi itu ada Desa Welneke, Desa Weolo, Desa Batnes, dan Desa Wetulu. Langkah tegas ini atau penertiban ini dipicu oleh eskalasi metode penambangan yang awalnya atau pada tahun-tahun sebelumnya itu masyarakat menggunakan alat seadanya seperti tacu dan palu, tetapi kini telah bertransformasi secara masif menggunakan mesin pompa air, alat bor, dan bahkan ada juga ada yang menggunakan eksa dan juga menggunakan merkuri dan air keras atau air raksa, sehingga tindakan ini perlu diambil supaya tidak merugikan masyarakat, terutama kerusakan lingkungan, kerusakan kawasan hutan, dan kerusakan ronah kali atau permukaan kali tidak boleh berubah. Tetapi saat ini didapati oleh pemerintah, baik itu Dinas Pertambangan dan Energi, telah mendapat fakta di lapangan, terutama di Desa Netoko dan Desa Ulasi, masyarakat banyak merusak kawasan hutan karena ingin menambang emas secara liar. Dan sosialisasi saat ini sudah dilakukan dan masyarakat diberikan waktu 7 hari ke depan. Dan jika masyarakat tetap tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh pemerintah, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara akan tegas menyerahkan mereka, para penambang liar ini, ke Polres Timur Tengah Utara dan Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara supaya menanggung risiko hukum yang ada. Dan ancaman lain di balik apa tindakan hukum ini adalah masyarakat penambang jika didapati maka akan didenda sebanyak 100 miliar untuk siapapun, dan juga terancam penjara selama 5 tahun. Dan sosialisasi yang sedang berlangsung saat ini untuk Kecamatan Miomafo Barat di wilayah Ebat yang tadi saya sebutkan ada 4 desa itu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Ilo, didampingi oleh asisten 2 Sekda TTU yakni Pak Wilhelmus Meko ST dan juga tim dari kepolisian yang terdiri dari Reskrim, tim Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara dan Kodim 1618 ditambah dengan Polsek Miomafo Barat dan Ramil Eban. Sedangkan sosialisasi di wilayah Kecamatan Musi saat ini dikoordinir oleh Dinas pertambangan dan energi, perwakilan Timur Tengah Utara, dan saat ini berlangsung di kantor Camat Musi. Untuk sementara demikian Bung Epi.
0: Baik Bung Steph, terima kasih laporan Anda. Kami masih terus menanti update laporan Anda selanjutnya. Selamat siang, selamat bertugas. Salam sehat Bung Steph.
2: Siap Bang, siap.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian baru saja kita ikuti laporan atau report on spot bersama dengan kontributor RRI Atambua, Steph Kosat, berkenaan dengan sosialisasi pencegahan penambangan emas ilegal di Kecamatan Miomafo, Kabupaten Timor Tengah Utara.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayub. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasandar kasandaran asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang
0: dirupikati. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang tahunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang kita.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian itu mulai di Adam tuh Pang, karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada nang di Demi Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita pahabaran lahiam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya, seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu, Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau, ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih, ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayub yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut arif sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Tetap sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pamuka datu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama kada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikkan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
1: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?

0: tidak sembarang orang masuk. Sampai sekarang orang tidak sembarang masuk kolam susu. Orang tak
1: kolam susu kan dulu luar biasa. Waduh, luar biasa banget.
2: Bukan sebuah cerita fiksi belaka, keberadaan kolam susuk, sebuah kolam dangkal air payau dengan potensi piaraan ikan bandeng secara alami ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan kolam susuk, tepatnya di Desa Dualaus, wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak, Belu,

0: tahun 72-73 iya SMP itu sama si SMP. Ay, itu aku memang ramainya luar biasa, baru tidak sekolah ikut semua rame-rame masuk bawa sendiri, tidak pakai itu pelepah bebak itu terbang jadi orang pakai jalan ini hanya tara-tara begini saya iya baneng, karena dulu baneng dulu itu tidak seperti sekarang. Kalau memang sudah besar betul baru yang jaga kolam itu lapor sama raja suruh tangkap, sehingga tidak sembarang orang masuk. Sampai sekarang orang tidak sembarang masuk kolam susu, orang tak ikan baneng pak, itu luar biasa itu waktu memang pak. Itu bertahan sampai dengan mereka kasih kontrak ke Cina, itu sudah tidak lagi kolam susu, tidak ada yang perhatikan lagi. Jadi mulai dari pemerintah desa ambil alih, mereka mulai kasih kontrak. Sekali ini luar biasa. Saya waktu tahun berapa Dirjen Pariwisata datang, saya sempat sampaikan semua keluhan itu ke Dirjen Pariwisata, datang langsung di kolam susu kan dengan Pak Tilas datang kembali untuk lihat jejak.
1: Tokoh adat Desa Jenilo, Hieronymus Pareira, kembali membuka memori ingatannya menceritakan sedikit sejarah mengenai kolam susuk yang pernah dialaminya. Sebagai anak sekolahan SMP di kala itu, tahun 1970-an, cukup mengetahui tradisi menangkap ikan bandeng hanya menggunakan pelepah kelapa. Tradisi adat pun diadakan selama 7 hari 7 malam selama seminggu, melibatkan suku-suku terkait, pemangku adat yang ada di Belu diundang untuk menjala ikan. Di lokasi sebuah pohon beringin besar sekitar kolam yang namanya Halituris, disitulah diadakan ritual adat Betane Dato. Hasil tangkapan khusus diberikan untuk raja dan undangan luar yang hadir pada acara penangkapan. Pohon beringin sebagai salah satu saksi sejarah diadakannya ritual adat penangkapan ikan bandeng di lokasi kolam susuk kala itu, tahun 70-an silam.
0: Ya masih ya, ada orang ini adu ayam, main judi, malam mulai tebe, ligurai, paginya mulai masuk hutan, cari rusa, cari babi hutan. Setelah itu baru mulai hari-harinya itu mulai jalan. Seminggu penuh, hari turis itu tidak ada yang lewat, yang kebetulan ratu itu. Itu penjagaan khusus sehingga di situ raja-raja punya tempat tinggal. Hanya dari kita tuan rumah dengan yang diulang itu baik dari Lorobaho dengan yang saya bilang Takulat Sabewat itu. Sehingga ada satu suku yang harus jaga dan ada suruh orang untuk kumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan itu. Itu kan diambil. Jadi tidak setelah jalan tidak ada yang keluar. Kumpul dulu aja bagian dia punya dikasih berapa, yang sebagian dikasih untuk raja, istilah saya pohon. Jadi saya pohon itu tumpuk di depan raja ini. Lalu situ suku, ada satu suku yang bagi atur. Jadi setelah raja artinya seperti orang tua dan kami pun itu sudah dikasih keluar, bagi dulu untuk raja-raja tetangga, baru kemudian dibagi ke suku-suku yang hadir.
1: Damianus Mali, warga desa Dua Laos, saksi sejarah keberadaan kolam susuk. Baru berusia 8 tahun, masih dalam ingatannya ritual adat jala ikan selama 7 hari 7 malam.
2: Sejak saya kecil, zamannya Gubernur El Tarik, itu luar biasa, 7 hari 7 malam sebelum penangkapan, sebelum harha.
3: Kolam susuk ini dulu luar biasa. Waduh, dulu itu kalau kita omong ini luar biasa.
2: Iya,
3: luar biasa, bangga.
2: Tapi itu saya masih kecil, tahun 78 rame perang. Atau pupuk ini penuh dengan tentara. Di depan tambak perikanan itu masih hutan. Itu ramainya memang luar biasa. Satu minggu acara. Jadi dulu orang tua dulu itu kekompakannya luar biasa. Jadi biasa penangkapan itu di bulan-bulan Oktober. Jadi satu bulan sebelum penangkapan itu semua sudah ini, setiap suku sudah siap. Jadi macam hal itu kita tangkap sapi, karena masyarakat atau hukum beri kepercayaan kepada mereka untuk menjadi naik, dia harus tangkap sapi untuk bunuh. Lalu umat tolu, setelah ritual habis baru tangkap, masuk tangkap. Itu ikan tuh macam kita lihat di TV itu tongkol yang lompat begini, begitu bandeng muncul seperti sendiri muncul. Ya istilah ada upeti lah, kasih naik.

0: pohon toh, UPD. Toh kalau bahasa Inggrisnya UPD. Ya. Itu kan asal pohon. Jadi keluar angkat satu ekor simpan di sana, tumpu di sana. Dari setiap rakyat tentang. Jadi itu penangkapan itu bukan kita saja. Hatko turun, undang semua, termasuk Fatu Keti. Ini benju undang, kasih kontrak ke Cina.
1: Ya, kasih kontrak ke Cina.
0: Kolam rakyat, lam puluan. Ah itu, dong kan mulai buat petak toh. Sedangkan dulu kan tiap petak.
2: Sebagai salah satu saksi sejarah adalah Kepala Desa Dua Laus yang sementara menjabat saat ini, Okto Bijalis Napi, dengan ceritanya tentang kolam susuk. Usianya masih cukup belia, baru menginjak usia 7 tahun. Kenangan manis Kus Plus saat datang ke lokasi setempat tahun 1977 silam menyairkan sebuah tembang manis, Kolam Susuk, yang akhirnya dikenang masyarakat luas.
3: Tahun 70-an, 77 Kus Plus hadir, saya baru umur 7 tahun. Itu di situ. Sehingga ikan bandeng itu dia terbang kayak burung pipit. Orang tidak jala, orang hanya pakai pentungan kayu saja, bebak, palepa bebak untuk pukul itu ikan. Kalau anak kecil bisa ikan tabrak mati. Itu dulu, itu saya saksi mata masih kecil, tapi saya lihat dengan mata kepala. Tahun 77 Kus Plus hadir itu, saya ada. Saya istri kelas 1 itu. Maka sejarah itu kolam susuk yang paling mau cerita yang benar, orang tua yang pada saat itu, dan Bapak Hiro Pareira selaku raja, adat dengan pemerintah sudah adat sudah tidak kedulu lagi. Orang-orang suku, orang-orang adat kenaian finansial mereka tidak dapat subsidi dari negara. Ini mau berbuat sendiri, swadaya sendiri. Kalau mau buat ritual kembali ke 2013 Sel Komodo itu memberikan ritual adat itu beli ternak sapi, babi, kambing, uang perak yang tujuh koba itu uang perak harus isi di tujuh koba di sumber mata air. Ada 11 sumber mata air yang ada di situ, kolam susuk itu melambangkan 11 suku. Hanya sekarang kita mau kembali ke itu, orang-orang suku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Nah, ini hanya yang bisa membangkitkan itu adalah pemerintah daerah Kabupaten Belu. Bekerjasama kembali ke dengan suku-suku itu Tasiato, mengembangkan kembali ritual yang lalu yang penuh misteri pada tahun 70-an itu.
2: Kolam susuk dengan cerita masa lampau nyaris ditinggalkan dan menjadi kenangan. Hal ini pun dalam gambaran terhitung sejak tahun 1980-an sudah tidak terdapat lagi aktivitas ritual adat penangkapan ikan. Dari sisi pengelolaan kolam diserahkan ke pihak swasta, tidak seperti dulu lagi dengan potensi ikan bandeng melimpah, kini mulai berkurang hasil tangkapan. Masyarakat setempat berupaya untuk mengembalikan kejayaan masa lampau kolam susuk, merencanakan untuk mengadakan aktivitas penangkapan ikan secara tradisional. Itu pun masih harus mempertimbangkan sisi pelaksanaannya, mengingat mengumpulkan masyarakat adat beserta para tetua, termasuk dari sisi anggaran yang harus matang dipersiapkan. Haruskah aset sejarah budaya masa lampau kolam susuk yang sempat melegenda di tanah timur ini ditinggalkan? Sekian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Penulis naskah Ferdi Asi, narator Aprianus Leon mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.

Pendengar Persatu RRI Atom, buat saatnya Anda kami aja kita ikuti siaran Warta Berita Sentral bersama Pro 3 di pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan atau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN diduga ini bukan pemberian yang pertama.
2: Angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T.
0: KPK mengatakan pemberian uang PT Summarecon terhadap Kementerian ATR BPN terkait pengurusan HGB diduga bukan merupakan transaksi pertama. Program makan bergizi gratis MBG di Nusa Tenggara Timur NTT akan diperluas. Qatar memperingatkan terjadi dampak gangguan pelayaran pada Bab Al-Mandab. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zay. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan pemberian uang PT Summarecon terhadap pihak Kementerian ATR BPN terkait pengurusan HGB diduga bukan merupakan transaksi pertama. Harold Umam melaporkan.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa dugaan pemberian uang sebesar 300 juta rupiah pada Maret 2026 diduga terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pemberian tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB pada lahan yang dikelola PT Summarecon dan pemberian itu diduga bukan merupakan transaksi pertama dalam perkara tersebut. Budi mengatakan terdapat pihak perantara yang berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 yaitu Sontang Koin Manurung, di mana perantara tersebut yakni seorang pihak swasta bernama Erwin yang diduga KPK merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR BPN Husron Wahid.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN, diduga ini bukan pemberian yang pertama. Ya, sebelumnya diduga sekitar bulan Maret ada pemberian uang sejumlah 300 juta. Yang ini juga diduga berkaitan dengan proses-proses HGB di lingkungan atau di lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon.
3: PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein memastikan penyidik juga masih mendalami aliran uang dalam perkara tersebut, terkhusus kepada Menteri ATR BPN Husron Wahid.
4: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
3: Diketahui KPK menyita uang tunai dalam nilai keseluruhan sekitar 106,3 miliar rupiah. Barang bukti tersebut antara lain ditemukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para pihak yang diamankan. KPK sendiri juga telah menetapkan 8 tersangka, yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrian Pitojo, kemudian 4 pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Husron Wahid, yaitu Arief Sugianto, Fat El Faust, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis atau MBG di Nusa Tenggara Timur NTT akan diperluas dengan penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur MBG. Dalvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut, saat ini sekitar 27.000 dapur SPPG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengatakan, selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
2: Saya tadi sudah janji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi ini menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru di bulan September ini kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
5: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
6: Kami pastikan bahwa pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan. Tapi pertanian di NTT adalah penentu masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang berkembang kembang.
5: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BGN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan sebanyak 2.000 lebih keluarga penerima bantuan sosial di Sulawesi Selatan dilaporkan terindikasi judi online. Aan Ariska melaporkan.
7: Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial di Sulawesi Selatan Sulsel terindikasi terlibat judi online atau judol. Makassar terbanyak dengan jumlah pemain 3.324. Nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai dari 1 juta rupiah hingga mencapai 232 juta rupiah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan, ribuan KPM yang terindikasi bermain judi online itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima jumlah program bantuan sosial dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judi online terbanyak.
8: Untuk Sulsel, Sulawesi Selatan, ada 25.214 keluarga penerima manfaat yang main judol seluruh Sulawesi Selatan. Terindikasi main judol, ya, saya ulang ya, 25.214 KPM di Sulawesi Selatan terindikasi bermain judi online terbanyak di Makassar. Memang setelah kita klarifikasi terbanyak pakai oleh anaknya.
7: Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan, pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Sementara itu, seorang penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Makassar, Wahida, mengaku jika akunya terindikasi terlibat judol. ia pun mempertanyakan sumber data dari Kementerian Sosial tersebut.
9: Penerimanya langsung eksplod. Saya heran karena tiba-tiba terindikasi judol. Setelah diperiksa ternyata nomor HP-nya suamiku terindikasi judol gara-gara pakai Dana, sedangkan dia tidak pernah memakai aplikasi Dana. Baru rekening listrik juga kenapa tiba-tiba berubah jadi 2200 di aplikasi, sedangkan kita ini cuma pakai yang 900 watt.
7: Wahida lanjut menyatakan jika nomor telepon suaminya yang disebut terhubung dengan transaksi melalui aplikasi Dana, meski sang suami mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut.
0: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mendorong penguatan profesi pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana
11: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP memperkuat kolaborasi pengelola pengadaan di tingkat pusat dan daerah. Langkah ini mendukung peningkatan profesionalisme sumber daya manusia serta efisiensi belanja pemerintah. Terkait hal tersebut, hari ini LKPP menutup secara resmi rangkaian virtual Expo Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak Agustus hingga September ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan penguatan kolaborasi pengadaan. Menurut keterangan dari Kepala LKPP Sarah Sadika kepada RRI bahwa kolaborasi menjadi salah satu tonggak kemajuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Sarah, pemetaan talenta pengadaan dapat memperkuat kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sarah juga menekankan pentingnya kerjasama dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi.
10: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana talenta-talenta pengadaan itu bisa kita kumpulkan, kita petakan, sehingga itu adalah kekuatan pengadaan.
11: Sementara itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Dwi Wahyuni Kartianingsih mengajak penerima penghargaan untuk membantu UKPBJ lainnya. Menurut Dwi, pengalaman dan strategi dari daerah yang telah berhasil perlu dibagikan kepada daerah yang masih menghadapi kendala.
12: Pengadaan barang jasa yang dihasilkan oleh teman-teman SDMPBJ ini dan tentunya lembaga namanya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa ini berdampak nyata bagi masyarakat.
11: Sementara itu, LKPP juga berharap kolaborasi dan komunikasi antar pengelola pengadaan terus diperkuat, di mana dengan tata kelola dan SDM yang baik, pengadaan barang dan jasa diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. PMI Nusa Tenggara Timur NTT menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya tidak tersedia pendonor akibat gempa susulan di Pulau Flores. Ana Lopo melaporkan.
13: Sejauh ini kebutuhan darah khususnya di wilayah Flores, 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor.
14: Untuk wilayah Flores baru tersedia unit donor darah di 7 kabupaten terdampak gempa yang berkolaborasi dengan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Sementara untuk wilayah Sumba hingga saat ini belum tersedia unit donor darah. Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adrianus Harun, dalam wawancara per telepon kepada RRI menegaskan tantangan terbesar yang dihadapi petugas PMI di Flores pada pasca gempa bumi adalah ketiadaan pendonor. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan dari masyarakat karena gempa susulan yang terus-menerus terjadi.
13: Untuk di wilayah Flores, saat ini sudah tersedia dari Kabupaten Manggarai Barat sampai Kabupaten Sika. Di 7 kabupaten terdampak bencana ini sudah memiliki unit donor darah berkolaborasi dengan rumah sakit tempat, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Sedangkan untuk 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor, karena memang mungkin kurangnya istirahat karena gempa susulan terus dan ada ketakutan dan kecemasan sehingga ketika screening selalu menjadi tantangan tersendiri.
14: Izin legalitas kelembagaan sarana transfusi darah dan Sumber Daya Manusia, ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Ruth Laiskodat, menjadi syarat penting terutama ruang donor, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyimpanan darah, serta fasilitas pendukung yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan.
15: Harus ada peralatan yang memenuhi standar. Jadi peralatan itu untuk mengambil, memeriksa, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan darah yang harus sesuai standar, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala. Jadi alat itu dikalibrasi untuk meyakini bahwa alatnya itu sesuai dan boleh digunakan. Yang kelima, standar operasional prosedur. Setiap tahapan pelayanan harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambil darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen darah, penyimpanan sampai dengan distribusi.
14: Setiap tahapan pelayanan ditegaskan, Kepala Dinas Kesehatan Ruth Laiskodat harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambilan darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen, penyimpanan, hingga distribusi darah ke rumah sakit. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan 23.000 klinik, 3.200 rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan informasi tersebut disampaikan oleh reporter Alotani.
16: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
17: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
16: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, lalu mengedepankan 3 hal yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kegiatan membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
17: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
16: Produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna mungkin menurut saya tidak akan pernah Pak, tapi akan terus meningkat ya. Nah tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut, bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada Pak di undang-undang, tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
17: Peserta JKN Yeni Aryadi Nugraha menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam memudahkan pekerjaan sehari-hari. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
18: Perkembangan transformasi digital melalui artificial intelligence atau kecerdasan artifisial saat ini cukup pesat, terutama untuk memudahkan pekerjaan. Kendati demikian, Mereka yang telah memanfaatkannya diminta lebih bijak untuk menggunakannya, termasuk juga lembaga penyiaran. Menyadari itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID bersama dengan Kaizen Collaborative Impact dan DPD KNPI Kota Makassar menggelar workshop dan pelatihan AI yang dikhususkan untuk mereka yang berkecimpung pada lembaga penyiaran dengan mengangkat tema optimalisasi pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di era transformasi digital. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel Sultan Rakib menjelaskan, perkembangan AI saat ini cukup pesat dan mau tidak mau tentu harus dijalani dengan baik. Namun demikian, yang harus diingatkan penggunaan AI itu sendiri harus berdampingan dengan sumber daya manusianya. Menurutnya, saat ini AI menjadi salah satu perkembangan transformasi digital yang sudah banyak digunakan. Sultan Rakib menilai penggunaan AI di lingkungan lembaga penyiaran sangat penting dalam membantu mengedit suara dan video. Namun yang harus dikedepankan adalah literasi digital, digital etik, dan digital kultur. Karena AI bisa saja menggunakan kemampuannya di tengah masyarakat.
19: Jadi, lembaga penyiaran harus adaptif mengikuti perkembangan zaman. AI itu level terendahnya adalah ketika kita bertanya dia menjawab, itu adalah level terendah. Jadi level tertingginya AI itu adalah ketika mampu kita otomatisasi melaksanakan apa yang kita perintahkan dari awal sampai akhir. Jadi ada agen to agen, bukan cuma satu agen aja. Jadi itu adalah banyak perusahaan yang gunakan itu.
18: Sementara itu, Master Trainer AIM ASEAN Aisyah Ananda yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan workshop ini menekankan tentang batasan yang harus digunakan dalam menggunakan AI ini secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk lembaga penyiaran, AI ini digunakan untuk menghasilkan ide-ide atau program dengan mengajaknya berdiskusi. Karena AI memiliki kumpulan data yang banyak bisa dimanfaatkan.
20: Butuh batasan-batasan seperti apa sih penggunaannya secara lebih bijak, secara lebih bertanggung jawab. Kembali lagi ke penggunanya, seperti apa dia menggunakan AI tersebut. Untuk tujuan apa? Misalkan kalau dalam bisnis, untuk di bagian apa sih AI bisa membantu dalam bisnis tersebut, bisnis UMKM. Nah, kalau untuk penyiaran lebih ke bagaimana ide-ide atau strategi-strategi yang bisa digunakan oleh lembaga penyiaran mungkin untuk berdiskusi dengan AI.
18: Aisyah menyatakan kondisi saat ini diperlukan edukasi yang lebih banyak lagi ke masyarakat dalam menggunakan AI ini.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Qatar memperingatkan terjadi dampak gangguan pelayaran pada Bab al-Mandab di tengah penutupan Selat Hormuz. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Departemen Media dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Qatar, Ibrahim bin Sultan Al-Hashmi menyatakan, Qatar terus mendorong diplomasi, dialog, dan solusi damai untuk konflik-konflik regional. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Apriani Rahayu, siap menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026 di Surabaya, Jawa Timur, 22 hingga 27 September mendatang. Liliana Dea melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
21: Kami coba untuk stay satu-satuin dulu ya Mbak ya, satu-satuin dulu karena yang kita tahu...
18: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Apriani Rahayu, siap menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026. Keduanya baru dipasangkan bulan ini dan sudah menjalani latihan bersama selama 5 hari terakhir. Ditemui RRI di Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta kemarin, Bagas dan Apriani mengaku masih beradaptasi dengan pola permainan dan kebiasaan masing-masing di lapangan. Bagas mengatakan komunikasi dan kepercayaan menjadi bagian penting untuk membangun kerjasama mereka di lapangan. Pasangan ini juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pelatih baru ganda campuran Nova Widianto dan ingin memaksimalkan peluang yang ada.
22: Ya pasti dari pelatih juga ingin menginginkan ada pelatih dan kita juga pengen apa? Sekarang kan kita udah main mix, udah pure main mix, udah nggak bisa ke ganda. Jadinya kita benar-benar memaksimalkan itu. Kita juga tidak ingin menyia-nyiakan pelatih karena pelatih juga udah percaya sama kita. Ya, kita ingin membuktikan.
18: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Apriani Rahayu juga merasa tidak terbebani meski harus memulai dari awal bersama pasangan baru. Apriani menegaskan ia dan Bagas memilih untuk fokus dari satu turnamen ke turnamen lainnya dan memaksimalkan peluang yang sudah ada di depan mata.
21: Kami coba untuk stay satu-satuin dulu ya Mbak ya, satu-satu dulu karena yang kita tahu ini kan ada 3 pertandingan saya dan Bagas, jadi kami coba untuk memaksimalkan nanti minggu depannya yang Surabaya kami coba untuk memaksimalkan dan ya kita fokus satu dulu karena semakin itu berjalan kan kayak kita akan makin tahu nih nanti kedepannya lagi seperti apa dan itu dari pelatih lagi.
1: Sebagai pasangan baru, Bagas dan Apriani belum memiliki poin peringkat ganda campuran, sehingga hasil turnamen menjadi penting untuk perjalanan mereka. Keduanya dijadwalkan menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026 yang akan berlangsung di Gor Sudirman Surabaya, Jawa Timur pada 22 hingga 27 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Terima kasih dan selamat sore untuk Anda sekalian yang sudah gabung di sore ini. Saya Epi yang menemani Anda di Prodangdut edisi 17 September 2026. Kesempatan pertama saya mau bacakan dulu ada beberapa requestan. Belum. Sabar. Ada 13 lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Dan dari 13 lagu ini kami sudah siapkan. Yang pertama ada Vita Alfia, Ninu Ninu, Dua Ona Sutra Terbayang-Bayang, 3 Arlida Putri, Ikan Dalam Kolam featuring Dike Sabrina, 4 Ike Nurjana Terlena, 5 Roma Irama Gala-Gala, 6 Happy Asmoro Ngopi Mase, 7 Cici Faramida RT5 RW3, 8 Nila Karisma Dori Harsa Banyumoto, 9 Maggie Z Mata Air Cinta, 10 Evita Mala Dokter Cinta, 11 Lesti Insan Biasa, 12 Roma Irama featuring Rita Sugiarto Cuma Kamu, 13 ada Tasya Rosmala Rumah Bambu. Dan di kesempatan sore ini sudah ada yang bergabung bersama kita. Saya sapa dulu. Ada Ciguria yang sore ini bergabung bersama kita via layanan WhatsApp dan ingin dengarkan lagu nomor 3 teriring salam. Untuk siapa saja Ciguria? Ciguria kirim salam untuk Caca Ayu di Masohi, Bu Farida di Palu, Bu Utri, Bapak Ferdi di Merauke. Salam sehat. Dan buat Kakak Nyong yang baca, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam sehat. Salam jumpa lagi Ciguria. Oke. Selain itu, adakah yang gabung di Facebook untuk edisi sore ini? Atau gabung di telepon juga kita persilakan. Sembari menanti Anda berpartisipasi di sore ini di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, nantinya saya akan bacakan pesan-pesan Anda. Oh iya, di Facebook juga ada yang sudah gabung. Ada Om Thomas Casa Lopez yang ingin dengarkan lagu nomor 12 Cuma Kamu Roma Irama featuring Rika Sugiarto. Nanti akan saya putarkan lagunya. So tentu nanti pasti saya putar. Sudah di request, bagaimana tidak diputar gitu ya. Pasti akan diputarkan. So kita lanjut lagi untuk Anda yang di siang hari ini yang atau sore hari ini sudah bersama kami dan ingin bergabung, silakan akses 08124601202. Saya tunggu partisipasinya mulai dari saat ini sampai dengan tuntas untuk segmen pertama di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, di pukul 15 waktu Indonesia Tengah untuk segmen pertama. Untuk Anda yang ingin kirim pesan, ingin kirim request lagu, silakan nomor yang sama 08124600102.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan tegas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semuanya, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang gemah di pahlaw Cina tata tantang ketara hancur berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat kesatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dan Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerang negeri.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kita di Pro Dangdut dan Terla kita di Pro 1 RRI Atambua di edisi hari ini ya. Kita di hari ini kita di Kamis yang cantik yang manis ya di 17 September 2026. Saya pastikan Anda semuanya di luar sana lagi semangat, lagi bahagia menikmati hari ini. Dan juga harapan kita semoga apapun yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan juga ini masih ada waktu yang tersisa di hari ini. Apa yang mau ingin dikerjakan semoga semuanya tuntas. Oke, kita menanti Anda di Pro Dangdut Dangdut Terla kita. Di mana ya, aku di sini, kamu di sana dong. Oke, ini ada siapa yang sudah menelpon. Kita terima dulu satu penelpon ini. Halo Bandung. Ini tunggu dulu. Orang bersabar itu disayang siapa saja, termasuk penyiar juga sayang ya. Kalau tidak sabar ya sudahlah. Pun jahat amil lah. Oke, tenang dulu. Sabar di situ, tunggu. Oke. Tunggu ya. Tunggu dulu. Aku di sini, kamu di sana. Kita bertemunya di Pro 1 RRI Atambua. Diam-diam dulu di situ. Oke, kita terima dulu. Halo Pro Dangdut, dengan siapa di mana? Tunggu dulu ya. Sepertinya suara kamu masih hilang nih. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Dan Heni ya.
0: Iya, betul sekali, tidak salah dan benar sekali 100 ya.
1: Apa kabar, sehat dong?
0: Kabarnya selalu bahagia dan sehat dan juga selalu memberikan senyuman buat siapa saja baik di darat dan udara.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Nomor 7 aja kayak ini yang.
0: Ya, siap. Terima kasih sudah bilang cantik ya, walaupun ya standar-standar saja dong ya, tapi tidak apa-apa. Silahkan salam-salamnya buat siapa di hari ini?
1: Khususnya buat ini aja pulang ada di sayangku. Makasih banyak. Selamat sore sayangku.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Mas Edi yang sudah bergabung bersama kita di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ada lagi kah yang masih mau gabung? Gabung Suto. Kita tunggu di sini nih. Kita mau bago yang bersama di Pro Dangdut ini hari. Ada kamu di sana, ada Putra Tengah di Fakfak. Halo Bandung.
2: Halo juga Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Bagaimana kabar di Fakfak?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Panas kah tidak di sana?
2: Panas terus ini, belum ada hujannya.
0: Sama, ini masih musim panas, jadi kita semakin menyala, Sal.
2: Itu menyala,
0: Sal. Menyala, bos.
2: Aduh, parah nih.
0: Kabar baik, toh?
2: Baik.
0: Buat apa, Sal, ini hari?
2: Hari ini lagi istirahat.
0: Oh, siap, ya. Baik, silahkan mau request lagi yang mana dong? Iya. Masih ada lagunya, masih banyak sekali, tinggal dipilih untuk dibawa pulang sebagai oleh-olehnya di hari ini.
2: Iya.
0: Lagu yang mana dulu? Boleh. Nomor 1 2 3. 3 tadi sudah.
2: Sudah.
0: Iya.
2: 4.
0: 4 belum. Baik, silahkan salam-salamnya buat siapa?
2: Yang pertama yang lagi siaran, terima kasih. Selamat bertugas, semangat sehat selalu dalam semuanya keluarga. Juga sehat bersama keluarga. Amin, oke. Dan apa, Bunda Desi, Om Pasi, Mama Doksi, Bang Marcel di ND, Putra Mulu juga, Bang Adi di ND, Bang Mulai di Kalimantan Utara, juga ada juga di Mungkir, ada juga Montero, Montusi, Montella, Mas Edi, dan juga Bujangga, Bang Yeri, sudah di tangguh saja semuanya sekalian. Semoga cari ibu di sore hari ini dan salam sihat dan kompak selalu.
0: Salam kompak.
2: Oke, terima kasih ya.
0: Salam kompak juga untuk kita semuanya, Putra Pak Pak. Sampai jumpa. Selamat sore. Bye bye. Ya, ini kita mau apa ya? Putarkan lagu-lagu dulu. Katanya ada mau ada ikan di dalam kolam. Ada kok Sonde, ikan dalam kolam ya. Atau ikan dalam tacu. Ikan dalam tacu enak mati sah. Baik ya, ikan dalam kolamnya kita tinggalkan dulu. Halo orang Ende, bagaimana kabar hingga kini? Lama tak jumpa, soalnya kita lagi jalan-jalan di darat, baru kembali di udara. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut-Dangdut adalah kita Mbak Heni yang cantik dan hati yang paling baik dan tidak sombong. Suaranya paling mardu.
0: Ah, ini nih orang Ende dong, kita baru ketemu nih. Kemana kabar untuk saat ini bersama seluruh masyarakat di Pulau Flores?
2: Oh, gini, kalau cuaca di tempat saya ini sekarang lagi mendung. Kalau kemarin posisi hujan, kemarin dulu ada masih susulan, tidak ada korban jiwa.
0: Siap.
2: Terus untuk kalau sahabat kita juga ada apa sedikit goncangan sedikit kuat juga, tapi tidak ada korban jiwa. Hanya saja apa di masih apa siap-siap begitu, masih jaga-jaga atau tidur malamnya kalau begitu nyaman. Tapi bukan semua orang-orang kita di sini yang tidak nyaman tuh, bagi orang yang rumah seluruh tembok itu. Kalau orang rumah apa pakai kayu apa kena sudah sedikit aman.
0: Baik, semoga badannya cepat berlalu.
2: Di tenda-tenda begitu, tapi yang rumahnya pakai kayu ya sudah masuk rumah begitu.
0: Oh siap. Semoga badannya cepat berlalu ya.
2: Ya itu yang diharapkan, makanya sebelum apa selam ini kita juga bersyukur teman-teman di luar Flores sudah bisa bantu dengan doa dengan caranya masing-masing membantu kita di sini. Paling tidaknya kita bersyukur dan kita berterima kasih dan jasa kalian semua. Kami tidak bisa balas dari Flores, semoga Tuhan membalasnya.
0: Amin amin amin ya. Amin, kita doakan semoga semuanya baik-baik saja dan juga badannya cepat berlalu dan kita semuanya ya kembali ya normalnya seperti yang dulu.
2: Iya.
0: Baik.
2: Tapi awal ini apa ini saya awal ketemu karena udah lama, maka saya pantun lagi.
0: Oh boleh sekali, boleh pantunnya, boleh.
2: Sehari ku tanam kelapa, malam berbuah labu. Sehari tak bergabung di Prodangdut Treri atau buah dunia rasa kelabu.
0: Wah asik, terima kasih banyak Bung Marcel. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibawa dalam silakan. Silakan, terus.
2: Ya.
0: Terus.
2: Terus untuk Mama Ina di Niki-Niki bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu bersama keluarganya di sana. Terus untuk Marina bersama keluarganya di sana, terus untuk Vero bersama keluarganya di sana, Ibu Venti bersama keluarganya di sana, terus untuk Irene, terus untuk Maria, Bunda Desi, terus Bang Edi yang ganteng, semoga sehat selalu dan bahagia selalu, semoga rezekinya semakin bertambah, terus Mama Bella, terus untuk Mama Ando, Mama Ayah, terus untuk Bang Fidel, Emmanuel, terus untuk Putra Tengah yang udah lewat tadi, terus untuk Pangli di Kalimantan Utara, singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Tambua dimanapun berada, salam kenal dan kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke Tambua dengan hormat. Semoga Mbak Heni sehat selalu bersama keluarga dan amin, rezeki semakin bertambah dan suara semakin mardu dan amin, semakin berbijaksana. Terima kasih, amin. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga Bu Marcel dari Ende. Kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita yang ada di Pulau Flores atau ada bencana apapun dimanapun ya, segeralah berlalu. Oke, pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibawa dalam keranjang, cukup sekian ya. Ku sampaikan untuk saat ini kita mau berpisah ya. Lala ya. Semoga badannya cepat berlalu. Baik, kita di Prodangdut-Dangdut terlah kita di Pro 1 RRI Tambua dan saya ya masih menanti partisipasi Anda di 0812460102.

0: Loh, siapa ini? Kenalin Mas Busuk ini.
1: Oh iya, baru tahu saya.
0: Dalangnya ini.
1: Dalang keributan ya?
0: Iya,
1: betul. Iki mah aku rene nyapa?
0: Nyanyi.
1: Kok tilap nih ngono mau?
0: Suwe kok.

0: Okay, baik, produk nudang terlaki kita di 91,5 Pro 1 RRI Tambua, dan kita masih ya di sini dan kamu di sana ya. Kita sama-sama ya. Okay. Produk dud. Dangdut adalah kita di 08124601-0202. Ternyata tadi ada yang gabung ya, tapi kemanakah dirimu? Bisa kembali lagi di sini biar kita bisa menikmati kesempatan sore hari ini yang penuh dengan kebersamaan yang sangat luar biasa ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari ini di Atambua lumayan panas ya, hujan ya, hujan lagi panas. Panas yang semakin menyala, semangat untuk bekerja pun semakin luar biasa untuk menggapai cita-citamu. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini kita lihat dulu, sepertinya ada yang lagi mampir ya. Di mana nih? Mampir di sini. Oh, ada Bunda Ima, ada pendengar Yeri di Ende juga bisa kembali lagi di programnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Bunda Ima bisa kembali di sini. Ada, kita cek dulu satu persatu, jangan dua per dua, tapi satu persatu nih. Oh iya, ada Bunda Ima. Halo Pro Dangdut, Bunda Ima, apa kabar?
1: Hai Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Hai, apa kabar dengan Heni di sini?
1: Kabarnya Bunda baik, adek. Ada siapa nih? Heni, Noni. Heni. Noni lagi, Heni.
0: Iya.
1: Heni.
0: Bunda.
1: Aduh, sudah lama baru ini, iya. Ini hari ketemu.
0: Kak Heni lagi jalan-jalan di darat, hari ini baru jalan-jalan di udara.
1: Oh, gitu.
0: Banyak menghabiskan waktunya di darat.
1: Oke, mantap. Bunda kira jalan-jalan apa ya ke darat bisa mampir sama Bunda. Tapi ternyata enggak bisa mampir ya, cuman mampir di udara.
0: Iya, mampir di udara saja, takutnya di darat, Bunda. Bunda kabar baik kan?
1: Ada pesan suaranya Bunda masuk di situ kah, Adek?
0: Iya, tadi ada pesan suara. Ini tadi belum ya. Ini tadi langsung ya telepon balik seperti itu, Bunda.
1: Oh iya, kalau gitu Bunda apa ya, request lagunya Ona Sutra kalau belum di request yang terbayang-bayang itu.
0: Ona Sutra terbayang-bayang ya. Dalam mimpi atau dalam kenyataan? Iya. Ya?
1: Dalam kenyataan dong, jangan cuma mimpi doang.
0: Cucu.
1: Yang kenyataan nih.
0: Oke, terbayang-bayang dalam kenyataan, diaminkan ya Bunda ya.
1: Terbayang dalam kenyataan, jangan cuma terbawa mimpi dong.
0: Siap. Tapi yo. Bunda, kita waktu dulu bagaimana di Momere saat ini?
1: Pertama ya. Ya,
0: kondisi di Momere saat ini bagaimana? Kita ingin tahu dulu Bunda bersama
1: posisi di Momere sudah membaik, Adek. Sudah aman-aman sih.
0: Oh, baik.
1: Cuman ya, lagi panas. Panas disertai angin sedang.
0: Oh, sama juga kita di sini juga panas, tapi tidak.
1: Kalau di Atambua gimana cuacanya, Adek?
0: Lumayan panas untuk akhir-akhir ini, tapi tidak apa-apa. Soalnya
1: kita masih kita, satu atap, setahu ya.
0: Iya, soalnya kan musim panas, jadi mau ke mana? So, kita semakin menyala, sako sonde.
1: Itu dia yang penting, kita sehat-sehat toh.
0: Amin. Nih. Ya, silahkan Bunda.
1: Oke, salam semua saja ya yang sudah gabung. Selamat sore, salam sehat selalu. Dan buat Adek Heni ya, terima kasih, selamat sore, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Dadah saya.
0: Baik Bunda, terima kasih.

0: Sampai jumpa. Berikut lagi, halo, selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oh iya ya.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Marina Caca, apa kabarmu di sana?
1: Ah, kabarku puji Tuhan sehat bersama keluarga. Cuman ya selama ini ada kesibukan saja Kak Heni.
0: Oh, iya iya iya. Iya. Sepertinya jarang-jarang ya untuk akhir-akhir ini jarang-jarang gabung di acara Bro Dangdut ya, atau di acara Ruang Rindu begitu.
1: Iya, benar sekali.
0: Siap, tidak apa. Ini hari baru hari ini kembali atau memang sudah dari beberapa waktu kemarin?
1: Iya, kemarin-kemarin sempat bergabung.
0: Oh, baik. Tapi kabarnya baik kan?
1: Iya, sehat puji Tuhan.
0: Amin, amin, amin ya. Silahkan Marina, mau dengerin lagu yang mana dulu?
1: Lagu Roma Irama.
0: Roma Irama dan Rita Sugiarto, Cuma Kamu. Ih, cucu, berarti di hati kok di jantung nih.
1: Cuma satu di hati, di jantung semuanya.
0: Oh, amin. Berarti ini yang menjadi yang terakhir, bukan yang pertama. Yang pertama atau terakhir ini?
1: Iya. Yang pertama dan yang terakhir.
0: Oh iya ya, aduh semakin pintar ya, 100. Silahkan. Iya.
1: Salam-salamnya untuk Teh Heni bersama semua operator di sana. Selamat sore, tetap bersemangat. Dan juga buat sahabat-sahabat yang sudah lewat, ada Bunda Imal, salam semangat di sana. Terus ada Mas Edi, ada Bang Hadi, ada Mas Jisen, ada Mak Andro, ada Vero, Bella, dan semuanya saja yang selama masih ada kekompakan di udara. Salam sehat saja. Jalur kembali ke studio, selamat sore dan terima kasih.
0: Siap, selamat sore dan sampai jumpa Marina. Oke, kita sepertinya mau break dulu ya. Tapi kita terima dulu yang satu ini, jangan yang dua tapi yang satu. Halo, Bro Dangdut.
2: Rodang dua terang dua adalah kita. Selamat sore kakak ini.
0: Hai, apa kabar?
2: Tuhan baik, lama tak jumpa lewat udara dengan kakak ini.
0: Itu suka ini hilang nah, mau ke mana su?
2: Iya.
0: Tapi semuncul toh.
2: Sudah kakak sudah hampir satu minggu hanya saya tidak dapat gabung dengan kakak ini.
0: Oh, ini memang benar-benar ya pendengar setia kita jadi tahu. Kah ini sudah satu minggu sudah masuk.
2: Ada 2007 itu masih SMP kelas 2 tahun 2007 mulai dengar radio.
0: Oh, terima kasih banyak sudah setia mendengarkan siaran kita. Terima kasih banyak. Baik, Vero, kabar baik toh?
2: Ya baik kakak.
0: Ini hari buat apa sah?
2: Pokoknya beraktivitas di dalam rumah saja kakak.
0: Baik, silahkan. Mau dengar lagunya nanti sesuaikan saja. Soalnya waktu kita cuma 10 menit saja nih.
2: Ya, saya ikutan saja yang tersisa kakak. Ya oke. Salam yang pertama untuk kakak ini yang bertugas. Selamat bertugas. Semangat, semoga pelanjutan memberkati. Sejen terpulang hati-hati. Sahabat saya sudah akhirnya ikutan dapat satu dunia yang semuanya hero. Nah ini banyak.
0: Vero, suaranya semakin hilang. Ini jaringan atau apa? Oke, Vero, terima kasih banyak sudah bergabung sama kita dan sepertinya kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kita mau akhiri dulu programnya Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih dulu bagi yang cantik dan ganteng-ganteng semua di luar sana yang selalu setia dengerin siaran kita ya. Hati-hati dalam segala aktivitas yang Anda lakukan. Dan juga jangan lupa ya, tetap setia dalam menjalankan apa yang Anda ingin kerjakan di hari-hari selanjutnya juga. Oke, kita akhiri dulu Pro Dangdut, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi Anda semuanya yang sudah gabung di Pro Dangdut, dan nanti kita lanjut lagi ya di program acara yang berikut lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Beranda Asta Cita Berjaringan. Oke, ada di sini ada Ike Nurjana, katanya terlena ya, disusul lagi oleh Ona Sutra dan Roma Irama.

0: Terima kasih, baru saja Anda ikuti Prodangdut.
1: Pendengar Persatuan Radio Tambua, saatnya kami mengajak Anda untuk ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.

Descarta. Pro 1 Atambua, kanal informasi dan info.

0: Suara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu
1: kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18-2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18-2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
0: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
1: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri ya. Yang kedua, untuk organik memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
0: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Corelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bye.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi
1: iya, nilai ya, dari nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, ya. Sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bukan ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini karena ini pilot project kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di Kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, kap-kap es.
2: Jadi
1: begitu
2: yang harus disampaikan ya,
1: sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa, pada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah, tetapi seluruh masyarakat nantinya akan melaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
3: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.

0: Anda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
2: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
1: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
2: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
1: Iya.
2: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
1: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
2: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
1: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
2: Ada plastik.
1: Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
2: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
1: Oh, diberi tanda.
2: Dikasih tanda.
1: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya.
2: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
1: Iya,
2: dalam hal ini tabungan emas.
1: Tabungan emasnya iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
2: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi?
1: Oh, wisata edukasi.
2: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
1: Di wisata edukasi.
2: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
1: Edukasi.
2: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
1: Pengelolaan
2: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
1: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
2: Iya.
1: Dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
2: ada,
1: ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
2: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya apa, ada bunga dari bunga. Plastik, sepatu dari plastik,
1: sepatu dari kresek, ya, Pak, ya.
2: Terus tempat minum,
1: tempat
2: juga
1: minum.
2: Ada tempat tisu, tempat itu juga tisu. Ada di sana.
1: Tempat gelas mungkin ya, Pak.
2: Iya,
1: tempat minum ya.
2: Iya, tempat gelas.
1: Tempat gelas, iya. Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
2: Iya.
1: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk
2: ada.
1: Cair atau POC, iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
2: Iya.
1: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun, iya, padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
2: jelantah.
1: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
2: Ada.
1: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
2: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
1: ayamnya
2: sendiri.
1: Karena, iya, ini di perumahan sih ya,
2: iya,
1: Pak ya.
2: Jadi
1: ya,
2: supaya lingkungan itu juga terlihat
1: bersih
2: dan tidak bau.
1: Tidak bau. Iya.
2: Dan untuk apa?
1: Maggotnya
2: nanti bisa untuk pakan ternak.
1: Berarti, iya, ekonomi sirkuler,
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
2: Iya, betul.
1: Iya. Iya. Iya. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya, ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
0: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian materi

0: jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
0: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
1: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
0: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
0: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan gitu. Peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab

0: semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
0: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk

0: menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai. Dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka. Di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta Sore.
1: Baik, pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada di sore hari ini, baru saja kita ikuti bersama program ya siaran Asta Cita berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan sesaat lagi nanti juga kami mengajak Anda semuanya untuk menyimak Warta NTT edisi hari.

0: Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 17 September 2026. Dengan berita utama, Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Program MBG di NTT akan diperluas, BGN siap tambah dapur SPPG. Selengkapnya bersama saya, Joanna Bara. Kita mulai berita pertama. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
1: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Penegasan tersebut disampaikan dalam talkshow hari ulang tahun perhubungan tingkat Provinsi NTT ke-55 di Kabupaten ND, Rabu 16 September 2026. Kegiatan mengangkat tema tertib penyelenggaraan angkutan umum dengan subtema menata angkutan umum antar dalam kabupaten, kota, menuju transportasi NTT yang legal, aman, dan berkeselamatan. Bupati mengatakan, transportasi memiliki peran penting dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas antar daerah, memperluas peluang ekonomi, dan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, legalitas angkutan, kelayakan kendaraan, kompetensi pengemudi, dan kepatuhan operasional menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
2: Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan talkshow ini memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Perhubungan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Gabriel Dala, mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan penataan angkutan umum secara bertahap untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha transportasi. Penataan tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Gabriel menekankan pentingnya sosialisasi dan penyampaian informasi pada pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Menurutnya, ketertiban operasional membutuhkan kepatuhan seluruh pihak, sementara aspek keselamatan harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan transportasi darat, udara maupun laut.
3: Ada komitmen yang jelas, yaitu menata angkutan secara bertahap, meningkatkan keselamatan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan melindungi masyarakat kita untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan. Ini tujuan daripada kegiatan-kegiatan ini. Jadi memberikan informasi kepada para pengusaha, kemudian juga kepada masyarakat sebagai pengguna, untuk semua itu menjaga pengusaha, terutama menjaga keselamatan masyarakat dalam jalan transportasi, menggunakan transportasi baik ini darat, udara maupun laut.
1: Talkshow menghadirkan pemilik serta para driver angkutan tersebut menjadi sarana membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah konkret dalam penataan angkutan umum antar dan dalam kabupaten kota. Pemerintah daerah berharap momentum HUT Perhubungan ke-55 dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi NTT yang legal, aman, tertib, dan berkeselamatan. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Program MBG di NTT akan diperluas, BGN siap tambah dapur SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan Delvi Wandi.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut, saat ini sekitar 27.000 dapur SPPG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengatakan, selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
5: Saya tadi sudah janji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi ini menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru di bulan, mulai bulan September ini kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
4: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
6: Kami pastikan bahwa pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan. Tapi pertanian di NTT adalah penentu masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang berkelimpah tempat.
4: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BGN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial dengan peserta hampir mencapai 285 juta jiwa dengan UHC sebesar 98,6%, sementara keaktifan mencapai 80,6% atau hampir mencapai 81%. Saat ini BPJS Kesehatan sudah membangun kerjasama dengan 23 ribu klinik, 3.200 rumah sakit, dan sebagian besar adalah rumah sakit swasta mencapai 2.100 rumah sakit. Laporan Alotani.
7: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23 ribu klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
8: Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI Purnawirawan, Dr. Prihatin Pujawaskito, mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
7: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, selalu mengedepankan tiga hal yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kesehatan, membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
8: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
9: produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu. Ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna, mungkin menurut saya tidak akan pernah, Pak. Tapi akan terus meningkat, ya. Nah, tetapi dalam kondisi saat ini, memang perlu dukungan pemerintah. Nah, ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut, bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada, Pak, di undang-undang. Tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit. Tapi ada cash flow gap.
8: Peserta JKN, Yeni Aryadi Nugraha menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN terutama peserta mandiri, karena ketika sakit maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Antrian kendaraan SPBU di Atambua dipicu pengurangan kuota dan semakin maraknya penjual BBM eceran. Laporan Feby Leolede.
10: Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Atambua, Kabupaten Belu, tidak hanya disebabkan oleh adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan serta maraknya penjualan BBM secara eceran di tengah masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Seta Belu, Mikael Bria, mengakui meningkatnya penjualan BBM secara eceran turut berdampak terhadap panjangnya antrean di SPBU. Dikatakan pemerintah daerah akan mengambil langkah penertiban terhadap penjualan BBM eceran karena BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima dan bukan untuk diperjual belikan kembali. Penertiban tersebut dinilai perlu dilakukan agar para pengecer tidak terus-menerus ikut mengantre di SPBU setiap hari yang pada akhirnya dapat memperpanjang antrean dan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan BBM. Mikael Bria mengatakan pemerintah akan berupaya mengatur distribusi BBM agar penyaluran lebih tepat sasaran dan tidak menambah beban antrean di SPBU.
11: Memang dari awal tahun dibandingkan tahun kemarin memang ada pengurangan kuota. Namun untuk distribusi setiap hari normal, selalu ada saja. Nah, distribusi dari Depok ke SPBU semua. Kenapa sampai terjadi antrian? Memang di tahun ini kelihatan para pengecer makin banyak. Hampir setiap sudut itu ada pengecer. Terbukti dari antrean-antrean yang ada. Antrean ini terjadi karena banyaknya SPBU di Kabupaten Belu itu, ketika seharian ada SPBU yang tidak melayani, maka akan terjadi penumpukan di SPBU yang lain. Yang kedua, memang konsumen bertambah. Setiap tahun itu ada pertambahan jenis kendaraan dari roda 2 sampai roda 6 sampai 8 itu sekitar ya 3.500. Namun mungkin dalam waktu dekat pemerintah melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para tap-tap yang setiap hari membeludak.
10: Menurut Mikael Bria, bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Belu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean di SPBU semakin panjang. Banyaknya kendaraan yang bertambah membutuhkan BBM, sementara ketersediaan dan alokasi BBM memiliki batasan, membuat tekanan terhadap kebutuhan BBM masyarakat semakin bertambah. Meski terdapat pengurangan kuota, Mikael Bria menjelaskan alokasi BBM yang diberikan saat ini telah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan masyarakat dan masih dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Namun pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM masyarakat termasuk mengupayakan penambahan kuota pada tahun 2027 mendatang.
11: Ya, mudah-mudahan ya. Di akhir tahun ini mudah-mudahan semua bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa SMU yang ada di Kabupaten Belu ini bisa berjalan dengan baik. Memang terkendala benar bahwa kuota itu berkurang karena kuota yang didistribusi dari mungkin secara nasional berkurang, tidak memahami itu. Tapi ya, kita pemerintah kabupaten tentu harus jeli melihat perkembangannya ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya. Mungkin duduk bersama para pimpinan-pimpinan untuk bangun kita ambil satu jalan terbaik, bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam pengisian BBM kabupaten Belu ini.
10: Penanganan antrean di SPBU di Atambua Kabupaten Belu tidak hanya berkaitan dengan penambahan kuota, tetapi juga memerlukan pengawasan distribusi dan penertiban penjualan BBM eceran agar BBM bersubsidi dapat dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya. RRI Atambua Febi Leolede melaporkan.
12: Kepala Dinas Peternakan Belu Kepala Dinas Peternakan Belu mewanti-wanti warga peternak penjual ternak piaraan jangan sampai terjerat praktik pencaloan. Laporan Ferdi Asi.
13: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami mewanti-wanti warga peternak yang ada di Belu agar tidak sampai terjerat praktik percaloan jual-beli ternak. Ia mengingatkan setiap pemilik ternak, khusus ternak besar sapi maupun kerbau untuk tidak secara sembarangan dijual. Ia mengungkapkan ternak yang sudah dipelihara sekian tahun merupakan sebuah mata pencaharian yang harus bisa memberi dampak pendapatan ekonomi buat keluarga, bukan sebaliknya menjadi lahan oleh para calo ikut bermain untung melakukan transaksi jual beli ternak. Ia menjelaskan praktik jual beli ternak di Belu sudah menjadi lazim, biasanya masyarakat umum juga oleh para calo ikut bermain harga untuk mendapatkan untung, biasanya mencari ternak ke desa-desa kemudian melakukan transaksi jual beli penawaran harga relatif lebih murah. Praktik jual beli ternak yang dijalankan ini sangat merugikan peternak. Seringkali diperhadapkan kesulitan uang dan tuntutan kebutuhan menjual tidak dengan perhitungan untung rugi. Kondisi yang ada biasanya dimanfaatkan para calo.
14: Kami juga minta kepada pengusaha untuk menghargai apa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Jangan menawar terlalu rendah juga, karena kasihan masyarakat. Karena itu naik emas itu kan mata pencaharian, sehingga pemberlakuan itu harga jual beli itu harus disepakati untuk saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan.
13: Seperti ya, itu. Karena kalau lewat perusahaan mereka bilang kalau timbang itu lebih bagus.
14: Ya, bisa makanya saya tadi. Ya. Masyarakat itu harus jeli, jangan sampai datang calo. Nah, itu kita susah. Jadi contoh harusnya harganya 13 juta misalkan, orang tawar 8 juta. Nah, itu calo itu biasanya. Itu kan nanti tadi dia menguntungkan si calo, akhirnya masyarakat yang rugi. Saya juga minta kepada masyarakat, pada semua menjual itu, orang yang mau beli tanya dari perusahaan mana. Jika perlu, tunjukkan bahwasanya mereka memang betul dari perusahaan.
13: Untuk itu ya sarankan jangan keburu menjual ternak yang ada kembali dipelihara ketimbang dijual ke para calo. Ada baiknya diantar untuk dijual ke perusahaan pengumpul. Ternak yang hendak dijual sudah melewati pemeriksaan kesehatan kemudian naik timbangan. Setelah ditimbang, pembeli dan penjual bisa mengetahui seberapa berat bobot ternak, dikalikan dengan harga beli, peternak pun tidak sampai dirugikan, harga sudah sesuai ketentuan. Untuk saat ini, takaran bobot sapi yang ditimbang di atas 270 kg dibeli perusahaan pengumpul di Belu per kilogram Rp35.000. Rata-rata sapi penggemukan sudah dinilai harga jual berkisar Rp10 juta.

0: Berita terakhir, polemik tata kelola dan pelayanan BBM di Kabupaten Rotendao belum memenuhi atau menemukan titik terang. Rapat dengar pendapat umum atau RDPU DPRD Rotendao Rabu 16 September 2026 berlangsung alot dan akhirnya diskors tanpa kesimpulan. Laporan Rudi Hartono.
1: Rapat dengar pendapat umum yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Rotendao yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Albert Saudira dan Bupati Rotendao beserta pimpinan OPD dan Forkopimda Kabupaten Rotendao dan pengelola SPBU beserta insan pers. Forum tersebut membahas persoalan distribusi pelayanan dan ketersediaan BBM bersubsidi dan non-subsidi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Pembahasan belum berjalan maksimal karena pengelola SPBU disebut belum membawa data valid dan lengkap yang dapat diverifikasi dalam forum RDP. Dalam rapat tersebut, Bupati Rotendao Paulus Senuk meminta pelayanan SPBU diperbaiki terutama berkaitan dengan jam operasional. Bupati Rotendao menegaskan pemerintah bersama pihak terkait perlu memperbaiki persoalan BBM agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan tenang. Menurutnya persoalan ini tidak perlu diselesaikan melalui saling menyalahkan, tetapi dengan memperbaiki kekurangan pada pihak-pihak yang terlibat.
2: Jadi kita minta melakukan sebelum saya melakukan surat, besok ada buka jam sampai jam 10-an. Jam 24 jam, ada buka jam 6 sampai jam 10-an. Dan sebenarnya, ada juga yang berkata dari 3T, itu tidak pernah sampai dengan jam 22. Ambil kita perbaiki, semua kita perbaiki, teman-teman nanti kita tidak saling menyalahkan. Teman-teman kan butuh tulis. Semua media bisa menulis apa saja tentang pemerintah, tentang dewan, tentang anda di SPBU dan lain-lain. Apakah kita mau biarkan situasi ini di lote seperti ini terus? Kalau kita salah-salah, nanti menuduh-menuduh, ini ada aparat dan backup, ini ada mafia dan sebagainya. Apa kita mau seperti ini? Karena kita tidak mau. Mari kita benahi ini dengan membuka jasa. Kalau itu salah di pemerintah kami perbaiki, ada kekurangan di SPBU kita perbaiki, dimanapun kita perbaiki.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Alfred Saudila dalam forum tersebut meminta persoalan BBM dibahas berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

0: rapat dengan pendapat umum kemudian diskor karena data yang dibutuhkan belum lengkap untuk mengurai persoalan secara menyeluruh. Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat menghadirkan data yang valid sehingga persoalan tata kelola dan pelayanan BBM di Rotendao dapat dibahas lebih terukur. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Program MBG di NTT akan diperluas, BGN siap menambah dapur SPPG. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: Metro 1.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Mata Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah sore ini, produksi RRI Atam Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro Satu Araria Tambua, kembali kami hadirkan beragam informasi setelah kita menyimak bersama Warta NTT edisi hari ini, di mana pendengar Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono meminta penyelarasan data kebakaran hutan dan lahan setiap instansi. Menurutnya hal ini menjadi dasar untuk memperkuat penanganan karhutla, terutama di Kalimantan Timur. Dikatakan perbedaan sumber data perlu segera diselaraskan agar pemerintah memiliki gambaran yang sama, terutama mengenai titik-titik karhutla, sehingga dapat menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Yang menambahkan, data yang digunakan selama ini berasal dari sejumlah satelit seperti NOAA 20, Terra atau Aqua, dan SNPP. Menurutnya perbedaan sumber tersebut perlu diselaraskan sebelum dilakukan verifikasi lebih lanjut ketika berada di lapangan. Demikian untuk Anda pendengar Pro 1 RRIA Tambua dan juga bagi umat muslim di seputaran kota Tambua dan sekitarnya. Untuk edisi hari ini tentunya kita di hari Kamis tanggal 17 September 2026, kami akan kumandangkan azan maghrib tepatnya pada menit ke-40 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kami hadirkan dulu lagu-lagu religi spesial sekali lagi bagi umat muslim di seputaran kota Tambua dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, dikutip dari portalnya rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto memangkas dana transfer ke daerah 3D karena menilai beberapa pemerintah daerah belum menggunakan anggaran secara baik. Menurutnya bahwa masih ada dana yang telah ditransfer tetapi tidak digunakan untuk pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Kepala Negara menegaskan kebijakan pengelolaan

Kemenkumhan perlu TKD perlu memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif. Menurutnya, dana yang disalurkan pemerintah pusat harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Dikatakan terdapat sejumlah faktor yang membuat anggaran daerah tidak digunakan. Salah satunya persoalan antara kepala daerah dan DPRD yang dapat menghambat penggunaan anggaran. Jadi kepala negara menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas penyaluran dan juga penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang berasal dari APBN benar-benar menghasilkan pembangunan. Demikian untuk Anda pendengar, informasi ini sekali lagi bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Polres Belu terima penghargaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Hini Kasnube.

0: berita pertama, Polres Belu terima penghargaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
1: Komitmen nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel kembali mengantarkan Polres Belu mengukir prestasi gemilang. Polres Belu resmi menerima penghargaan pelayanan prima tahun 2026 dari Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Apresiasi bergengsi berdasarkan keputusan Kapolri tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, SIK, MSI, kepada Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa, SH, SIK, di Aula Rupatama, Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam penyampaiannya, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, SIK, MSI, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh personil yang telah bekerja keras dan konsisten dalam menjaga marwah pimpinan serta meningkatkan mutu pelayanan publik. Lebih lanjut, Kapolda Nusa Tenggara Timur menegaskan 3 poin penting yang harus diresapi oleh seluruh jajaran atas capaian dimaksud, yakni 1. Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen, kerja keras, inovasi, dan konsistensi seluruh personil dalam membangun tata kelola organisasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi, semangat, dan contoh positif bagi Satker maupun Satpil lainnya di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur untuk terus berbenah dan berinovasi. Yang terakhir, seluruh jajaran diminta untuk terus meningkatkan soliditas dan sinergitas dengan stakeholder terkait.
0: Prospek menjanjikan pertanian hortikultura Belu mulai diminati.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan publik tersebut dinilai perlu didukung dengan sarana-prasarana yang memadai, mulai dari ketersediaan ruangan hingga perangkat pendukung pelayanan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kabupaten Belu, Onvinus Kote mengatakan, untuk memastikan pelayanan publik dapat diberikan secara optimal dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, dukungan fasilitas menjadi salah satu hal yang penting. Dikatakan target pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu sehingga dapat naik kelas dan semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia saat ini, DPM PTSP Kabupaten Belu tetap berkomitmen memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan layanan secara terpadu. Ia menegaskan keterbatasan fasilitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya pun terus mendorong jajaran petugas agar memberikan pelayanan dengan baik, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Kalau kami untuk strateginya ya memang kondisinya itu ya kita belum mempunyai dukungan fasilitas yang memadai. Sebenarnya diharapkan itu kalau daerah ini cukup, keuangannya cukup, sebenarnya yang paling penting itu kita harus menyediakan fasilitas dasarnya dulu, yaitu minimal ruangan yang cukup dengan seluruh perangkat dan seluruh sarana-prasarana pendukung, baik itu dari komputer, PC, meja kursi, ruangan yang memadai, sebenarnya itu. Ya, mudah-mudahan keuangan daerah ini cepat pulih, keuangan negara ini cepat pulih, sehingga pemerintah Kabupaten Belu bisa mengalokasikan khusus untuk anggaran itu sehingga kita bisa menyediakan fasilitas yang memadai, sehingga apa yang diharapkan oleh publik itu bahwa di sini adalah satu atap, satu pintu, seluruh layanan yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa didapatkan di mall publik ini.
1: Menurut Onvinus Kote, selain peningkatan kualitas pelayanan, DPM PTSP Kabupaten Belu juga memastikan seluruh pelayanan perizinan yang diberikan melalui mall pelayanan publik tidak dipungut biaya atau gratis sesuai dengan ketentuan layanan. Pihaknya pun mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada petugas dalam proses pengurusan layanan perizinan maupun pelayanan lainnya yang dinyatakan gratis. Apabila masyarakat menemukan adanya pungutan biaya dalam proses pelayanan, masyarakat diminta untuk segera melapor.
2: Layanan di mall pelayanan publik itu adalah gratis. Ada gratis. Kalau ketika ada indikasi ada mungkin ada oknum-oknum tertentu yang atas namakan dinas atau layanan di yang ada di mall sini yang meminta sesuatu atau dalam bentuk uang pun, mohon kami juga ada buka loket pengaduan, bisa memberikan pengaduan ke sini sehingga kami bisa telusuri dan bisa menyelesaikan persoalan itu, sehingga masyarakat tidak ada prasangka buruk terhadap MPP itu sendiri.
1: Dengan dukungan masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana, pemerintah Kabupaten Belu berharap kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan memuaskan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Diperhadapkan pasang surut air laut menjauh dari garis pantai, fenomena alam terjadi di bulan September hingga Oktober berdampak pula terhadap aktivitas nelayan atau pupu Belu, hasil tangkap ikan berkurang.
3: Pasang surut air laut, fenomena alam terjadi secara periodik di sepanjang garis pantai. Fenomena ini mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir secara signifikan, khususnya dalam hal ekonomi dikarenakan hasil tangkapan ikan berkurang. Seperti halnya terjadi di wilayah perairan timur, yakni lokasi pantai Aufuik, Desa Dualaus Belu, Pasang surut terjadi dalam beberapa pekan ini sedikit menjauh dari tepi pantai. Kondisi yang terjadi turut pula berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Warga nelayan atau Pupu Blasius Mane kepada RRI mengatakan fenomena pasang surut air laut biasanya terjadi di bulan September-Oktober. Tidak seperti biasanya, air laut surut sedikit menjauh dari garis pantai dan terjadi pagi dan sore hari. Oleh warga nelayan sudah memahami betul waktu-waktu tersebut sulit mencari ikan, namun dikarenakan menjadi mata pencaharian hidup tetap melaut. Dilakukan Bapak Blasius mengandalkan perahu dayung mencari tangkapan hanya di sekitar lokasi pelabuhan. Beberapa kali menebar jala, beberapa ekor ikan kecil terperangkap jaring, hasilnya pun cukup untuk makan.
4: Ya sekarang itu susah, maksudnya kalau ini jalan jauh baru bisa dapat.
3: Begini air surut kok jauh sekali?
4: Ya karena musim-musim begini ini kan ya kering ini pagi sore toh.
3: Jadi begini sampai jam berapa biasa surut begini?
4: Ini lah sedikit ya pas kemarin.
3: Habis untuk tangkapan susah kah Bapak di pesisir di pinggir sini? Nah,
4: di sini susah. Pokoknya pakai alat yang begini ini maksudnya air itu terlalu dalam tuh, kalau air pasang mereka keluar ke pinggir bisa.
3: Kalau begini surut ini?
4: Kalau surut begini ini air dalam tuh di dalam sini.
3: Oh di bawah pelabuhan.
4: Ya. Jadi pugat kan turun air dua kepala saja. Jadi tidak sampai di dasar tuh.
3: Jadi susah dapat ikan?
4: Iya.
3: Ini kalau dia surut biasa begini kalau tiap tahun sampai bulan berapa? Biasa pagi sore begini?
4: Pagi sore begini, ini bulan-bulan begini saja. Bulan 9, 10
3: sampai Oktober
4: ya? Setelah itu
3: normal.
4: Pagi tidak inilah
3: surut.
4: Tidak surut-surut, tapi tidak kering. Pokoknya ini pagi sore kok musim air turun toh, jadi ikan semua ke dalam. Itu tadi juga mereka ini buka cincin wonju dapat sedikit-sedikit ya. Bulan begini ini tema DP.
3: Pantauan RRI di seputaran Pantai Afuik, Desa Dualaus Belu, terdapat sejumlah perahu nelayan mencoba peruntungan. Setelah beberapa waktu menebar jala kemudian kembali dengan tidak membawa hasil tangkapan. Selain itu, dalam sepekan terakhir terjadi ancaman tiupan angin kencang melanda perairan timur Nusa Tenggara Timur. Walaupun secara insidental hanya beberapa saat, tiupan angin kencang cukup berpengaruh terhadap aktivitas nelayan mencari tangkapan ikan.

0: Brimob Alor himbau masyarakat bersama menjaga keamanan dan mencegah tawuran antar pemuda serta antar pelajar di wilayah Kalabahi.
1: Komandan Kompi 4 Batalion Asat Brimob Polda Nusa Tenggara Timur Ibtu Urbanus Widian mengajak masyarakat Kabupaten Alor khususnya di wilayah Kalabahi bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar tetap aman dan kondusif. Ia mengatakan keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga para remaja. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga perdamaian sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.
2: Kepada masyarakat Kabupaten Alor, khususnya di Kalabahi, mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan khususnya para remaja, agar mari kita saling menjaga situasi aktivitas di Kabupaten Alor, khususnya di Kalabahi, agar tetap kondusif. Mari kita jaga perdamaian, perdamaian di Kalabahi, sehingga kehidupan bermasyarakat, kehidupan ekonomi tetap berjalan, tetap lancar, baik.
1: Ia berharap orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para remaja dapat mengambil peran dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan adanya kepedulian dan kerjasama seluruh masyarakat, situasi keamanan di Kabupaten Alor, khususnya Kalabahi, dapat terus terjaga. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Sahid bin Hamidi. Dalam kesempatan itu, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperkuat kerjasama di sektor halal. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan Baras usai mendampingi Wakil Presiden usai pertemuan itu, di mana dikatakan bahwa kedatangan Wakil PM Sahid ini memenuhi undangan pihaknya menghadiri Halal Summit. Menurutnya bahwa kedua negara berencana untuk membentuk Indonesia-Malaysia Halal Council pada akhir 2026. Langkah tersebut menjadi tahap awal menuju pembentukan ASEAN Halal Council. Menurutnya bahwa kondisi tersebut menunjukkan logo halal Indonesia memiliki posisi penting di tingkat internasional. Logo itu dinilai menjadi salah satu barometer penerimaan produk halal di sejumlah negara. Ditambahkan pertemuan Wapres Gibran juga mendukung percepatan pembentukan ASEAN Halal Council, di mana pembentukan tersebut ditargetkan menjadi tahap menuju World Halal Council. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Polres Belu terima penghargaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Saya Hendy Kasnube, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih.

91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Kita hidup di atas lempeng yang terus bergerak, di mana bumi bisa bergejolak kapan saja tanpa peringatan sedikit pun. Seringkali bukan besarnya guncangan yang menjadi ancaman utama, melainkan kepanikan dan ketidaktahuan kita dalam merespon situasi darurat. Satu detik kita merasa aman, detik berikutnya segalanya bisa berubah. Dalam situasi genting, waktu adalah aset yang paling berharga. Jangan biarkan ketidaktahuan menjadi ancaman bagi diri dan keluarga. Hanya butuh hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa. Asalkan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan saat lantai mulai bergoyang dan ruang mulai berguncang. Gempa tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa bersiap. Drop, cover, hold on sekarang juga. Jangan panik, tetap tenang, tetap selamat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa ? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
3: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
2: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
3: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
2: Oh, mantap kalau begitu, Bapak baru bisa bantu ekonomi daerah, Joto.
3: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
1: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

0: Ma, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Baik, pendengar untuk Anda semuanya di manapun Anda berada, informasi masih kami terus hadirkan untuk Anda setelah kita menyimak warta berita daerah di edisi hari ini.

Percepatan pelaksanaan BPBL menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran Kementerian ESDM tahun anggaran 2027 di tahun 2027 nanti, di mana dalam rapat kerja bersama dengan anggota DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah untuk mempercepat penetapan penerimaan manfaat program. Diharapkan pendengar terkait dengan mekanisme terkait survei penerimaan BPBL yang melihat kondisi masyarakat langsung. Ya, diminta juga adanya peningkatan target BPBL 2027 tidak terhambat penerapan data desil yang belum sepenuhnya tersedia. Menteri ESDM Bahlil menanggapi bahwa pemerintah pun tetap ya memperhatikan aspek data dalam proses penentuan masyarakat penerima bantuan pemasangan listrik. Namun percepatan pelayanan juga diperlukan agar kebutuhan dasar berupa akses listrik tidak mengalami penundaan. Demikian untuk Anda pendengar, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Attambua.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

Oke, baik untuk Anda dimanapun ya. Ternyata di sini ada Nona Manis ya, ada Nyong Ganteng juga di sini. Baik untuk Anda, informasi terakhir sebelum kita akhiri perjumpaan kita di edisi hari ini, di mana BGNRI menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikat SLHS ya. Langkah ini diambil setelah BGN melakukan pemantauan dan juga pengawasan terhadap standar higienis dan juga sanitasi dapur yang menjalankan program MBG. Deputi Pemantauan dan juga Pengawasan BGN Ketut Sumedana menegaskan aspek kesehatan dan juga keselamatan penerima manfaat menjadi pertimbangan utama. Jadi ini yang paling penting, dari total 1.276 SPPG, ia menjelaskan sebanyak 821 dapur masih proses pendaftaran SLHS. Sementara itu ada 447 SPPG sudah mendaftarkan sertifikat tersebut tetapi dinyatakan belum memenuhi syarat dan juga kelayakan. Demikian untuk Anda pendengar, informasi ini bisa Anda akses di portalnya rri.co.id. Dan saya Henika Snube yang sudah menemani Anda pamit dan sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid 2 dengan program cek kesehatan gratis. Melansir dari kemenkes.go.id, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis CKG merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Program ini mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025 dan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Jadi pendengar, dapat disimpulkan unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saya Jana berada, yang masih stay tune bersama kami di FM 91,5 MHz Pro 1 RRI Atambua. Terima kasih. Ada saya Arda Faik bersama tim Atambua malam ini kembali menyapa Anda untuk edisi Kamis 17 September 2026. Pendengar Pro 1, saatnya kita akan dengarkan bersama mini drama atau drama radio malam hari ini dengan judul Tabungan Untuk Hari Esok.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
5: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja, ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok? Hah?
3: Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
5: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
6: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
5: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
5: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini, supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
6: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
6: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi, bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
6: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban?
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
6: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
6: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Gak besar, tapi rutin.
6: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, di malam hari ini Atambua malam ini akan hadirkan sebuah perbincangan untuk Anda, di mana kita akan berbicara terkait dengan ritual ya, ataupun tradisi ya, tradisi budaya masyarakat di alor, khususnya di alor kecil, di mana tempat dilaksanakannya festival Aladin atau air laut dingin di alor beberapa waktu kemarin. Dan itu sebelum melakukan festival Aladin di alor kecil, terlebih dahulu dilakukan ritual pau hari oleh suku Mang Lolong. Nah, kita ingin cari tahu seperti apa ritual pau hari ini yang dilakukan oleh suku Mang Lolong. Ya, kita akan berbincang bersama dengan sesepuh suku Mang Lolong, Bapak Baharudin Cahyanti ya. Beliau akan berbagi ceritanya tentang seperti apa ritual ini, makna ritual ini itu apa, terus di acara-acara seperti apakah ritual ini dilakukan. Kita sapa di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bapak Baharudin Jayanti?
2: Alhamdulillah, nama saya Janti. Janti. Cuma Ejan lama.
1: Oke, okay, Janti. Ya, siap Bapak, Janti. Terima kasih. Kabar ya. Baik ya Bapak?
2: Alhamdulillah baik, Bu.
1: Oke, alhamdulillah. Kita di Pro 1 RRI Atambua malam ini, Bapak, kita mau cari tahu tentang ritual pau hari yang dilakukan oleh suku Mang Lolong ya. Nah, pertama-tama Bapak mungkin menyapa dulu pendengar kami di malam hari ini.
2: Ya, kepada seluruh pendengar RRI Atambua, selamat malam. Semoga saya tetap sehat selalu.
1: Baik. Bapak mungkin bisa langsung menyampaikan apa itu ritual pau hari.
2: Jadi ritual pau hari terlihat dari jenis kata.
1: Iya.
2: Pau hari itu bahasa alor. Bahasa alor. Pau itu artinya dikasih makan. Hari itu orang-orang yang ada di laut. Orang-orang yang ada di laut itu namanya pau hari. Jadi itu kita yang ada di laut itu yang namanya hari. Kalau pau hari memberikan makan kepada leluhur kita yang ada di laut.
1: Iya.
2: Itu secara ke atas.
1: Iya.
2: Tetapi pemahaman daripada pau hari itu adalah sebuah ritual tradisi atau sebuah ritual budaya yang dilaksanakan oleh orang-orang di darat memberikan sesajian kepada para leluhur-leluhur di laut. Itu hakikatnya.
1: Iya. Dan ritual ini biasanya dilakukan di mana? Di pantai ya?
2: Jadi tempat ritualnya itu pusat kegiatannya itu ada di pantai, tapi pulau, namanya Pulau Kepa, di belakang ada tempatnya juga.
1: Iya. Baik. Dan untuk sejarah dari ritual pau hari ini sendiri, sejak kapan Bapak mulai ada dan sampai sekarang masih dilakukan?
2: Kita punya waktu. Kita punya waktu agak banyak.
1: Iya, lumayan Bapak, silakan.
2: Dalam pau hari itu berawal dari sebuah citra.
1: Iya.
2: Sebuah kejadian. Boyang kita yang namanya Mujimo dan Jemo, dua kakak beradik. Mereka dua waktu itu pergi pancing. Nah, mereka pergi pancing. Ini mata kailnya mereka pinjam kepada saudara mereka.
1: Iya.
2: Nah, setelah mereka pergi pancing, ternyata pancing ini putus. Tali pancing ini putus. Tali putus. Mereka sudah kebingungan. Ini barang pinjaman. Terus kita belum dapat hasil pancingnya, terus putus. Terus mereka kembali.
1: Iya.
2: Mereka kembali ke darat, bertemu dengan pemilik pancing yang mereka pinjam itu.
1: Iya.
2: Ternyata mereka sampaikan bahwa kita sudah pergi pancing, kita belum dapat ikan, pancingnya sudah terputus, tapi sekarang kita belum dapat pancingnya. Itu. Nah, tuan pancing ini tidak mau terima.
1: Iya.
2: Dia bilang, apapun yang kamu sampaikan, tetap saya punya pancing itu, saya pancing itu dikembalikan. Padahal mereka sudah tawarkan dengan beberapa opsi supaya mengganti panci yang hilang itu, yang putus-putus tadi itu.
1: Iya.
2: Tetap si pemilik panci itu tidak mau, tetap dia punya panci itu dikembalikan. Akhirnya mereka dua kakak beradik, mereka berunding dan mereka kembali ke tempat panci mereka itu. Tempat panci itu di belakang Pulau Kepa.
1: Iya.
2: Ada pulau satu namanya Pulau Kepa.
1: Iya.
2: Dan setelah sampai di tempat itu, si kakak Mujimo ini sampaikan sama adik, kamu tetap berada di perahu, saya selam ke bawah untuk mencari panci saya. Setelah dia selam, dia tercebur ke lompat masuk ke laut.
1: Yeah.
2: Tidak terpikirkan bahwa dia tersangkut bahwa di atas sebuah pohon asam, padahal tadi itu di atas laut. Tetapi setelah dia turun masuk laut, dia lompat masuk, dia selam, dia tersangkut di atas sebuah pohon asam. Jadi ini cerita di laut, tapi sepertinya kehidupannya di darat ini.
1: Iya.
2: Dia tersangkut di atas pohon asam. Di samping pohon itu ada sebuah sumur. Nah, sumur. Tidak lama dia lihat banyak orang datang ke timba air. Jadi setelah mereka timba air isi dalam wadah yang mereka sudah penuh, dia sengaja ambil daun asam ini dimasukkan ke dalam wadah itu. Berulang-ulang kali orang-orang yang timba air ini, salah satunya itu menggerutu, ini siapa yang tega buat seperti ini? Kita timba air pergi ini karena kita punya raja sakit, ini jadi timba air pergi untuk dia mandi, dia pakai.
1: Iya.
2: Mendengar kerutuhan dari si timba air ini, dia langsung lompat dari atas pohon asam turun. Dia tanya, siapa yang sakit? Jawaban dari mereka ini bahwa raja kami sakit. Kita sudah berusaha cari seluruh dukun, tapi tidak ada yang mampu menyembuhkan.
1: Iya.
2: Terus si Mujimo ini menawarkan diri, kalau begitu, tolong, kalau kamu mengizinkan, tolong antarkan saya coba lihat raja kamu sakitnya seperti apa. Mereka terkejut, kamu dari mana? Mereka tertanya, mereka langsung antarkan, karena mereka inginkan bahwa mereka perajaan yang sembuh.
1: Iya.
2: Jadi setelah mereka pergi, dia laporkan kepala, dia punya panglimanya, dia punya hulu balangnya. Dia bilang, ini ada orang yang ingin mau menyembuhkan penyakit terhadap kita. Setelah itu, cerita-cerita diizinkan.
1: Iya.
2: Diizinkan dia masuk di satu kamar, tapi dia sampaikan bahwa tidak ada yang ikut saya masuk. Kalau saya di kamar, tidak ada yang ikut, biarkan saya sendiri.
1: Iya.
2: Setelah itu dilihat, memang dia masuk itu. Si raja itu adalah seekor tiu besar, ikan tiu yang besar. Dia ternyata dia lihat mata kail yang mereka dia punya sementara tertangkap di bibirnya. Raja itu. Kalau dia sudah begitu langsung dia kembali keluar. Dia bilang, saya sudah lihat penyakitnya raja, izinkan saya untuk pergi cari obat. akhirnya dia diizinkan dari obatnya. Ini ceritanya dari laut ini, Bu. Ini ceritanya dari laut ini. Tapi kehidupannya seperti di darat.
1: Iya, betul.
2: Dia pergi, dia ambil ada sebuah kayu, lalu bahasa Arab dan kayu sitapai. Sitapai, kayu itu dengan dia punya tangkainya. Jadi dia ambil terus dia sembunyi di dalam dia punya baju. Dia tidak beri. Terus dia kembali datang. Terus dia bilang, tidak ada ikut saya masuk, biar saya sendiri saja yang mungkin kembali lagi. Jadi dia masuk dalam kamar, terus dia sorong itu kayu pergi untuk jahit itu panjang. Ternyata terlepas, terus ada sembuh. Ada sembuh, dia keluar dia bilang, kepada kamu sudah sembuh. Sedangkan mata kayunya itu dia sembuh, dia tidak berikan mungu. Dia tidak sampaikan, dia tidak perlihatkan sama dia punya pengawal-pengawal atau masyarakatnya. Ada kamu ternyata betul ada sembuh. Dalam setelah karena dia sudah berjasa, maka orang-orang di situ menawarkan setelah duduk beruling, orang merasa kamu mau apa? Mau emas, mau apa, kasih balang begitu. Ternyata dia bilang semuanya saya tidak mau. Saya menginginkan ada satu barang yang ada gantung di hubungan rumah itu. Mereka bilang, ah barang tidak punya arti apa-apa. Saya bilang, itu yang saya minta. Ternyata di dalam apa, kalau bahasa kita bilang di dalam kita. Kita itu apa? Itu sesuatu yang dianggap dari dan lontar dalam bentuk seperti apa, tas begitu. Begitu itu namanya kita bahasa. Nah di dalam itu ada sebuah selempang, selempang yang terbuat dari sarung. Nah itu yang dia minta. Dan itu selempang sampai sekarang masih ada. Itu yang dia kembali. Setelah itu sudah diberikan kepada dia, dia kembali. Ternyata naik adiknya ini masih. Adiknya ini masih berlabuh untuk sama dia. Dia bilang, sudah, saya sudah menjadi pancing dari kita semua. Dari cerita itu, maka hubungan antara orang di laut dengan orang di darat dalam ini yang suku Malolong itu seperti kakak beradik. Konon cerita bahwa dulu itu ada seperti misalnya ada kegiatan di darat dalam suku Malolong, maka mereka pergi undang, ada dia pun tempat undangnya juga, ada dia pun undang, mereka datang dan mereka sama-sama. Begitu juga sebaliknya, ada kegiatan, ada hajatan di laut, mereka datang undang, mereka pergi. Dulu itu pergi datang, menurut ceritanya seperti itu.
1: Iya, baik Bapak. Itu memang sejarahnya ya, dari kehidupan seperti di darat tapi itu di laut ya. Baik. Dan untuk ritual pau hari ini dilakukan di waktu-waktu seperti apa? Apakah ada ritual yang dilakukan terus-menerus setiap tahun rutin dilakukan, atau dia di momen-momen tertentu baru dilakukan ritual ini?
2: Dia di momen-momen tertentu. Jadi misalnya begini, saya punya hajatan, saya minta keberkahan, dan kalau sudah berhasil maka kita laksanakan pohon. Yang berikut, misalnya saya mendapat musibah, saya punya niat, saya punya nazar, terus saya punya musibah itu saya terselamatkan, maka kita pergi pohon. Atau dalam kampung, misalnya dalam kampung sepertinya tidak aman atau begitu, maka kita punya niat untuk pergi pohari. Atau misalnya kita dari sisi ekonominya, kan kita di arah kecil di sini, kalau kita arah kecil ini kan kebanyakan mata pencaharian itu nelayan. Nah mereka pergi mencari itu, kalau sudah rezekinya sudah kurang bagus, pada sudah kurang atau sampai tidak ada, maka itu salah satunya untuk dia pergi pohari. Jadi dia pada saat-saat tertentu, tidak secara rutinitas tiap tahun.
1: Dan pohari ini bisa dilakukan per orang begitu ya, tidak harus suku atau kelompok begitu. Jadi siapapun ingin melakukan ritual ini karena tadi ya tidak mendapatkan hasil atau baru melewati sesuatu masalah sehingga dia mau melakukan ritual pohari ini.
2: Bukan, memang niat itu dari pribadi atau kelompok boleh, tetapi dalam proses pohari itu secara itu dia harus libatkan orang-orang di suku, dalam hal ini kepala sukunya, orang-orang tua sukunya, karena dia punya prosesnya harus dilaksanakan secara kelompok, secara tidak ini. Memang niat untuk pohari itu biar dari pribadi kelompok boleh, tetapi dalam pelaksanaannya itu harus melibatkan orang-orang di suku Manglolong itu yang berwenang.
1: Iya, baik. Makna dari ritual pohari sendiri apa nih? Apa?
2: Maknanya itu adalah memberikan sesajian kepada para leluhur di laut oleh orang-orang di darat karena memiliki sebuah hajatan. Itu makna dari itu maknanya.
1: Iya, kalau tujuannya untuk apa?
2: Tujuannya itu satu, yang pertama itu kita memenuhi nazar atau niat atau permintaan dari orang yang itu tujuannya. Yang kedua, yang berikut itu melestarikan budaya budaya di Alokesit khususnya di suku Manglolong. Dan yang ketiga itu adalah sebagai sebuah warisan yang diupayakan supaya tidak putus selama-lamanya dari leluhur kita.
1: Dan ritual pohari ini dimiliki oleh suku Manglolong ya, tidak dimiliki oleh suku lain gitu, dan harus dilakukan oleh suku ini.
2: Jadi dalam suku Manglolong ada dibagi, ada suku Manglolong ada beberapa adat. Jadi walaupun suku Manglolong yang berwenang itu ada rumah-rumah adat tertentu. Jadi punya hak untuk melaksanakan ritual pohari itu adalah rumah adat Toli, rumah adat Kabusi, rumah adat Manglolong, dan rumah adat Kupu. Ada tiga jenis dan rumah adat itu berwenang. Mendalam Manglolong itu ada beberapa rumah adat, 6-8 rumah adat, tetapi yang berwenang itu jadi cerah dalam Manglolong itu ada dulu itu artinya Mesbah. Yang berada di Mesbah bagian timur itu tidak punya hak. Yang berhak melaksanakan ritual pohari itu adalah Mesbah bagian barat.
1: Oke. Terus sebelum melakukan ritual pohari ini, apakah ada hal-hal yang perlu disiapkan?
2: Jadi yang dipersiapkan itu yang selama ini kami tahu itu, yang pertama kambing. Kambing. Jadi setelah ada niatan datang, ada yang mau ingin pohari, sampaikan kepada kepala suku kepada orang-orang tua di suku itu. Dia minta, dia menyampaikan bahwa ada yang mau minta kita pas melaksanakan ritual pohari. Sampaikan bahwa yang mau lihat ritual pohari maka yang disiapkan adalah kambing satu ekor, ayam, terus beras cukupnya, terus daun rokok dari daun kuli, rokok dari lontar, terus kalau rokok itu pasti ada daun lontar dan tembakonya. Terus ada sirih tuna, ada pat, terus ada bambu yang dipotong sepanjang 30 cm itu sebanyak 7 buah, terus ada tempat air dari bambu, terus ada nyiru, terus ada nyiru, terus ada lidi. Ada lidi untuk sebentar tusuk daging itu. Yang berikut alat-alat memasak. Terus ada nyiru-nyiru sudah tadi. Terus untuk piring sendoknya itu kita menggunakan bahan-bahan tradisional seperti tempurung, sendok dari tempurung, piringnya dari tempurung, mangkoknya itu dari tempurung. Itu yang dipersiapkan.
1: Baik, jadi itu ya, dilakukan jauh sebelum ritualnya dilakukan.
2: Ya.
1: Dan pas apa ya, ritualnya itu dilakukan seperti apa nih? Mungkin bisa berbagi sedikit, Bapak?
2: Ya.
1: Itu bagaimana saat melakukan ritualnya itu bagaimana caranya?
2: Ya. Jadi setelah sudah disepakati dan bahan-bahan yang tadi kita sudah persiapkan, kita menentukan hari prosesinya. Maka dari hari prosesi pelaksanaan pohari itu, destarnya mulai dari darat, dari rumah yang namanya dia, semuanya berkumpul dari para kepala suku, tokoh-tokoh yang ada dalam situ, baik perempuan, laki-laki, para pemuda, kita kumpul di rumah, nama itu rumah adat namanya rumah kemusi. Dari situ kita mulai keluar dari situ. Keluar dari situ ikut jalan itu juga namanya jalan Manglolong. Kita lewat itu jalan. Nah sampai di pantai. Di pantai itu juga pantai Manglolong. Kita keluar dari situ, sampai situ kita nyebrang ke Pulau Kepa. Kita berjalan lagi ke belakang. Di belakang tempatnya itu kan ada para Pulau Pura dengan Pulau Kepa. Itu tuh di belakang dari situ. Pas kita sampai di sana, kita buat tenar. Api ini juga bukan kita pakai apa petek atau apa. Kita pakai gosok dari bambu apinya. Bambunya digosok sampai bisa dapat api. Kita dapat api. Setelah itu kambing ini dipotong. Bukan dipotong, dari sebuah karang yang ada di laut, harus di situ karang atau potong di situ, kosong di situ, terus kambingnya tidak dikuliti, tidak dikupas kulit. Kambingnya itu langsung dibakar begitu, tinggal bulunya itu digaruk-garuk sudah selesai, itu dipotong kecil-kecil untuk masak dari mata dan kulitnya begitu, bulu-bulunya yang dibakar untuk kambing. Setelah itu, setelah sudah semuanya sudah siap, sudah masak, maka daging-daging kambing ini yang tadi kita siapkan ditusuk, terus bambu pendek-pendek itu, bambu yang tadi saya bilang ada 7 bambu itu, nanti dimasukkan sirih, pinang, kapur, toko yang tadi saya ada toko dari dan lontar itu, terus nasi ditambah dengan daging itu ditusuk di lidi, ditangkap pada nasi itu. Itu sebanyak 7 buah. Terus ada bakul-bakul kecil itu juga. Nanti diisi kumpulan-kumpulan nasi dan daging itu. Bakul itu dilapisi dengan daun, baru nasinya disimpan. Setelah sebelum kita berikan sesajian di tempat-tempat tertentu, maka kita harus doa memohon kepada Tuhan bahwa kegiatan hari ini mohon keberkahan dari Tuhan. Kita berdoa, terus nanti dari 7 bambu dan 7 bakul yang sudah diisi dengan sesajian itu akan ditempatkan ada 7 tempat. Dari tempat-tempat yang mau ditempatkan sesajian itu sudah ditanda dengan daun kelapa, janur itu. Janur ada satu tempat itu kita buat semacam perahu. Itu nanti kita dapatkan satu itu.

0: apa ya, sesajen atau ritual yang sudah dilakukan begitu. Dan itu dilakukan oleh ketua suku Mang Lolong ini bersama dengan sesepuh yang ada di Alor Kecil.
1: Jadi pelaku-pelakunya itu juga, mm-hmm. semua yang pergi itu tidak semua melakukan hal yang saya sampaikan tadi. Mm-hmm. Jadi di dalam suku Mang Lolong yang bagian dulu Papa, Mes Papa sebelah, Mes Papa bagian barat, mm-hmm. itu ada sudah bagi tugas masing-masing. Mm-hmm. Misalnya Umar suku Boli, mm-hmm. itu tugasnya adalah membuat arti yang tadi kosong dari bambu itu. Mm-hmm. Oh. Sementara Umar Kebusi itu tugasnya menyembelih kambing dan ayam. Mm-hmm. Terus Umar Hukum itu tugasnya adalah doa kepada Sang Pencipta. Hmm. Dia tugasnya doa. Yeah. Sementara untuk mengungkapkan bahasa kita bilang amuru. Hmm. Artinya itu berdoa dengan memohon keberkahan itu lewat kata-kata itu. Hmm. Itu juga dari umatku. Tugasnya. Jadi semua yang pergi itu tidak semua, tapi tugas setiap kegiatan punya tugasnya sudah dibagi masing-masing.
0: Iya, baik. Dan saat melakukan ritual ini, bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar atau memang hanya masyarakat dari suku Mang Lolong saja, Bapak?
1: Kalau sekarang yang kami lihat, dan itu setelah itu kami tanya juga. Kalau dulu itu semua masyarakat di desa Alor Kecil parumnya ingin mau pergi, mm-hmm. dan tidak dilarang, tidak dibatasi. Yeah. Saya pergi sampai di sana, batasan-batasannya adalah mereka tidak boleh membantu atau apa begitu setelah pekerjaan atau tugas-tugas yang telah diberikan. Mereka hanya sebagai penonton saja.
0: Yeah. Baik. Nah ini kan dilakukan oleh ketua-ketua suku atau ketua-ketua adatnya masing-masing nih. Bagaimana untuk melestarikan ritual puhari ini kepada generasi penerus atau anak-anak muda ini?
1: Ya, jadi kalau menyangkut untuk melestarikan kegiatan budaya ini, saya ini sudah keturunan yang sekian kali, yang sekian. Alhamdulillah sampai sekarang. Mereka, orang tua kami sudah mewariskan pada saat itu mereka ceritakan bahwa kita Malolong ini begini-begini, kita punya ritual ada begini-begini, mereka ceritakan sehingga sampai sekarang cerita puhari itu tidak hilang.
0: Iya.
1: Dan ini juga nanti kami akan salurkan kepada kami anak-anak kami, cucu kami akan datang dan mudah-mudahan sampai hidup tetap berjalan maka ritual itu tetap.
0: Iya, kita berharap seperti itu ya, sehingga apa yang telah diwariskan oleh leluhur itu harus terus dilestarikan hingga anak cucu kita mau sampai ke beberapa turunan pun gitu.
1: Iya.
0: Dari semua ritual, rangkaian ritual yang dilakukan yang selama Bapak ikut ya, ritual puhari ini, bagian mana yang menurut Bapak paling sakral?
1: Yang paling sakral. Mm-mm. Sebenarnya kalau sakral semua sakral, mm-mm. tapi bisa menggugah perasaan itu pada saat kita menempatkan itu sesajen-sesajen pada tempat-tempat tertentu. Mm. Pada tempat itu tuh perasaan nilai kesakralannya lebih terasa. Mm. Karena sebenarnya dari semua sisi, semua tahapan-tahapan itu semua ada sakral. Mm. Tapi yang lebih menyentuh perasaan itu ya pada saat saya menempatkan itu sesajen-sesajen itu. Mm-mm. Pada tempat-tempat tertentu. Itu perasaan kita seolah-olah kita juga ada pada waktu perasaannya.
0: Nah, tentu kan ritual ini kan dilakukan tadi juga dipanjatkan doa ya, ada doa. Ya. Nah, berarti di situ ibaratnya doa yang dilakukan itu memang doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada leluhur penjaga laut nih.

0: itu kalau kita ngomong yang kita lakukan sebagai media, tetapi yang kita doa itu betul-betul kita mohon keberkahan, niat kita itu bisa terjamah, bisa terjawab oleh. Jadi kita doa kita semata-mata kepada Allah SWT, tidak kayak lain-lain.
1: Iya, iya, karena kan ada yang ritualnya itu kan kayak ada semacam apa ya, kata-kata ya yang disampaikan begitu kan?
0: Ya memang.
1: Orang kayak tadi ada, kayak mantra begitu kan? Orang biasa kan disebut kayak mantra, gitu.
0: Mantra itu disampaikan terus dibarengi dengan doa kepada Allah. Jadi tujuannya bahwa mantra itu kita berdoa kepada Allah supaya mantra yang disampaikan itu bisa mendapat keberkahan. Itu juga ada mantra. Makanya tadi saya belum menyampaikan kata-kata mantra-mantranya.
1: Dan lokasi yang biasa dilakukan ritual pohari ini itu memang kayak lokasi yang kayak misalnya di hari-hari biasa boleh dikunjungi oleh masyarakat sekitar atau wisatawan, atau itu tempat-tempat orang bilang pemali, jadi tidak boleh orang lain datang untuk lihat begitu.
0: Jadi kalau dulu kalau dulu kita bilang dunia masih tertutup, agama belum begitu terang, pendidikan orang masih rendah, maka memang seperti yang Ibu sampaikan itu betul, dianggap sakral dan pemali. Tapi dengan kemajuan zaman, dengan modernisasi, itu tempat dianggap sebagai tempat wisata, jadi banyak tempat. Hanya pada saat-saat tertentu, itu kita merasa bahwa tidak boleh ada pada saat tertentu kita boleh, tidak boleh berani, kita tidak boleh pergi dengan sendirinya, karena beberapa kejadian.
1: Iya, baik. Jadi
0: beberapa
1: memang,
0: kejadian.
1: Jadi memang tempatnya itu sakral ya, sakral dan sakral, pemali sakral. Gitu. Iya. Ya, ya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena kan saya sudah sempat ke apa Pulau Kepa juga, cuman Kepa juga. Kita sempat yang tempat itu villa ya di sebelah villa. Ketika itu kita mau jalan-jalan ke balik villa yang ke belakang lagi di gunung itu, terus orang yang mendampingi kami menyampaikan bahwa yang bawa perahu juga menyampaikan bahwa oh di sana tempat pemali sakral, jadi kita hanya di sekitaran sini saja, di sana itu tidak boleh kita datangi begitu, kecuali kita sama orang-orang yang punya tempat itu gitu.
0: Pemilik tempat itu betul.
1: Jadi akhirnya kita tidak jadi ke situ. Jadi kita kebalik lagi ke darat. Gitu.
0: Betul.
1: Jadi disitulah ya di apa ya baru-baru di apa ya dermaga atau apa ya pelabuhan Singkai ya, di alur kecil yang biasa diseberangi oleh
0: tambatan istilahnya.
1: Oh, tambatan ya. Itu kan diseberangi bisa ke Kepa, bisa ke Pulau Pura ya, kalau tidak salah.
0: Bisa.
1: Berarti yang kemarin ritual pohari dilakukan untuk Aladin itu di situ ya, Bapak?
0: Ya, di situ dia di belakang. Pokoknya kita pergi di belakang Pulau Kepa, ada terlihat ya Pulau Pura. Tempatnya.
1: Jadi
0: ada karang di situ kan, ada tiga karang. Karang satu yang paling darat, satu yang di tengah tapi ada kentara, terus satu yang di belakang lagi tapi tidak kentara. Nah, itu yang biasa kapal-kapal banyak yang karam di situ.
1: Iya. Karena karena pengalaman juga waktu kita ke sana tuh kayak kita mau keluar mau pulang kembali itu kan kita harus muter dulu cari tempat yang lebih baik, baru perahunya bisa menyeberang lagi gitu.
0: Kalau
1: baik.
0: Saya tambahkan sedikit kalau dulu.
1: Iya.
0: Dulu yang tadi sampaikan kalau siang-siang begitu kalau sendiri pergi di Pulau Kepa sampai ke belakang sana nanti kita akan bertemu orang-orangnya.
1: Iya, bertemu dengan orang-orang yang tidak kita kenal.
0: Orang-orang dari laut yang tidak kenal. Ciri-cirinya itu, ciri-cirinya hidungnya pesek. Terus kalau berbicara seperti suara sengau itu, seperti suara hidung.
1: Gitu ya.
0: Itu ciri-ciri mereka. Sekarang seperti tadi sudah perkembangan zaman, dunia sudah terbuka akhirnya. Itu sudah jarang kita temui.
1: Oke, baiklah. Terakhir Bapak, mungkin harapan dari Bapak sendiri dari sesepuh suku

0: melestarikan.
1: Benar. Ya, kan?
0: Yang kedua, budaya ini bisa budaya ini tetap berlanjut terus, tapi budaya ini tetap berlanjut apabila kita telah mensosialisasikan kepada keturunan-keturunan kita, sehingga tidak akan hilang budaya. Harapan-harapan saya.
1: Oke, baiklah. Terima kasih ya Bapak atas waktunya ya. Sudah bersama
0: Rita Bua,
1: sudah menceritakan ya. Bagaimana ritual pohari dari suku Manglolong ya. Kemudian ke alam lagi ya, bisa ke tempat itu dan lebih.
0: Kalau Ibu kalau Ibu mau ke alur di itu, nomor saya sudah ada di situ.
1: Baik,
0: ini biar saya yang antar lah, saya antar kita sampai ke belakang.
1: Kita dan kita jadi Bapak aman, saya juga orang Alor. Ya,
0: Ibu juga orang Alor ya?
1: Iya, sudah sempat ke Alor, jadi nanti bisalah sesekali ke nyebrang lagi di sana. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar Pro 1 Radio Tambua, demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Bapak Baharudin Janti, sesepuh suku Manglolong, sudah menyampaikan seperti apa ritual pohari dari suku Manglolong yang sering dilakukan dan tidak tentu ya, tidak rutin dilakukan setiap tahun, tetapi selalu dilakukan ketika seseorang atau kelompok tertentu minta untuk dilakukan. Dalam arti dalam setahun itu bisa dilakukan lebih dari satu atau dua, hingga lebih dari itulah ya. Jadi karena kapanpun siapapun boleh, intinya melibatkan dari suku Manglolong. Dengar sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Ketangguh malam ini. Tetap bersama kami karena sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan lengkapnya.
4: Tetap di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar ini, tapi juga mereka menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya seperti itu sih. Tadi kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kasih-kasih Bapak Presiden.
3: Iya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuknya investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pop 300 Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporan.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI ke sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, seperti kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporan.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, Bojong.
11: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa melihat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penerbangan maupun kru ya. Intinya kita mensupport operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada layar kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi beliau kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangatlah dibantu kan ya. Itu tadi, nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya, kan lembah Bandung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini dapat menjelaskan apabila ada orang yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini dapat menjelaskan apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau kamu tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Mau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan keracunan.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
20: Tahun
23: 2024. 550
20: cash. Ya, 50 juta ambil.
23: Jogja, Pak.
20: Rumah di Jogja.
23: Iya.
20: Perolehannya tahun
23: 2024.
20: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit. Ya.
20: Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan.
20: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu meletakkan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar RRI Atambua di mana saya Jana berada, untuk Anda terima kasih ya masih terus mendengarkan siaran kami di malam ini. Selanjutnya akan hadir mimbar agama Islam untuk Anda dengan judul di malam ini mendengar, yaitu indahnya hidup dengan kejujuran bersama dengan Ulfa Nuraini SE, penyuluh agama Islam Kemenag Belo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan kali ini melalui udara yang semoga selalu diberikan berkah yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan agung yang berjuluk Al-Amin atau yang terpercaya karena kejujurannya yang besar syafaatnya untuk kita nanti di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang singkat ini, saya Ulfa Nur Aina SE, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, akan mengajak para pendengar untuk kita merenungkan sebuah tema yang berjudul Indahnya Hidup dengan Kejujuran. Dalam keseharian kita, apakah kita masih tidak jujur? Saya sangat mengakui saya sendiri belum bisa jujur. Saya belum bisa jujur 100%. Kita sering lupa bahwa kejujuran adalah fondasi iman dan akhlak mulia yang membawa ketenangan hidup di dunia maupun akhirat. Sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang benar. Dan dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran adalah bagian tak terpisahkan dari ketakwaan. Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran adalah bagian tak terpisahkan dari ketakwaan seorang hamba. Orang yang jujur tidak akan merasa takut atau cemas karena ia tidak perlu menyembunyikan kebohongan. Manfaat lain kita melakukan kejujuran yaitu bisa membawa arah kebaikan dan menuju surga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengingatkan kita melalui sabdanya mengenai dampak luar biasa dari sifat jujur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisyidq, fa inna syidq yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Bahkan dalam lanjutan hadis tersebut, seseorang yang terus-menerus berbuat jujur akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai siddiq atau orang yang sangat jujur. Adapun yang didapat oleh orang yang bersifat jujur antara lain adalah, yang pertama, mendapatkan hati yang tenang. Tidak ada rasa deg-degan, takut. Tidak ada rasa deg-degan, takut ketahuan. Tidak ada rasa deg-degan, takut ketahuan berdusta. Hidup mengalir apa adanya penuh rasa syukur. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan masyarakat. Orang jujur selalu dicintai, disegani, dan mudah mendapat amanah dalam urusan dunia maupun agama. Yang ketiga, mendapatkan keberkahan rezeki. Usaha atau pekerjaan yang dilandasi kejujuran akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita masing-masing dengan tahap awal yaitu kejujuran, agar perjalanan hidup kita baik-baik saja dan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyampaian singkat ini, semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba-hambanya yang istiqomah dalam kejujuran, baik dalam ucapan, niat maupun perbuatan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu punya mama nih setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong kasih tahu dulu ya, bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Mendengar, saatnya kita akan ikuti pesona budaya Flora Mora Berjaringan dari RRI ND.
1: Melihat gong sebagai satu alat untuk

0: Jangan lewatkan pesona budaya Flobamora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND dan Atambua setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND dan Pro 1 RRI Atambua.
1: Pesona budaya Flobamora.
2: Sesaat lagi.

Selamat malam pendengar Setia Pro 1 RRI ND dan juga pendengar Sekorwil 6 Nusantara ya, dimanapun Anda berada. Dan di malam hari ini kita sudah berada dalam program Pesona Budaya Floba Mora bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan di sini kami akan mengajak Anda semua ya, pendengar Sekorwil Nusantara 6, untuk menyelami pesona budaya Floba Mora ya, dan pastinya menyelami bumi Floba Mora di malam hari ini. Dan nanti kami akan menghadirkan berbagai warna-warni dari bumi Floba Mora ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kita di edisi hari ini akan menghadirkan berbagai warna-warni Floba Mora, dan kita akan langsung masuk dari RRI Kupang, yakni sejarah berdirinya Kerajaan Timor, bersama narasumber Pina Ope Nope, pemerhati budaya Timor, dan juga Ayub Titu Eki, pakar sejarah suku Timor, dengan narator Christine Gegung.

di ujung timur Indonesia. Di balik perbukitan, kampung-kampung, dan hamparan savana yang membentang luas, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, pengorbanan,

Berbagai peristiwa masa lalu meninggalkan jejak yang tidak hanya tercatat dalam buku-buku sejarah, tetapi juga hidup dalam ingatan masyarakat. Tradisi, cerita keluarga, dan cara mereka memandang tanah kelahiran. Di antara kisah-kisah tersebut, terdapat sejarah eksistensi kerajaan-kerajaan di Pulau Timor dan perjuangan masyarakat Timor dalam menghadapi kekuasaan

0: kerajaan-kerajaan di timur itu sudah ada jauh sebelum Belanda datang. Okay. Saya kasih contoh misalnya yang paling tua dan itu diakui oleh Atun Pahmeto adalah kerajaan Wehale di Malaka sekarang, Kabupaten Malaka. Itu mereka percaya bahwa Raja Wehale itu sebagai yang tertua itu titisan dari dewa. Okay. Makanya mereka menggunakan kata Maromakoan yang kemudian termasuk Sonbai sebagai adik dari Raja Wehale, sekarang pemerintahan Kabupaten Kupang sebagian, yaitu Fatuliu di TTS yaitu Molo maupun di TTU yaitu Nyomafo, itu bekas wilayahnya Sonbai. Memang tahun 1906 kerajaan ini diruntuhkan oleh Belanda, dan itu kata Maromakoan itu juga diadopsi oleh Sonbai dan termasuk dari Amanuban. Itu dalam Wapmeto atau bahasa Atun itu Neno Anan, putra langit. Kalau kami di Amanuban itu bahkan masyarakat memiliki satu kepercayaan bahwa Islam Neno Nabelon sejak hari itu ditetapkan raja itu ada. Jadi okay. Neno Nabelon wis amnana Niki Planet, artinya sejak hari itu ditetapkan raja itu ada untuk memerintah. Ini saya menerjemahkan dokumennya Profesor Hans. Dia menceritakan berdasarkan data-data VOC, dan ini saya nanti saya gunakan, sudah di beliau sudah berikan izin pada 7 Juli 2026 yang nanti saya bawakan dalam Festival Amanuban kedua. White and Black Stranger King, Kupang in Early Colonial Era, Raja-raja Asing Putih dan Hitam. Di sini beliau mengutip salah satu tulisan tentang berdirinya Kerajaan Amarasi. Kerajaan Amarasi itu di dalam ceritanya itu Kerajaan Amarasi itu rajanya berasal dari Wehale, datang dan membangun kerajaannya di Amarasi, sekarang Kabupaten Kupang, wilayah Amarasi. Terus okay. Di sini juga Kerajaan Amabi itu diceritakan berdasarkan tradisi lisan. Ini tradisi lisan tapi terkonfirmasi, dan itu di dalam data-data VOC Belanda. Ketika Belanda datang ke Kupang tahun 1616, tapi itu hanya sebentar. Belanda menancapkan pengaruhnya di Kupang itu tahun 1653, dan itu atas permintaan Raja Helong. Itu pertama yang berdasarkan tradisi lisan. Sebelum kehadiran VOC, Pulau Timur terbagi di dalam kerajaan-kerajaan kecil. Tidak seperti kerajaan-kerajaan di Eropa yang kekuasaannya mutlak berpusat pada satu orang raja. Kerajaan di Timur menganut sistem yang hampir serupa dengan sistem monarki konstitusional pada masa modern. Artinya, satu wilayah dipimpin bersama oleh Raja Usif dan wakilnya Wisbala. Di sini dia Wisbala, kalau kami di Amanuban Wispala. Jadi itu tangan kanan raja. Kemudian demi memuluskan kepentingan VOC, mengangkat orang-orang yang menurutnya bisa bekerja sama menjadi raja.
1: Jauh

itu buku-buku barat, itu yang tadi disebut bahwa tahunnya jauh sebelum datang apa itu orang bule. Nah itu yang tadi bilang Sinamutin, berasal dari Sinamutin, satu keluarga datang sampai di sini. Dia mempunyai 3 putra. Yang putra yang terbesar itu adalah yang sekarang Madurai Wahali Malaka, itu yang sekarang di sana. Lalu yang kedua, putra kedua itu yang di Timor Leste, itu nama Likusai. Lalu putra yang ketiga itu yang Liurai Sonbai. Jadi tiga-tiga datang itu dari satu keluarga baru. Nah tapi sebelum mereka datang di Timor ini, ada dia punya tuan begitu. Dan kalau di dalam buku itu minta maaf juga Usus Nope, kalau saya kebetulan dari yang namanya suku Pitai. Itu suku Pitai itu disebut the original of Timorese. Jadi kalau mau tahu tentang saya, bisa tahu tentang itu. The original of Timorese. Nah sehingga di dalam buku-buku mereka selalu tulisan barat dibilang Lord of the Land, Lord of the Sea. Nah dalam bahasa kampung Haipa Hainifu, beda jauh dari Haipa itu kami. Sedangkan di situ Lord itu sudah tuan. Nah itu yang terjemahan sebutan sudah sesuaikan dengan bahasa-bahasa bangsa modern. Itu dalam itu apa pemimpin-pemimpin dalam bentuk kerajaan dan sebagainya. Jadi tidak benar kalau bilang kerajaan atau kepemimpinan ada di Timor itu ketika datang Belanda. Simut saja ada dia pemimpinku, apalagi masyarakat.

berbicara tentang sejarah penjajahan Belanda, kita mungkin akrab dengan satu kata, yakni 350 tahun. Angka ini begitu melekat dalam ingatan, hingga muncul anggapan bahwa seluruh wilayah Indonesia, termasuk Pulau Timur,

0: selama ini di kurikulum dikenal bahwa kita dijajah Belanda 350 tahun, maka secara otomatis orang-orang sekarang berpikir bahwa mungkin Timur juga dijajah 350 tahun. Pada faktanya itu tidak seperti itu. Karena Belanda datang saja di Timur itu tahun 1650 lebih. Dalam konteks saat itu kita harus memahami bahwa kerajaan itu dia negara terpisah-pisah. Di Timur ini walaupun dia satu daerah, tapi kerajaan ini dia negara tersendiri-tersendiri. Dan saat itu Raja Helong membutuhkan bantuan Belanda sehingga mereka datang untuk melawan kerajaan-kerajaan yang beraliansi dengan Portugis. Sehingga kemudian di Kupang itu setelah perang berakhir tahun 1658 itu terbentuk sampai akhir 1600 lebih, menjelang tahun 1700 di Kupang, di kota Kupang sendiri sebagai penyangga kekuasaan VOC itu hanya 5 raja. Raja Helong, Raja Sambai Kecil Nisnoni, Raja Taibenu, Raja Afu Ang Meniki, dan Raja Am Abi. Nah, Raja Am Abi ini juga kedatangannya dari pedalaman Timur. Sedangkan selebihnya itu kerajaan yang tidak tunduk pada kekuasaan VOC. Walaupun kemudian tahun 1749 itu ada perang besar, perang Penfui, perang antara pengaruh Belanda dan Portugis, tapi Portugis itu bukan Portugis putih yang kita kenal. Itu ada satu komunitas namanya Portugis hitam,
1: Kresmetan.
0: Topas. Ya, Topas. Itu disebut oleh Belanda Suarte Portugesen, orang setengah Portugis. Dan mereka itu adalah ras Portugis campuran,
2: kawin mawin, ya?
0: Ya, kawin mawin. Jadi mereka juga tidak mengakui kekuasaan Portugis. Jadi Topas inilah yang kemudian dipimpin oleh keluarga da Costa dan de Hornay, itu yang kemudian merangkul raja-raja di Timur ini untuk melawan kekuasaan Belanda dan Portugis. Dan setelah perang Penfui berakhir dengan kematian Don Gaspar da Costa tahun 1756, memang ada kontrak pada Visini, tapi itu kontrak itu bukan kontrak tunduk, itu kontrak dagang. Jadi hak-hak raja itu juga dijamin oleh VOC. Dan bahkan kalau kita mau baca, dijelaskan bahwa hak-hak raja itu dijamin dalam kontrak, bahwa tidak boleh pegawai company langsung mendatangi rakyat untuk membeli komoditas, dia harus melalui raja untuk menghindari pemerasan. Dan kalau ketahuan ada pegawai VOC yang memeras rakyat, dia dihukum berat. Kemudian salah satu klausul yaitu melarang perkawinan antara bangsawan dengan anak-anak putri-putri bangsawan dengan pegawai-pegawai VOC, supaya wibawa raja itu jangan jatuh. Saya melihat bahwa perjanjian ini bukan perjanjian yang menindas sebenarnya, tapi memang VOC membutuhkan raja-raja ini untuk melawan dominasi Portugis. Sehingga situasinya kalau mau dibilang tidak sepenuhnya di bawah kuasa VOC. Terkhususnya Amanuban itu tahun 1770 terjadi dualisme pemerintahan, kemudian yang tidak pro Belanda itu melawan Belanda. Akhirnya Amanuban itu tidak pernah tunduk kepada Belanda sampai tahun 1910. Jadi pengaruh Belanda itu kecil.
2: Dampaknya tidak terlalu besar untuk di Pulau Timur kita, bisa, ya, ya. Begitu ya.
0: Ini salah satu yang ditulis oleh Francisco Suarez. Dalam perjanjian di Suai Kamanasa tahun 1719 itu justru yang diinisiasi oleh Topas supaya raja-raja ini tidak boleh saling berperang. Ya. Mereka langsung menyepakati tentang batas-batas kerajaan. 1719 itu di Suai Kamanasa, yang kemudian isi perjanjian raja-raja menyepakati batas-batas wilayahnya, teritorialnya. Yang kedua, mereka bersumpah darah untuk mengusir Belanda dan Portugis dari Pulau Timur. Jadi khusus Pulau Timur itu setelah tahun 1906 kerajaan pertama ini tadi pemerintahan asli, tapi Pitai, kemudian itu bagian dari Sonbai. Tapi Sonbai itu tahun 1906 baru diruntuhkan Belanda. Jadi kalau mau dihitung 1906 sampai 1906 1942 dia tidak sampai 40 tahun dijajah Belanda. Yeah. Bagaimana Belanda bisa membangun ini kerajaan? Mm-hmm. Sedangkan Amanuban sendiri tahun 1910 baru dijajah Belanda. Makanya ini teori yang menurut saya perlu diluruskan.

0: Doi atau gua?
1: Pesona budaya Flora Bora.
2: Baik pendengar Sekorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengikuti dari RRI Kupang terkait dengan kita sudah menyelami terkait dengan sejarah berdirinya Kerajaan Timor. Dan setelah ini kita beranjak ke RRI ND dan kita akan menyelami terkait dengan ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detu Soko bersama narasumber Ferdinandus Watu, pelopor pengembangan ekowisata Detu Soko, dan juga ada narasumber Ferdinandus Edmundus Adiatama, Kepabristaan dan Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ede, dan bersama narator Leli Kara.
3: Selamat malam pendengar Sekorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada, untuk pendengar RRI Kupang, Atambua dan juga ND. Senang sekali saya Leli Kara berkesempatan hadir menemani Anda untuk program acara Pesona Budaya Flomomora dengan topik ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detu Soko, produksi RRI ND. Dan pendengar, ketika kita berbicara tentang pariwisata, kita tidak hanya berbicara tentang tempat yang indah untuk dikunjungi. Ada masyarakat yang tinggal di dalamnya, ada budaya yang diwariskan, ada alam yang harus dijaga, dan tentu ada peluang ekonomi yang bisa tumbuh di sana. Salah satu yang menarik untuk kita lihat adalah Desa Detu Soko di Kabupaten Ende. Desa yang tidak hanya menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya, tetapi juga mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Dan malam ini kita akan berbincang dengan kedua narasumber kami, Ferdinandus Watu Esfil, pelopor pengembangan ekowisata Detu Soko, dan juga Ferdinandus Edmundus Adiatama, Kepariwisataan dan juga Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten ND. Berikut petikan wawancara kami dengan kedua narasumber kami. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, pembangunan desa lewat konsep ekowisata berbasis masyarakat. Dan bagaimana tantangan dan juga prospek ke depannya agar manfaat ekonomi pariwisata ini bisa dirasakan secara merata seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Detu Soko ini, saya Leli Kara sudah bersama kedua narasumber kita. Saya menyapa dulu ya, ada Kakak Ferdinandus Watu atau yang dikenal dengan Kakak Nando.
4: Baik, terima kasih, selamat pagi.
3: Saya juga saat ini bersama Pak Ferdinand. Saya mulai dari Kak Nando dulu nih. Ini sebagai pelopor begitu ya. Apa yang menjadi alasan memulai ini ekowisata di Detu Soko Barat? Silakan.
4: Oke, baik. Memang bicara tentang ekowisata dan Detu Soko dengan potensi unggulannya adalah pertanian, lalu juga dari sisi tradisi adat dan budaya. Detu Soko itu saya melihat sebagai satu pintu masuk yang mana kita menjadi area jalur sentral. Orang pasti datang ke Flores, itu pasti kunjungnya Komodo sama Kelimutu. Nah, kita sebenarnya keciprat karena letaknya sangat strategis. Itu dulu
3: desa
4: nih.
3: Penyangga,
4: strategis
3: ya?
4: Ya, desa penyangga, karena orang ke Kelimutu pasti melewati jalur Detu Soko. Itu menjadi kekuatan kita yang pertama. Jadi akan sangat sayang kalau kita melihat bahwa potensi yang mana pintu masuk itu sudah ada tetapi tidak dimanfaatkan. Nah, sangat strategis dari sisi geografisnya. Lalu kedua itu selain kekayaan tradisi dan budaya, dan yang berikutnya itu adalah masih sangat asli. Nah, ini boleh dikatakan dalam bahasa pariwisata sebutnya sebagai yang original. Jadi orang pingin melihat bagaimana kehidupan-kehidupan harian masyarakat lokal itu sebagai bagian dari atraksi wisata. Kita sebenarnya berangkat dulu dari apa yang ada. Jadi mulai dulu dari kekuatan kita, apa yang kita punya. Hal yang menjadi kekuatan utama itu adalah masyarakat harus menjadi pemeran utama. Mereka tidak menjadi objek dalam konteks pariwisata, tapi justru mereka harus menjadi pelaku utama, jadi subjeknya mereka nih. Nah, gimana nih kita mencoba mendesain itu, dan bersyukur di sini sudah ada POK Darwisnya, lalu ada BUMDES-nya, dengan kebetulan dari sisi regulasi juga ada dikenakan dalam hubungan dengan ini ada SK tentang desa wisata. melalui Dinas Pariwisata. Nah, kolaborasi ini kemudian duduk, saling duduk ngopi bareng, bercerita dan sebagainya, kemudian berkembang menjadi desa wisata, dan di tahun 2020 Detsoko Barat menjadi salah satu bumdes terbaik karena melalui program yang ada. Lalu 2021 itu masuk dalam kategori anugerah desa wisata dengan 50 kategori anugerah desa wisata. Waktu itu Pak Menteri juga sempat hadir. 2022 itu desa anti korupsi, lalu 2023 desa proklim. Itu yang sejauh sebelum saya beranjak ke DPR ya. Nah, saya melihat bahwa justru kekuatan yang utama itu adalah yang pertama dari masyarakat sendiri untuk terbuka tentang pariwisata. Lalu memang tidak mudah juga karena masyarakat petani ketika mentransformasi dalam hubungan dengan pariwisata yang adalah pelayanan dan jasa, memang artinya butuh kita menunjukkan dari apa yang kita lakukan dulu. Bagaimana supaya wisatawan orang datang ke ND, dalam hasil ketika saya kerja sebelum masuk di kepala desa itu kerja Swiss Contact sebagai salah satu pendamping pariwisata, konsepnya community based tourism ya, pariwisata berbasis masyarakat. Dalam hasil surveinya kita, orang datang ke ND itu tidak lebih dari 2 malam. Ini kan orang sudah datang nih. Nah, gimana kita membuat supaya mereka minimal 1 malam atau 2 malam? Makin betah. Nah, ini kan perlu banyak atraksi yang ada di desa-desa sekitar. Nah, ini yang bagaimana kita duduk meremuk bersama supaya apa? Peluang yang ada, orang sudah datang karena mereka pasti ada di dompetnya pasti ada uang nih. Gimana supaya uang itu bisa turun dengan berbagai atraksi dan kegiatan dengan desa-desa sekitar yang ada. Kita jangan omong bahwa ketika omong pariwisata, oi seperti Labuan Bajo, seperti Bali. Pariwisata itu semacam istilahnya dia sebagai bonus yang mengemas saja. Isinya lah kegiatan pertanian, peternakan dan lain-lain. Gitu sih Kak.
3: Oke. Nah, Pak Ferdi, Anda sebagai pemerhati wisata, ini terkait dengan ekowisata yang sudah dikembangkan, sudah diterapkan di Kecamatan Detsoko beberapa desa, Anda melihat seperti apa?
0: Baik. Yang pertama mungkin kita coba, memang ada perbedaan tipis antara ekowisata dan wisata pedesaan. Ada sedikit perbedaan. Kalau saya melihat pada umumnya semua di ND itu masih bersandar pada yang namanya wisata pedesaan. Sebenarnya kalau di kita bicara ekowisata itu agak berat sebenarnya. Seperti yang terjadi di Wologai misalnya, maka kenapa akhir-akhir ini saya enggan untuk menggunakan kata Bulanbong Eco Camp misalnya Bapak Desa, karena agak sulit kita menerjemahkan ekowisata itu ditarik langsung, ditarik lurus, karena tadi indikatornya jelas tadi, apakah people-nya diuntungkan dengan kehadiran wisata itu, apakah planetnya benar-benar masyarakat yang ada di situ benar-benar peduli dengan planet yang ada di situ, dan itu juga indikatornya sangat jelas. Misalnya di Bulanbong, kenapa saya enggan juga untuk sekarang menggunakan kata eko gitu ya, karena masyarakatnya sendiri yang pengelolanya ya, belum mampu untuk menerjemahkan bagaimana menjaga kawasan itu menjadi lebih eko. Misalnya mereka peduli dengan kebersihan, peduli dengan sampah yang dibawa oleh atau pengunjungnya sendiri juga peduli dengan sampah yang mereka bawa gitu. Juga dengan kata akhirnya juga prosperity tadi, bagaimana ketika pariwisata ada di situ, pariwisata menjadi potensi yang dikembangkan di tempat itu, maka kita ada namanya before dan after ya. Jadi ketika before-nya mungkin masyarakat punya kesejahteraan secara umum lah, misalnya belum terlalu baik, apakah ada progres misalnya meningkat 1 atau 2% ke atas dari sisi prosperity-nya, dan itu kata kuncinya sebenarnya untuk itu. Jadi kalau saya melihat untuk ND mungkin kita masih beranjak untuk ke menerapkan secara utuh tentang ekoturisme itu. Yang ada sekarang mungkin kita masih dalam satu elemen kecil, yaitu namanya wisata pedesaan gitu. Ya, itu.
3: Oke, berarti ini masih butuh sentuhan-sentuhan dan banyak hal yang harus kita buat bersama dan sepakati bersama dengan bapak-bapak desa, ibu lurah, mungkin yang hadir di sini perwakilan dari kecamatan juga, ini kita berdiskusi nanti ya. Ada sesi kedua nanti akan kami berikan kesempatan kepada bapak ibu audiens untuk bisa bertanya dan juga kita berdiskusi di kesempatan siang hari ini. Lalu Bapak Ferdin, pengamatan Anda sejauh ini, tadi subjeknya itu adalah masyarakat. Ya. Anda melihat bagaimana keterlibatan masyarakatnya?
0: keterlibatan masyarakatnya, kalau saya tarik secara umum ya, ada yang memang sudah aktif karena memang tadi profitnya dapat gitu. Ada yang belum aktif karena memang saya dapat apa dari situ. Nah, itu yang menjadi tugas berat untuk misalnya tadi disebutkan si pok darwisnya lah atau desa wisatanya lah, bagaimana mereka tidak meninggalkan people yang ada di sekitar itu gitu. Jadi bagaimana caranya? Oke, ketika mereka itu tidak mendapat bagian dari kue pariwisata yang ada, maka biarkanlah mereka mendapatkan peran yang lain dari hal, semua hal itu. Karena ketika ada satu orang atau satu anggota masyarakat di situ yang tidak mendapatkan peran, itu kecenderungannya mereka akan menjadi hal yang merusak untuk pengembangan konsep itu pada umumnya. Jadi itu masyarakat itu penting sekali dan mereka harus ditarik. Karena ketika mereka sudah mendapatkan manfaatnya, nah itu mereka akan terus bergerak.
5: Berarti bolehkah saya menyimpulkan bahwa belum rata begitu untuk profitnya di desa wisata yang ada di Kecamatan Datusoko ini?
0: Ya, kalau saya melihat bukan hanya Datusoko sebenarnya, ND pada umum semuanya belum rata. Karena semuanya kembali kepada kalau kita bicara Pok Darwis tadi, Pok Darwis itu sebenarnya dia sebuah forum tata kelola yang di dalamnya harus ada orang-orang yang atau kelompok-kelompok tadi yang sudah disebutkan yang mungkin mereka akan mendapatkan peran dari kehadiran pariwisata itu. Nah, itu yang terjadi di ND ketika Pok Darwis itu ada. Biasanya ya Pok Darwis itu saja yang bergerak. Jadi meskipun ada potensi dari kelompok lain yang bisa untuk membangun bersama pariwisata, kadang-kadang cenderung untuk ya sudahlah diabaikan dulu. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi.
5: Okay, saya melihat di sini ada juga perwakilan dari anak muda ya. Mungkin nanti bisa bersuara ya. Kalianlah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh Pak Dando, kemudian Bapak Ibu Desa dan juga Kecamatan begitu ya, untuk mengembangkan ekowisata yang ada di Kecamatan Datusoko. Pak Ferdin, menurut Anda, apakah boleh dikatakan bahwa ekowisata yang ada di Kecamatan Datusoko ini, secara skop kecil kita bicara di Datusoko dulu ini ya, apakah sudah boleh dikatakan bahwa berhasil konsep ini?
0: Kalau saya bilang tidak berhasil, nanti saya takutnya masyarakat menjadi berarti usaha kami selama ini tidak dihargai.
5: Sia-sia ya.
0: Iya, ya, tidak boleh bilang begitu ya. Tetapi saya mau bilang bahwa masih butuh banyak perjuangan untuk sampai kepada tahap itu. Ini yang sudah ada ini saya lihat adalah embrio-embrionya sudah bagus. Hanya sekarang memang pada posisi bahwa sadar atau tidak masyarakat. Jadi tidak lagi nanti Bapak Desa yang harus terus untuk menggerakkan masyarakat, tidak. Tapi bagaimana masyarakat itu menyadari bahwa seperti yang tadi Pak Nando sampaikan bahwa kita punya potensi nih, kita punya kekuatan ini. Nah, posisi misalnya dari pemerintah, dari dinas pariwisata atau dari desa misalnya hanya menyampaikan bahwa potensimu ini gitu. Setelah hasil dari kami survei dan seterusnya, maka kamu punya potensi ini, silakan dikembangkan. Nah, pihak-pihak eksternal itu, dinas pariwisata dan seterusnya, pemerintah itu akan terus mendorong dengan caranya mereka. Tapi yang paling inti bergerak itu masyarakatnya, dan mereka harus tahu betul kekuatan mereka. Inovasi yang tadi sedikit sudah saya gambarkan bahwa ketika kita sudah melihat bahwa kita sudah punya banyak hal yang dilakukan, baik kita internal sendiri atau dengan pihak-pihak luar, misalnya tadi pelatihan, pendampingan dan seterusnya, maka kita harus melihat bahwa kita harus melangkah kemana sudah. Inovasinya apa? Kita melihat kecenderungan pasar. Pasar maunya apa? Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita tanya di wisatawan.
5: Karena waktu kita juga terbatas, ini konsepnya seperti apa, inovasi dan juga kiat-kiat untuk membangun desa wisata ini seperti apa? Silakan Bapak.
4: Manfaatnya generasi milenial, generasi Gen Z yang saat ini yang sudah lebih trennya TikTok. Apa misalnya kegiatan kita hari ini live secara YouTube. Nah, ini gimana itu untuk berkaitan dengan inovasi supaya orang bisa tahu, tertarik kita omong tadi dengan produknya ini, tapi dalam kemasan video mini dalam 30 detik tuh kami bisa lihat Desa Walogai Tengah tuh gimana dalam 30 detik. Nah, orang sudah bisa kebayang tuh kami pergi ke sana. Nah, inovasinya ke situ. Jadi konten-konten yang menyesuaikan dengan kondisi pasar yang saat ini lebih ngetrennya TikTok, Facebook, Instagram, yang mana lebih banyak dipakai, gunakan itu. Lalu yang berikutnya, tips yang berikutnya adalah menggunakan, saya pikir kekuatan berikutnya adalah sudah saatnya kita harus menggandeng anak-anak muda dengan berbagai macam potensi yang ada. Nah, ini yang karena kekuatan mereka itu sangat besar, dan kalau boleh perlu mengundang orang-orang konten-konten kreator untuk hadir datang ke kita. Misalnya itu lebih mudah untuk mengenal. Misalnya contoh yang saat ini di NRE misalnya salah satu konten kreator atau misalnya selebgram misalnya salah satu siapa hadir ada mereka, suruh mereka suruh datang ke sini untuk video menceritakan sedikit tentang itu cepat sekali viralnya itu. Nah, ini mungkin satu dua tips yang ada untuk supaya orang bisa mengenal, supaya apa? Itu biayanya murah. Yang berkaitan dengan ini, hadir ke mereka di ini, tetapi dampak dan impact-nya itu besar ke orang-orang yang ada. Saya rasa mungkin itu, Kak.
5: Baik, terima kasih.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, teristimewa untuk Anda pendengar RRI Kupang, Attambua dan juga ND. Ekowisata bukan hanya tentang mengundang orang datang menikmati keindahan alam. Lebih dari itu, ada masyarakat yang terlibat, ada budaya yang dijaga, lingkungan yang dirawat, dan juga potensi ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Datu Soko menunjukkan bahwa desa memiliki kekuatan dan juga potensi yang dapat dikembangkan ketika masyarakat menjadi bagian penting dalam prosesnya. Saya Leli Karam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program acara Pesona Budaya Flobomora Produksi RRI kali ini. Mari kenali potensi daerah kita, jaga budayanya, rawat alamnya, dan tumbuhkan manfaatnya untuk masyarakat. Sampai jumpa pada

0: Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Sekorwil Nusantara 6 dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dari RRI ND menyelami ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detu Soko. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Atambua dan kita akan menyelami Taiselu Hananu, nyanyian yang menghidupkan warisan, bersama narasumber Maria Melania Soi, Daya Desa 200, kemudian Elizabeth Soi Laku, Daya Warga. Kemudian yang selanjutnya ada narasumber Rizky Nurul Aini, Fasilitator Pendamping Desa 200, bersama narator Arda Fahik.

syair itu tersimpan sebuah cerita tentang kehidupan, leluhur dan warisan budaya masyarakat Bunak di Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah Duarato GUB Gina atau warisan ruang hidup Desa Duarato, warisan budaya yang masih hidup dan dijalankan masyarakat dalam keseharian. Tenun, nyanyian, pangan lokal hingga berbagai pengetahuan tradisional terus diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk mengenal lebih dekat keunikan tersebut, Pesona Budaya Flobemora kali ini bersama saya Arda Fahik mengangkat tema Taiselu Hananu, nyanyian yang menghidupkan warisan Duarato, yang artinya menenun sambil bernyanyi.

sisi hidup. Warisan itu tidak hanya disimpan sebagai cerita masa lalu. Ia hadir dalam aktivitas masyarakat, terutama melalui tenun yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sesuai data yang berhasil dihimpun, sekitar 80 ibu-ibu di Dua Rato masih aktif menenun. Di sisi lain, sekitar 15 anak muda mulai dilibatkan untuk belajar dan mengenal kembali keterampilan yang diwariskan para leluhur.

sesuatu yang mereka belum kenal. Setelah Festival Taisilu Hananu tahun 2025, itu muncul ide dan gagasan dari masyarakat untuk mengadakan sekolah tenun untuk anak-anak agar warisan yang mereka dapat

0: Elizabeth Soilaku, daya warga yang ikut belajar tenun di Kampung Adat Duarato menyebut sekolah tenun menjadi ruang belajar lintas generasi. Anak-anak tidak hanya belajar membuat kain, tetapi juga mengenal pangan lokal, ukiran motif kain adat, hingga syair-syair tradisional. Kelas tersebut dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam seminggu. Para mama menjadi guru, sementara anak-anak dan generasi muda menjadi penerus pengetahuan budaya.
1: Untuk wilayah Kabupaten Belu, pengetahuan data dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur, kami mengidentifikasi ada beberapa warisan budaya tak benda yang sudah tercatat secara nasional, dan antara lain seperti Likurai, kemudian TB, ada apa, Aika Nanuk ya, Tais Tenun Belu itu ya, Tais Belu, dan kemudian ada kuliner Ai Ubik Uhus. Nah ya, sampai dengan tahun 2025 di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ada tercatat 62 karya budaya yang sudah diakui

0: Menurut Elizabeth, semangat belajar itu tumbuh karena masyarakat menyadari budaya tidak akan bertahan jika hanya dikenang. Budaya harus dipraktikkan, harus diajarkan, dan harus memiliki ruang bagi generasi muda yang terlibat.
1: Masyarakat itu sangat terbuka untuk mengajarkan anak-anak. Jadi kita tidak susah untuk berkomunikasi dengan para Alma dan Emi dan juga generasi muda, anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP. Mereka itu sangat

Republik Indonesia dengan konsep yang lebih menarik. Karena dari alat tenun hingga kapas, setiap tahapan memiliki pengetahuan tersendiri. Dalam Festival Tai Seluhananu yang dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 September 2026, pengunjung akan diajak melihat proses tersebut secara langsung melalui jelajah budaya.

anak-anak SD. Setelah itu kita mengajak anak-anak SMP dan SD itu untuk jelajah budaya. Itu jelajah budaya rutenya dari kampung adat, kita memakai rumah warga.

0: Namun menurut Melania, ada satu hal yang membuat tradisi tenun Dua Rato begitu khas, di mana menenun tidak sekedar aktivitas tangan. Di dalamnya terdapat suara dan syair yang menjadi bagian dari proses kehidupan masyarakat Bonak. Taiselu Hananu dimaknai sebagai aktivitas menenun sambil menyanyikan syair-syair tradisional.
1: Jadi saat ibu-ibu atau mama-mama tenun itu sambil menyanyi itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saat tenun itu sambil melantunkan syair-syair lagu.
0: Syair yang dilantunkan bukan sekedar hiburan. Setiap lirik menyimpan pesan kehidupan dan hubungan manusia dengan alam serta leluhur. Salah satu syair yang diperkenalkan dalam pembelajaran berkaitan dengan kapas putih ciptaan Tuhan dan keberlanjutan warisan hingga generasi berikutnya,

0: Nagilean itu artinya kapas putih ciptaan Tuhan. Terus yang kedua itu ada Gilean Handrolatel itu sampai generasi kami masih lestari.
1: Menariknya, perjalanan melestarikan budaya justru bermula dari proses mengenali kembali sesuatu yang sempat dianggap biasa. Bagi Maria Melania Soy, tenun awalnya bukan sesuatu yang menarik. Namun setelah melihat langsung seorang mama menenun sambil bernyanyi, muncul rasa kagum dan keinginan untuk mempelajarinya.

Balai Desa itu kan kita disuruh temu kenali nih. Dari situ kita temu kenali potensi-potensi area desa Dua Rato, itu kita temu kenali tenun. Ternyata di balik tenun itu ada nyanyiannya. Kita dokumentasikan waktu itu MSN ya. Kita dokumentasikan MSN, beliau menyanyi sambil

Maharato melalui media sosial. Tujuannya bukan sekadar menjual kain. Cerita tentang siapa pembuatnya, bagaimana prosesnya, bagaimana kain digunakan, dan bagaimana kehidupan masyarakat Bunak berlangsung menjadi

0: bercerita melalui Instagram, ada di Desa Budaya Duarato sebagai bentuk galeri digitalnya, supaya orang itu ketika membeli itu bukan hanya membeli produknya, tapi membeli ceritanya juga yang membekas.
1: Festival Taisilu Hananu tahun 2026 dengan gagasan ekonomi berbasis living heritage yang sedang dikembangkan di Duarato. Rizky Nurul Aini menyebut kebudayaan tetap hidup sebagai aktivitas masyarakat, sementara pada saat yang sama dengan memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Galeri budaya pun disiapkan sebagai ruang nyata untuk memperkenalkan berbagai peralatan tradisional. Sementara media sosial menjadi galeri digital yang membawa cerita Duarato lebih jauh.
0: Ini yang menarik dari Duarato ini kan mengangkatnya terkait dengan living

itu juga diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi yang dimaksud pengembangan ekonomi yang ada di Dua Ratu ini, nanti itu living heritage itu mereka masih berjalan, sehingga mereka sebenarnya

sebagai peninggalan masa lalu. Ia dapat terus bernapas melalui tangan para penenun, suara anak-anak muda, syair para leluhur, dan semangat masyarakat yang menjaga tradisinya. Dari kapas yang dipintal, benang yang diwarnai, motif yang diikat, hingga kain yang ditenun, tersimpan cerita tentang identitas dan kehidupan masyarakat Bonak. Taiselu Hananu pun menjadi lebih dari sekedar festival. Ia menjadi ruang perjumpaan untuk belajar, bercerita, dan mewariskan kembali budaya kepada generasi berikutnya. Karena ketika sebuah budaya terus diceritakan, dipraktikkan, dan diwariskan, sesungguhnya warisan itu belum pernah benar-benar berakhir.

0: sedang mengikuti Pesona Budaya Flamemora, produksi RRI Kupang, ND dan Atambua.
1: Baik, pendengar Sekorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada ya, kita telah mengikuti 3 produksi dari RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan kita sudah menyelami keindahan bumi Flamemora ya, dengan pertama tadi sejarah berdirinya Kerajaan Timor, kemudian dari yang kedua dari RRI ND, yakni ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detusoko. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah menyelami keindahan terkait dengan Taiselu Hananu, nyanyian yang menghidupkan warisan. Dan di sini saya Dito Utama mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Sekorwil 6 Nusantara, bersama Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua. Dan pendengar, sampai jumpa di program Pesona Budaya Flamemora berikutnya. Dan tetaplah terus masih bersama Pro 1 RRI ND dan Pro 1 RRI Atambua dan juga Pro 4 RRI Kupang. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih.
2: Pesona Budaya Flamemora.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tambo, di mana saja Anda berada ya. Spesial di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Anda bisa pilih lagu ya. Kita di sini siapkan beberapa. Jadi bagi Anda yang mau request ya, yang penting lagunya di era tahun 70 hingga tahun 2000-an ya. Jadi ibaratnya lagu-lagu nostalgia. Jadi Anda bisa request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu di malam hari ini bersama saya Ardia Pahit. Nah, di sini ada sudah siapkan ada Benny Panjaitan ya, Untuk Membahagia, Christine Panjaitan, Duri Cinta Dalam Dada, Teddy Dores, Inginnya Begini Jadinya Begitu. Ada Alda Risma, Patah Jadi Dua, Arwana, Pucuk Dicinta. Terus nanti akan ada juga dari Trio Ambisi. Jadi Trio Ambisi ini kita pilihkan salah satu lagu untuk Anda request ya, yaitu Apa Salah dan Dosaku. Oke, asik ya. Yang mau telepon, oh ternyata Oh Angin, bukan Apa Salah dan Dosaku ya. Oh Angin ada salah, dari Ani, dari Ade Manuhutu dengan judul Katakanlah. Terus ada lagi dari Ani Carrera, Cinta Tak Terbatas Waktu. Jadi kita kasih hanya beberapa lagu saja ya, karena memang waktu kita juga terbatas ya. Ini ada dari miliknya Jalan Untung, Tinggi Gunung Seribu Janji. Terus ada Ari Wibowo, Angin Surga featuring Ervina. Disusul lagi pendengar satu lagu dari Betaria Sonata dengan judul Dalam Kerinduan. Oke, itu lagu-lagu yang bisa Anda request. Saatnya kita sapa penelpon yang pertama di 0812-4601-0202. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Selamat malam Kak Arda.
1: Oke, dengan Kakak Verota Monop dari Puton ya.
2: Iya Kakak.
1: Wah, Kak Vero apa kabar malam ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Syukurlah. Kalau begitu mau request lagu apa?
2: Lagunya nomor satu Kakak.
1: Oh iya, lagu nomor satu nih dari ya, Benny Panjaitan ya. Untuk Mau Bahagia.
2: Iya, Mau Bahagia.
1: Oke, okay. Ya. Baiklah, ini maksud. Oke, hanya lagu sana. Baik, kalau begitu ya, langsung kasih salam.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
1: Oke.
2: Terus buat Ibu Vinti Sanam bersama Nenek di Ayu Tupas, Mama Cishan Tanyol Siki Luar jadi Wenlasi, Bung Tugin yang Nabur Siki Luar jadi Fatu Wulan, ada Bapak Fidel di Joe, Mama Ina Siki Luar jadi Niki Niki, ada Putri Jomlo, Bunda Desi, Kakak Maria, ada Bu Janu, Bapak Tirosa, Putra Kiser, ada Ibu Delvi Banafano bersama Pak Dominggu Sluing, ada Bung Tio, Pak Manakun, Pak Indri, Ibu Yusindi Kineru, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Timbar, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Sendir Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bang Adi, Bang Lid, Putra Tenga, ada Bapak Tino, Bapak Bujang, Bapak Sikir, Bapak Yeri, Bapak Kopa, Bapak Salah Sedikit, Bapak Bana. Untuk semua saja yang lagi kantor di alamatnya masing-masing, di depan Bapak Sela salam dalam kompleks persahabatan Rosu Haram, dan salam sehat untuk kita semua.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Iya, terima kasih kembali dan selamat malam untuk Kakak Vero Tamonop di Putun. Ini suaranya semakin lama semakin pelan ya. Tapi intinya sudah dengar suaranya dan request lagu apa, terus salam-salamnya. Kita lanjut lagi dengan penelpon yang berikut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu berbagi rindu menolong lewat lagu. Apa kabar
1: kabarnya? Kabarnya selalu sehat dan selalu baik ya. Mudah-mudahan sama juga ya Mas Edi.
3: Amin, amin, amin.
1: Oke, Mas Edi mau request lagu?
3: Tadi untuk bahagia sudah, tapi belum.
1: Untuk mau bahagia sudah di request Vero barusan ya. Ini menurut apa enggak ya? Barusan nih.
3: Bagus, udah cinta aku terbatas.
1: Oh, dari Ani Carrera ya?
3: Ani Carrera, oke.
1: Oke, silakan salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat keluarga Fulajat ya, sama keluarga di rumah ya, dan untuk mewakili Allah berupa satu kata Kak Evi, Kak Fenty, Kak ini, Kak apa, Kak Yanti dan Kak Tresa, yang semuanya 1, 2, 3 sayang semuanya. Okay.
1: Jazz musik yang bagus ya. Pasti bagus dong. Tunggu saya jazz selamat malam untuk Mas Edi. Lagunya ditunggu karena semua lagu itu pasti bagus ya. Apalagi kita yang gak bisa nyanyi dan lebih lagi gak bisa ciptain lagu, nikmati aja yang pasti semuanya buat kita terhibur. Lanjut lagi ya. Untuk Anda yang mau request, kita kasih kesempatan di 08124601-0202. Jadi tadi ada Mas Edi udah request lagunya. Kita sapa lagi ya, ada siapa dan di mana? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, selamat malam.
1: Oke, dengan Mbak Sari ya dari Banjarmasin.
4: Iya Mbak.
1: Apa kabar?
4: Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik juga, sehat ya.
4: Iya.
1: Baik, Mbak Sari mau request lagu apa ya?
4: Lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, masuk nggak?
1: Masuk. Di sini adanya itu Trio Ambisi O Angin, Arwana Pucuk Dicinta, Alda Patah Jadi Dua, Adi Menuhutu Katakanlah Jangan Untuk.
4: Patah Jadi Dua aja.
1: Oke, okay deh, dari Alda Risma ya.
4: Iya.
1: Oke, okay, salamnya silakan.
4: Salamnya buat Marcel, buatnya Pak Ibu Parida, buat Abang Nasrun juga, buat semuanya aja. Mm-mm. Buat yang lagi bertugas, makasih atas waktunya. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam juga buat Mbak Sari dari Banjarmasin. Lagunya ditunggu ya dari Alda Risma ya. Patah Jadi Dua. Siap deh, kita lanjut lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo, halo.
5: Selamat malam Kak Arja.
1: Malam juga. Halo. Dengan Bunda Desi.
5: Apa kabar? Bukan. Aduh. Dari orang Kota Sari.
1: Aduh, orang Kota Sari. Selama sudah dengar suara. Ini malam.
5: Iya, kami gimana? Berduka.
1: Oh, iya.
5: Kami berduka. Kata meninggal. Tadi baru dikubur.
1: Oke, terus berduka ya untuk Bunda Desi. Yang sabar ya.
5: Terima kasih.
1: Oke, sehat ya Bunda.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu atau salam-salam nih?
5: Nomor 4 lagu.
1: Lagu nomor 4. Kita cek dulu. Arwana Pucuk Dicinta.
5: Iya.
1: Oke deh, kalau begitu yuk mari salam-salam Bunda.
5: Iya, salam pertama buat Kak Arda yang lagi bertugas di malam hari ini. Selamat beraktivitas, sukses selalu, Tuhan memberkati. sebentar pulang, hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke.
5: Ah, buat semua all crew di pantauannya masing-masing dan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam kompak-kompak buat kita semua. Mm-hmm. Ah, buat fans-fans yang sudah lewat ada Terota Monop dan Maria Diputu, ada Ibu Fenty di Ayo Tupas, ada Mama di Fenta Meon juga, ada Mama Andro, mm-hmm. ada Mama Arya, ada Yuven Kes, ada Bapak Tobi Nainabu dan Mama Adi, ada Adit, ada Apen, ada Nikita, ada Bapak Tobi, Bapak Osias Nubatuni, Ma Petronella, dan ucapan selamat malam. Okay. Buat Ma Delvi Vanasanu dan Bapak Domingus Luen juga, dan ucapan selamat malam. Buat Bapak Tirosa, Maria Tetara, Putri Kusuma, buat Bung Janu Naisali, Bapak Edi di Duduk Soho, Bapak Bung Janu Naisali, Bapak Gap, buat Bapak Domi Rusai, Manil Kitesa, ada Putri, ada Lisa, ada Nikita, mm-hmm. ada Junior Dia, ada ucapan selamat malam.
1: Yeah.
5: Ada Bapak Alex Ati, Mama Wasti Dia juga, dia ucapkan selamat malam. Ada Bapak Krisnais, Mama Jenny Kolo, sekeluarga. Mm-hmm. Ada Mama Ina di Niki Niki, dia ucapkan selamat malam. Ada John juga di Soe, ada Yoram, mm-hmm. ada Putra Kiser.
1: Yeah.
5: Ada Mama Sena, ada Estuatli juga di Alor, ada Nara juga, ada Bung Marcel, ada Wiri, ada Papi Fernandez, ada Bung Irman, ada Putra Tengah, Bang Lee, Bang Hadi,
1: iya.
5: dan Bung Bento yang di Atambua Marina, ada Bella Puspita, mm-hmm. ada Bapak Oke, ada Bapak Hendrik di Kuneru,
1: iya.
5: Buat Ameta di Timor Leste, Bung Anis di Timor Leste, dan semua-mua yang bantu di malam hari ini, ucapan selamat malam, salam kompak lewat udara.
1: Iya.
5: Buat Kak Arda, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih kembali dan selamat malam Bunda Desi. Baik pendengar, kita nikmati lagu dulu. Kali ini dari Medi Panjaitan, Anik Kedera dan Christine Panjaitan.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu lewat lagu ya. Untuk Anda yang mau request, kita masih kasih kesempatan ya, karena ini sesi yang terakhir pendengar. Tadi ada dari Ani Kerera, dari Aldarisma, Bendi Panjaitan, dan juga dari Arwana ya. Malam semakin larut tentu semakin membuat Anda juga terlelap ya. Tetapi ada juga yang masih stay ya untuk request lagu. Seperti yang sekarang nih, kita sapa dulu nih ya. Kira-kira ada siapa ya? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Selamat malam, Kakak.
2: Malam juga. Dengan siapa di mana ya?
3: Dengan Putri Jomlo di Soe.
2: Wih, Putri Jomlo di Soe. Ini jomlo sepanjang masa kok, atau jomlo-jomlo, sah?
3: Iya, mau sampai kapan?

0: langsung salam-salam sah ini Putri Jomblo.
1: Salam yang berikut. Salam yang pertama, kakak yang tertua. Selamat malam. Tetap semangat, yang tercatat. Salam yang berikut, tinggal di Putung. Selamat malam, kakak.
0: Kalau bisa itu radio monitor masih kecil sedikit, Kak Putri Tunggal, soalnya feedback suara sudah jelas. Nah, bisa? Oke, lanjut suka.
1: Salam yang berikut, Bapak Isyad Bubu Tunis di Fatukopa. Selamat malam, Bapak. Ibu Sinti di Ayatupa. Selamat malam, Mas Edi. Bunda Desi Revo-Revo, selamat malam. Maria Taka, Mama Gisa bersama keluarga, selamat malam. Untuk Bimena Budi Fatu Ulang, selamat malam. Janji Soe, Mama Ina bersama keluarga, selamat malam untuk semua.
0: Iya.
1: Semuanya dalam satu rasa saja kakak.
0: Okay,
1: yang terakhir, kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar pulang, hati-hati di jalan.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Shalom. Terima kasih juga untuk Putri Jomblo di Soe TTS. Ini jomblo sepanjang masa kok, atau jomblo sementara sah? Kalau jomblo sementara sah tidak apa-apa ya, khusus di Ruang Rindu. Tapi kalau sepanjang masa ini bahaya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu Kak Arta yang cantik dan hati yang paling baik.
0: Wow,
2: dan tidak sombong.
0: Terima kasih untuk Bung Marcel ya, sangat luar biasa sanjungannya. Mudah-mudahan sehat ya Bung Marcel.
2: Itu sudah.
0: Oh, itu sudah. Baiklah, untuk menghibur
2: semua teman-teman dari Atambua, baik-baik di manapun berada yang sudah doa, sudah bantuan untuk Flores ini.
0: Oh, jadi sudah mendapatkan bantuan juga dari Atambua ya Bung Marcel Ende.
2: Iya, udah pasti.
0: Ay, mudah-mudahan iya. Berkah ya dan bermanfaat.
2: Ya, itu sudah.
0: Oke.
2: Apa semua jasa baik ya, kalian semua tidak bisa kami balas dan hanya Tuhan bisa membalas.
0: Amin. Amin. Oke. Baik, mau request lagu apa nih Bung Marcel atau mau salam-salam?
2: Nah, kalau lagu semuanya saya suka apa saja kata ini langsung aja.
0: Oke deh, kalau begitu ada kasih angin ya, bisa ya Trio Ambisi. Oke, kalau begitu langsung salam-salam soe Bung Marcel.
2: Salamnya pertama kali untuk Kak Arda bersama operatornya, semua kru operator di Atambua, terus mamanya di Niki, terus Marina di Atambua, terus Vero bersama keluarganya di sana, Ibu Henti, Maria, Bunda Desi, terus Bella, Mama Ayah, terus Pak Edi yang ganteng, sama keluarganya di sana semoga sehat selalu dan bahagia selalu, terus Bang Emmanuel, Bang Fidel, terus untuk putra tengah Bang Dei, Dei Madi Momere, Papi di Woluwaru, terus untuk Ibu Wijati di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, ujatnya semua pendengar kosa Tereria Tembua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu.
0: Oke,
2: lalu kembalikan ke Atambua dengan hormat. Semoga Kak Arda sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah.
0: Amin. Terima kasih. Tuhan berkati juga untuk Bung Marcel dan keluarga. Baiklah pendengar dari Atambua, untuk Anda saatnya kita harus akhiri Ruang Rindu untuk malam hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya karena Anda akan akhiri dengan lagu dari Ari Wibowo Bijiring Ervina Angin Surga, kemudian disusul dari Trio Ambisi Oh Angin. Dan jangan lewatkan jazz musik dengan berbagai rangkaian lagu yang siap menemani Anda di ujung malam ini.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Jazz Music Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 17 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arda Faik dan seluruh tim Atamwa malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lemay dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Selamat pagi pendengar RRI, stasiun produksi alor dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Monica Lanmai, dalam program Alor Pagi ini. Edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Pendengar, senang rasanya saya bisa terus kembali hadir setiap pagi untuk menyapa Anda dalam program Alor Pagi. Dan tentunya harapan saya di sini, pendengar setia dimanapun berada, semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat, dan bisa terus bangun ya setiap pagi dari tempat pembaringan untuk menyambut hari baru dan mempersiapkan diri untuk menjalankan aktivitas di hari demi hari. Hingga saat ini kita di hari Jumat, hari ke-18 dalam bulan September. Memang di pagi hari sangat menantang ya untuk kita. Apakah harus bangun atau masih terus berbaring dengan segala kelelahan kecapaian kita. Kadang ada yang menikmati malamnya dengan baik, ada juga yang masih belum sempat menikmati tidurnya, tapi harus dipaksa untuk bangun kembali karena harus bekerja lagi di pagi hari. Ada juga yang mungkin baru pulang dari kerjanya untuk beristirahat di subuh-subuh seperti ini. Tetap semangat selalu, selamat menikmati istirahat Anda jika Anda baru pulang dan beristirahat. Dan selamat bangun dari tempat pembaringan untuk Anda semua yang sudah siap, bahkan belum siap, untuk tetap semangat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Karena percayalah, segala sesuatu yang kita lakukan dan kita awali dengan semangat pagi, dengan keyakinan, dengan niat bahwa apapun itu yang kita jalani hari ini akan berjalan dengan baik, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik. Karena pikiran positif kita itu menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan terselesaikan di hari ini. Selamat pagi, semangat pagi, selamat bangun dari tempat pembaringan untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa berdoa, bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Jangan lupa juga serahkan apapun itu yang akan Anda dan saya kerjakan di hari ini. Oke, saya akan menemani Anda dari saat ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya seperti biasa kita awali dengan program Mutiara Pagi. Dan dalam program Mutiara Pagi kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda sajian rohani muslim untuk Anda. Dan selamat menikmati siaran kami di pagi hari ini. Satu jam ke depan kita dalam program Mutiara Pagi. Semoga sajian rohani yang kami hadirkan dapat menjadi berkat dan lagu-lagunya dapat memberkati kita, menjadi penyemangat, energi baru untuk kita dapat mempersiapkan diri menjalani hari ini dengan baik. Selamat mengikuti kami, baik itu melalui radio konvensional atau RRI digital di pagi hari ini. Semangat pagi untuk kita semua.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun

0: pagi ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nah. Jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nah, terlambat nah, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.
2: Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk satu jam telah berlalu dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Sajian rohani sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Semoga dapat menjadi penyemangat dan juga menjadi satu afirmasi positif ya dalam kehidupan kita menjalani hari ini dengan baik. Dan karena kita sudah ada di pukul

0: Racing TBC Integrasi CKG. Ini semua wilayah kerja puskesmas itu ada. Ya, jadi kami berdasarkan data pasien penderita.
1: Sendiri itu kami datang ke kegiatan Wisma Raya ini itu membawa 3 produk yang

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Heni KS Nube. Berita pertama, kasus penderita TBC paru di Kabupaten Belu capai 534 pasien yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu mencatat sebanyak 534 kasus tuberkulosis TBC paru ditemukan hingga Agustus 2026. Kasus tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Dr. Betseba Elena Korputi Mars mengatakan dari 534 pasien yang terdeteksi, baru 430 orang yang menjalani pengobatan. Menurutnya masih adanya pasien yang belum menjalani pengobatan disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya kondisi pasien yang sudah lanjut usia sehingga tidak mampu mengkonsumsi obat TBC yang dinilai cukup berat bagi kondisi tubuh tertentu. Selain itu terdapat pasien yang menolak menjalani pengobatan serta pasien yang memiliki penyakit penyerta dan sedang mengkonsumsi obat untuk penyakit lainnya. Ellen Korputi menegaskan penemuan kasus TBC secara dini menjadi langkah penting untuk memastikan pasien segera mendapatkan pengobatan sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
2: Baik, jadi untuk pelayanan tracing TBC integrasi CKG ini semua wilayah kerja puskesmas itu ada. Ya, jadi kami berdasarkan data pasien penderita TBC itu yang menjadi dasar kami menentukan titik atau lokasi untuk kami melakukan tracing TBC. Ya, jadi tersebar di 12 kecamatan.
1: Di akhir wawancara, Ellen Korputi juga meminta agar masyarakat tidak perlu takut untuk memeriksakan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan yang ada, terutama hadir pada screening TBC yang sementara dilaksanakan di setiap puskesmas yang ada di 12 kecamatan Kabupaten Belu.
0: Aruna Muda dorong anak muda Alor kembangkan potensi daerah melalui inovasi produk UMKM dan cita rasa lokal.
3: Komunitas Aruna Muda menjadi salah satu wadah bagi generasi muda di Kabupaten Alor untuk mengembangkan potensi daerah melalui inovasi. Wadah ini dikembangkan melalui pembinaan Nautika Foundation bersama Kementerian Dalam Negeri dan Wanita Selam Indonesia atau WASI. Pembinaan tersebut mendorong anggota Aruna Muda di sejumlah kecamatan untuk mengenali potensi di wilayah masing-masing dan mengembangkannya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Upaya tersebut ditujukan melalui keikutsertaan Aruna Muda dalam kegiatan Wisma Raya 2 tahun 2026. Beragam produk lokal diperkenalkan seperti Tafaro, Kali, dan Garonso dari Kecamatan Alor Barat Laut, kunyit asam dari Kecamatan Teluk Mutiara, Americano Latte dan Vanilla Latte dari Kecamatan Alor Tengah Utara, serta sale pisang, minyak kelapa dari Kecamatan Kabola, dan jahe murni dari Kecamatan Alor Barat Daya. Anggota Aruna Muda dari Kecamatan Alor Barat Laut Rusdi kepada RRI mengatakan produk tersebut menjadi bagian dari upaya mengangkat potensi daerah melalui inovasi sekaligus memperkenalkan cita rasa Alor.
4: Nah, dari Apel sendiri itu kami datang ke kegiatan Wisma Raya ini itu membawa 3 produk yang kami tampilkan di stand. Yang pertama ada kuliner jenisnya itu namanya Tafaro kalau dalam sebutan di Ternate sendiri. Yang kedua itu ada Kali dan yang ketiga itu Kronso. Nah, ketiga produk ini sebenarnya merupakan makanan lokal dari orang Alor itu sendiri yang per hari ini itu sudah mulai tidak diproduksi lagi. Hanya diproduksi ketika dibutuhkan saja. Nah, makanya kami tampilkan ini dengan tujuan ketika orang ingin merasakan, orang ingin membeli atau merasakan produk yang kami tampilkan, mereka bernostalgia kembali ke masa lampau begitu. Itu aja sih, Pak.
3: Melalui kegiatan tersebut, Aruna Muda terus mendorong lahirnya inovasi dari potensi di masing-masing wilayah. Produk yang dikembangkan diharapkan tidak hanya dikenal dalam kegiatan promosi, tetapi juga memiliki peluang untuk dipasarkan lebih luas dengan tetap membawa identitas dan cita rasa Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.co.id. Untuk hari ini, rata-rata di wilayah Nusa Tenggara Timur diprediksikan BMKG berawan, suhu di kisaran 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 45 hingga 96%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Rumah warga Umanen rusak diterjang angin, BPBD Belu reaksi cepat, salurkan bantuan darurat.
5: Ketersediaan bahan bakar minyak BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu dipastikan masih mencukupi. Pemerintah Kabupaten Belu menyebut alokasi kuota BBM yang ditetapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di daerah sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu Mikael Bria mengatakan pengajuan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dikatakan untuk tahun 2026 alokasi BBM jenis solar tercatat sebesar 10.657 kiloliter, minyak tanah sebesar 6.904 kiloliter, sedangkan Pertalite sebesar 16.800 kiloliter. Khusus Pertalite, alokasi tersebut mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Belu memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar subsidi pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan disalurkan sesuai ketentuan.
6: Bakar tertentu seperti solar dan minyak tanah, itu solar itu 10.657 kiloliter untuk tahun 2026. Terus minyak tanah tersebut koresennya itu 6.194 kiloliter. Untuk Pertalite tahun ini atau yang disebut jenis bahan bakar penugasan itu 16.814 kiloliter. Sedangkan penurunan dari tahun kemarin itu 28.000 kiloliter lebih. Itu tahun 2025. Sehingga ini cukup jauh. Ya mudah-mudahan tahun depan kita akan pengaruh lebih besar lagi karena ada perkembangan konsumen makin hari makin bertambah. Tapi ya kita pemerintah Kabupaten Belu tentu harus jeli melihat perkembangan yang ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya.
5: Mikael Bria menyebut di Kabupaten Belu saat ini terdapat 7 SPBU yang masih aktif melayani masyarakat. Meski di sejumlah SPBU masih ditemukan antrean kendaraan, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya kelangkaan BBM. Pihaknya memastikan stok BBM masih tersedia dan pemerintah bersama pihak terkait akan terus memantau ketersediaan serta penyaluran di lapangan.
6: Kurang lebih ada 7 SPBU. Namun ketika 7 SPBU dalam operasinya, kalau ada SPBU yang macet karena mungkin disangsikan kalau dalam pengawasan dari BPH Migas, tentu ada macet maka menimbulkan penumpukan di SPBU tertentu. Nah, sehingga kita lihat sering di warga timur penumpukan itu mungkin ada kemacetan di SPBU yang lainnya. Nah, atau macetnya mungkin karena keterlambatan distribusinya atau kemacetan lainnya. Kota BBM ini ada pengurangan ya, datanya saya tidak tahu harus simpan, tapi dibandingkan tahun-tahun kemarin ada pengurangan cukup besar.
5: Pemerintah Kabupaten Belu pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena ketersediaan stok terus dipantau dan penyalurannya terus dilakukan pengawasan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pendengar, demikian disampaikan Febi Leolede terkait pemerintah memastikan kuota BBM di Kabupaten Belu telah dialokasikan per tahun mencukupi kebutuhan konsumen. Berita selanjutnya, rumah warga Umanen rusak diterjang angin, BPBD Belu reaksi cepat salurkan bantuan darurat.
7: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memberikan reaksi cepat dengan menyalurkan bantuan bagi keluarga korban dampak bencana angin puting beliung yang menyebabkan pohon berjenis kapok dan mohoni jatuh menimpa rumah satu kakak di Wenu, RW 12, RT 37, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Kalak BPBD Kabupaten Belu, Maria Ansila Ekamuti, saat penyaluran bantuan darurat mengatakan bantuan disalurkan sebagai bentuk respon cepat pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami musibah. Menurut Ansila, melalui bantuan tersebut dapat memberikan keringanan beban warga dalam menghadapi kondisi pasca bencana.
8: Badan Bencana Daerah Kabupaten Belu, kami datang ke sini untuk menanggapi pemberitahuan dan surat yang terkait kejadian pohon jatuh menimpa rumah pada saat angin kencang beberapa hari yang lalu. Bantuan darurat yang ada pada kami itu logistik-logistik yang memang ada di BPBD. Ada beras, ada terpal, ada mie, makanan siap saji, kemudian ada mer, ada selimut, dan ada seng. Seng juga tidak bisa kita memberikan secara banyak, tapi karena namanya bantuan darurat, jadi sifatnya membantu.
7: Sementara itu, Martidla Paulina Nino, rumah warga yang terdampak bencana, menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Belu melalui BPBD yang telah merespon dengan cepat atas kejadian yang telah menimpa sekeluarga dengan menyalurkan bantuan darurat. Dia mengatakan melalui bantuan ini, material bangunan membantu untuk perbaikan rumah dan paket sembako untuk memulihkan kondisi keluarga pasca bencana.
9: Terima kasih banyak atas bantuan. Walaupun tidak seberapa, tapi saya bersyukur, puji Tuhan ada yang bisa bantu dengan bencana ini. Saya bersyukur atas pemerintah Kabupaten Belu, Bapak Lura, dengan Ibu di sini yang sudah membantu. Terima kasih banyak.
7: Dalam penyerahan bantuan darurat juga, Kalak BPBD berdiskusi dengan keluarga yang terdampak bencana, sekaligus menyarankan ke pihak kelurahan untuk melanjutkan koordinasi ke Dinas Sosial dan PMD untuk bantuan lanjutan bagi keluarga. Selain itu, BPBD Kabupaten Belu menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang. Warga diminta segera mencari tempat yang aman apabila terjadi angin kencang, serta melaporkan kejadian bencana kepada aparat kelurahan atau BPBD agar dapat ditangani sesuai kebutuhan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Fenomena alam pasang surut air laut menjauh dari garis pantai di bulan September hingga Oktober berdampak pada signifikan secara ekonomi bagi nelayan atau pupu dikarenakan berkurangnya hasil tangkapan ikan.
10: Fenomena alam terjadi secara periodik di sepanjang garis pantai. Fenomena ini mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir secara signifikan, khususnya dalam hal ekonomi dikarenakan hasil tangkapan ikan berkurang. Seperti halnya terjadi di wilayah perairan timur, yakni lokasi pantai Aufwik, Desa Dualaus Belu. Pasang surut terjadi dalam beberapa pekan ini sedikit menjauh dari tepi pantai. Kondisi yang terjadi turut pula berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Warga nelayan atau pupu Blasius Manek kepada RRI mengatakan fenomena pasang surut air laut biasanya terjadi di bulan September-Oktober. Tidak seperti biasanya, air laut surut sedikit menjauh dari garis pantai dan terjadi pagi dan sore hari. Oleh warga nelayan sudah memahami betul waktu-waktu tersebut sulit mencari ikan, namun dikarenakan menjadi mata pencaharian hidup tetap melaut. Dilakukan Bapak Blasius mengandalkan perahu dayung mencari tangkapan hanya di sekitar lokasi pelabuhan. Beberapa kali menebar jala, beberapa ekor ikan kecil terperangkap jaring, hasilnya pun cukup untuk makan.
11: Jika sekarang itu susah, maksudnya kalau ini jalan jauh baru bisa dapat.
10: Begini air surut kok jauh sekali?
11: Ya, karena musim-musim begini ini kan dia kering ini pagi sore toh.
10: Jadi begini sampai jam berapa biasa surut begini?
11: Inilah sedikit ya pas terkembang.
10: Habis untuk tangkapan susah kah Bapak di pesisir, di pinggir sini? Eh,
11: sini susah. Pokoknya pakai alat yang begini ini cuma air itu terlalu dalam tuh, kalau air pasang mereka keluar ke pinggir bisa.
10: Kalau begini surut ini?
11: Kalau surut begini ini air dalam tuh, di dalam sini.
10: Oh, di bawah pelabuhan.
11: Ya. Jadi bukan kan turun air dua kepala saja. Jadi tidak sampai di dasar tuh.
10: Jadi susah dapat ikan.
11: Iya.
10: Ini kalau dia surut biasa begini, kalau tiap tahun sampai bulan berapa? Biasa pagi sore begini.
11: Pagi sore begini, ini pulang-pulang begini
10: kan. Begitu.
11: Bulan 9, 10
10: sampai Oktober ya?
11: Ya. Setelah itu
10: normal.
11: pagi tidak inilah ya.
12: Surut.
11: Tidak surut-surut tapi tidak kering. Pokoknya ini pagi sore kok musim air turun toh, jadi ikan semua ke dalam. Itu tadi juga mereka ini buka cincin aja dapat sedikit-sedikit ya. Pulang begini ini tema DP.
10: Pantauan RRI di seputaran Pantai Afui, Desa Dualaus Belu, terdapat sejumlah perahu nelayan mencoba peruntungan. Setelah beberapa waktu menebar jala kemudian kembali dengan tidak membawa hasil tangkapan. Selain itu, dalam sepekan terakhir terjadi ancaman tiupan angin kencang melanda perairan timur Nusa Tenggara Timur. Walaupun secara insidental hanya beberapa saat, tiupan angin kencang cukup berpengaruh terhadap aktivitas nelayan mencari tangkapan ikan.

Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan atau AI. Ia memperingatkan dunia tidak boleh terjebak dalam perlombaan menurunkan standar keselamatan AI. Dikatakan perkembangan AI saat ini melaju lebih cepat dibandingkan pemahaman manusia mengenai berbagai risiko. Menurutnya, kekhawatiran yang disampaikan para pihak di garis depan pengembangan teknologi tersebut tidak dapat diabaikan. Dikatakan pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi masyarakat dari ancaman AI. Namun menurutnya, tindakan di tingkat nasional harus disertai dengan koordinasi global. Pernyataan tersebut juga merujuk pada proposal CEO Anthropic Dario Amodei untuk mengkoordinasikan perlambatan pengembangan AI oleh perusahaan teknologi besar dan pemerintah. CEO OpenAI Sam Altman dan sejumlah pemimpin industri lainnya juga baru-baru ini menyerukan perlunya memperlambat pengembangan teknologi tersebut. Menurutnya bahwa ini salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat. Terkait dengan upaya membangun kerjasama global mengenai AI menghadapi sejumlah hambatan, persaingan domestik dan global serta dorongan untuk memperoleh keuntungan menjadi tantangan dalam membangun kesepakatan bersama. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kasus penderita TBC paru di Kabupaten Belu capai 534 pasien yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Belu. Aruna Muda dorong anak muda alor kembangkan potensi daerah melalui inovasi produk UMKM dan cita rasa lokal. Saya Henika Snube, mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita. Masih bersama saya Monica yang akan terus menemani Anda di program Alor Pagi ini. Dan lagu-lagu sudah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Seperti yang kita sudah dengarkan bersama, ada beberapa lagu dari ada band Afgan, Agnes, Monica, Anggun, dan juga terakhir dari Citra Celestika, Everybody Know. Oke, tentunya lagu-lagu ini sudah menghibur kita dan memberikan semangat baru untuk kita di pagi hari ini. Dan tentunya selain lagu-lagu juga kami akan hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda. Kali ini informasi nasional dari Jakarta dikabarkan pendengar Kepala BPOM Taruna Iqrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar untuk mendukung MBG. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan makan bergizi gratis bagi anak sekolah pada 2027. Ia juga mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Taruna menjelaskan anggaran program prioritas BPOM tersebut akan digunakan melalui tiga pendekatan. Yang pertama, pencegahan resiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT serta pendampingan SPPG. Yang kedua, pengawasan melalui kegiatan surveillance sampling pangan dan pengujian laboratorium. Ketiga, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Dalam kesempatan yang sama juga, pendengar, BGN menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau biasa disebut 3T. Prioritas tersebut juga diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Ini termasuk pemenuhan standar perizinan, sanitasi, kualitas, dan keamanan pangan. Pendengar, informasi ini tentunya selengkapnya Anda bisa akses ya melalui portal resmi rri.co.id.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Membantu sesama wujud nyata hal baik dan mulia di dunia. Namun, kita mungkin tidak menyadari jika sering membantu pribadi yang sama secara berlebihan mengkerdilkan kemandirian pribadi yang dibantu. Membantu sebaiknya tidak berlebihan. Bantuan yang diberikan seharusnya tidak hilangkan kesempatan pribadi yang dibantu mendapat pembelajaran hidup penting untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dengarkan hati nuranimu untuk membantu orang lain, sehingga kamu tahu sampai batas mana Anda harus membantu orang lain.

0: Mbak. Nambah lagi gula dong, Mbak. Ini es tehnya kurang manis.
1: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula.
2: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Okay, wanita terbahagia dari BCL. Lagu yang dibawakan BCL atau Bunga Citra Lestari ini tentang rasa syukur seorang perempuan yang merasa hidupnya lengkap dan bahagia setelah menemukan pasangan hidup yang tepat. Nah, pagi-pagi seperti ini tentunya merasa bahagia ya ketika kita bangun melihat pasangan kita untuk ibu-ibu, apalagi kalau saling membantu. Jadi ini masih membuat kehidupan kita, membuat rumah tangga atau membuat kita yang lagi menjalani hubungan pacaran bisa lebih bahagia kalau saling melengkapi. Oke, itu makna dari lagu Wanita Terbahagia. Semoga wanita-wanita di luar sana untuk pendengar setia dimanapun berada mendapatkan pasangan yang bisa memperlakukannya dengan baik dan akhirnya bisa merasa bahagia. Oke, kami kembali ya update informasi untuk Anda, tentunya lagu-lagu yang menemani atau menghibur kita. Kita juga perlu ya mendengarkan beberapa informasi yang tentunya bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita. Oke, ini masih dari Jakarta. Kami sampaikan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden mengatakan setiap anggota kabinet telah mewakili memiliki waktu untuk membuktikan kemampuan dan kinerjanya. Pernyataan ini dikatakan Presiden dalam program Prabowo menjawab wacana dengan para pimpinan redaksi media di Hambalang, Bogor pada Rabu 16 September 2026 kemarin. Presiden juga menjawab pertanyaan mengenai evaluasi terhadap kinerja anggota kabinet dan kemungkinan reshuffle tersebut. Presiden kemudian mengibaratkan kabinet sebagai sebuah kesebelasan sepak bola. Menurutnya terdapat pemain inti, penyerang, hingga pemain cadangan dalam sebuah tim. Ia juga mengatakan pemerintah saat ini masih berfokus menangani persoalan mendasar karena kompleksitas masalah yang dihadapi Indonesia. Sejumlah kementerian juga disebut tidak berada di garis depan dalam pelaksanaan prioritas pemerintah. Presiden mengatakan reshuffle dapat dilakukan untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pergantian juga dapat dilakukan apabila terdapat pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Selain pertimbangan kompetensi, Presiden mengatakan masalah yang melibatkan pejabat juga dapat menjadi alasan pergantian. Ia mencontohkan apabila terdapat pejabat yang menghadapi persoalan hukum dan telah memiliki bukti.

Brigar Kepolisian Republik Indonesia Polri menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Ratusan perkara tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan individu dan korporasi. Demikian Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse dan Kriminal Polri, Brigjen Muhammad Irhamni. Menurut Irhamni, perkara tersebut kini berada pada tahapan penyidikan maupun penyidikan. Dari perkara yang telah masuk proses penyidikan, sebanyak 162 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain terhadap individu, penyelidikan dan juga penyidikan juga dilakukan terhadap dugaan keterlibatan korporasi. Secara keseluruhan terdapat 95 perkara terkait korporasi yang sedang ditangani Polri. Irhamni mengatakan penegakan hukum terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran. Langkah tersebut berlaku terhadap pelaku perorangan maupun korporasi. Menurut Irhamni, proses penegakan hukum akan terus berjalan terhadap berbagai perkara yang ditemukan. Penanganan tersebut diarahkan memastikan setiap pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan proses hukum.

Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari program A3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk Anda dalam program Alor pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi